0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja, aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Kronesa nani ada program Halo Bunuh Etam ya, seperti biasa menemani Kronesa nani setiap harinya. Namun untuk hari ini temanya apa ya? Nih Mbok Tata bacakan tema cara menabung harian yang benar untuk jangka panjang. Jadi kenapa nih kok tiba-tiba tips menabung ya? Karena akhir-akhir ini memang seperti kayak dolar semakin menurun gitu ya kursnya nih kerana sana, kemudian rupiah melemah, maksudnya ya dolarnya semakin menguat begitu ya, kemudian juga Pertamax naik. Nah ini juga mempengaruhi juga ya untuk keuangan kita, karena kan Pertamax setiap hari dipakai jual nih. Mungkin ada jual kerana sana mungkin makanya Pertalite, tapi munnya di sini kan SPBU selalu ini ya, selalu mengantri. Jadi kalau misalnya males ngantri biasanya pakai Pertamax begitu. Jadi harga bahan pokok juga semakin naik. Ya, begitu deh kronesa nak ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus menyiapkan tabungan ya untuk masa depan kita nanti, karena kita enggak tahu nih ya ke depannya ekonomi akan seperti apa. Jadi antisipasi juga ya. Jadi untuk uang yang ada kita dapatkan setiap harinya itu pasti ada disisikan untuk ditabung gitu. Mungkin ada untuk anak sekolah atau untuk mau kuliah lagi misalnya, atau mungkin ingin membeli barang-barang yang memang kita butuhkan nih karena sana. Jadi kalau Mbok Tata nih kalau nabung juga gimana ya? Kadang suka tergiur nih, misalnya nabung nih, udah nih nabung, abis itu akhir bulan, waduh ternyata kadang ada yang menipis juga ya ini keuangannya, yaudah minjem dulu deh. Biasanya gitu juga, tapi ini sering sih, ada sih saatnya dimana kalau lagi butuh uang dan darurat mau dimau kita harus ngambil dari tabungan gitu. Jadi memang harus dipersiapkan sebagai cadangan kita nih, maunya lagi ada apa-apa atau ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, yang mau dimau pakai tabungan dipapalih dipakai dulu. Jadi memang kita harusnya menyiapkan dulu tabungannya ya. Jadi dari gaji yang terdapatkan per bulannya kita sisihkan untuk tabungan, seenggaknya beberapa persen ya gitu deh. Jadi Mbok Tata akan bagikan tips yang bisa Etam terapkan ya karena di sana, agar tujuan finansial lebih cepat tercapai nih. Jadi untuk Bu Sombo ya, mungkin ada tips nabung yang lebih efisien juga, misalnya menabung di mana, di bawah bantal. Nanti ya kalau di bawah bantal takutnya terkipa-kipa itu duitnya ya, atau nyabungnya di celengan atau di bank, atau misalnya nabungnya lot investasi emas misalnya, boleh juga nanti bekesahan ya. Teleponnya seperti biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Jadi tips yang pertama adalah untuk menabung, Etam harus mulai dengan nominal yang kecil. Jadi tips menabung itu bisa harian, bisa bulanan. Kalau misalnya nyisikan dari gaji bulanan nih langsung set, misalnya 1 juta gitu, Etam simpan tuh bisa. Tapi munnya bisanya harian di papa jua sih. Jadi bisalah Etam menabung. Pokoknya yang penting ada niatnya gitu Bu Sombo ya. Jadi Etam mulai dengan nominal kecil. Kebiasaan menabung nih sering kali gagal karena banyak orang yang merasa harus misikan uang dalam jumlah yang besar. Awalnya begitu ya, padahal nabung dalam jumlah kecil nih juga bisa memberikan hasil yang signifikan jika Etam melakukan secara konsisten. Misalnya mulai dengan nabung 5.000 atau 10.000 per hari. Nah, walaupun terlihat kecil ya, tapi jika Etam melakukan dengan konsisten dalam sebulan bisa aja dapatkan 300.000 kan? Lumayan juga tuh ya. Bisa Etam belikan apa gitu, misalnya kalau lagi butuh ya, kalau lagi urgent meneh itu bisa Etam pakai ya. Jadi secara teknis ini adalah metode yang mirip dengan konsep slow living. Jadi sangat efisien karena tidak memerlukan pengorbanan yang besar, namun tetap memberikan dampak yang positif ya pada tabungan Etam. Ada beberapa lagi nih tips-tipsnya untuk menabung ya. Ini buat tata lagu dulu ya kita ya, putar lagu sembari menunggu koran di sana yang mungkin ingin bergabung, mau berkesahan nih tips-tips menabungnya seperti apa ya. Oke, mau tata putarkan lagu berikutnya ya, lagu Belimbing Buah Kertongan.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, Bu Sombok, kita lanjut lagi ya. Tadi pembahasannya mengenai tips menabung. Jadi tips yang kedua adalah Etam harus menentukan batas maksimal belanja online ya. Karena ini juga berpengaruh nih. Kadang kita beli di marketplace misalnya harganya cuma 5.000, oh murah, terus Etam beli. Ada barang lain harganya 10.000, Etam beli lagi. Nah, lama-lama menumpuk, lama-lama juga lumayan ya mengurangi sebagian besar pendapatan kita nih. Jadi memang harus di

0: hari. Challenge 30 hari ya. Jadi ini adalah tips menabung harian yang efektif untuk mengurangi pengeluaran yang impulsif. Jadi metode ini bisa membuat Etam untuk menunda pembelian barang yang penting selama 30 hari. Tapi jika setelah 30 hari Etam ini masih merasa butuh barang itu ya, barulah nih bisa kita beli nih. Tapi seringkali keinginan untuk membeli barang itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Misalnya tegak mau tata lagi senangnya dengan gantungan kunci boneka-boneka gitu kan lucu ya, keren di sana ya. Menetam pasang di tas nih. Biasanya kadang ada keinginan ingin membeli itu, cuma harganya tuh sekarang ada yang sampai 100 ribu malahan. Jadi kan 100 ribu mending buat beli makan ya, beli kebutuhan lain begitu, beli sabun, beli sampo itu 100 ribu dapat insya Allah ya. Jadi memang harus dipertimbangkan dulu yang urgentnya mana. Kalau misalnya Etam kayak masih tertarik gitu ya beli itu, ya sudah. Tapi masih bisa dipertimbangkan lagi ya, yang mana yang urgentnya gitu ya. Ini juga sudah ada Bu Suwayu gabungan, kita sapa dulu nih. Halo.
1: Iya.
0: Iya. Iya Bu Su.
1: Enggak sama ya.
0: Kalau salah lagi dapat piring cantik ya.
1: Iya. Dapat piring yang cantiknya enggak apa.
0: Wedih. Amin. Gimana kesannya Bu Suwayu?
1: Aku nih monitor terus Bu. Udah tahu nih ya.
0: Tips menabung kalau Bu Suwayu gimana?
1: Tips menabung. Aku tuh ada ini Bu, ada cerpen tentang arti menabung tuh. Udah lawas meh tuh. Jadi itu tuh apa ya? Inspirasi juga dari kehidupan juga Bu.
0: Kayak mana tuh?
1: Iya, karena nabung itu penting untuk apa yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Misalnya dapat gaji 1 juta ya, dikumpulkan lah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu orangnya kalau beli barang itu Bu, yang penting aja gitu. Kalau yang penting dibeli, walaupun ada rasa keinginan untuk beli tapi ditahan-tahan dulu.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Ya, kami bukan sultan gue.
0: Iya, jadi sayang ya Bu Su ya.
1: Sayang uangnya.
0: Mending buat beli makan.
1: Iya, karena masih banyak cita-cita yang belum kesampaian lagi. Kalau ada gaji pasti disisikan 100 atau 200 tuh dimasukkan ke dalam tabung, tapi jangan diambil dong.
0: Iya, di ini diisolasi biar enggak bisa diambil.
1: Isolasi ya. Digembok gitu ya, di brankas. Jadi kalau bisa jangan diambil walaupun lagi kepepet. Anggap aja uang itu hilang kalau kata saudara aku dulu.
0: Biar aman ya duitnya.
1: Kalau ada yang lewat tuh langsung melirik ke celengan. Ambil mbak ya, ambil mbak ya.
0: Nah,
1: jangan kayak gitu. Itu harus di dalam situ aja terus sampai batasnya tercapai. Misalnya mau beli motor harus tercapai, misalnya 20 juta harus tercapai 20 juta. Jangan pas 1 juta langsung mau beli ini beli itu.
0: Berasa sultan sudah.
1: 1 juta berasa sultan dan sultan. Iya, jadi aku selalu menyisikan 100 atau 200 buat dari gaji itu. Karena banyak yang mau dibeli itu.
0: Betul.
1: Ada kendaraan lah, ada kebutuhan-kebutuhan hidup, apalagi sekarang udah naik-naik kayak gini.
0: Iya.
1: Bahkan harus persiapan ini.
0: Betul.
1: Beras pastinya dipersiapkan itu Bu.
0: Kebutuhan sehari-hari.
1: Investasi juga. Juga misalnya menyiapkan apa namanya bahan-bahan untuk apa namanya itu, bahan-bahan untuk dijual.

0: jadi di rumah itu ada dijualan juga, mau dijual lagi.
1: Oh, borongan.
0: Nah, itu ada dijualan buah dengan sembako. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau sudah harganya mahal, direpot lagi mencari barang, waduh kemahalan gitu.
1: Betul, biar ada stoknya terus ya.
0: Nah, disetop dari sekarang karena kan tempat nggak tahu harga ini naik kapan.
1: Betul, bangun-bangun tiba-tiba naik.
0: Waduh, tiba-tiba naik, tiba-tiba di atas lemari itu barangnya.
1: Gitu tinggalnya ya.
0: Iya. Ini udah OTW mau nonton bola lagi nih, Bu.
1: Oh iya, ada nih siang-siang ya, Bu.
0: Iya, ada Amerika melawan Paraguay itu kan. Iya, untuk Bu katanya sama kita saja, sehat selalu. Makasih juga atas waktunya buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kesannya dari Bu Suwahyu ya. Setidaknya menabung 100-200 itu juga lumayan menambah pundi-pundi tabungan kita ya. Tapi Bu Suwahyu jangan tergoda. Misalnya bakso lewat, jangan tergoda. Tetap tahan gitu duitnya ya, biar utuh sampai target kita tercapai. Begitu ya. Nah, ini buat Tata mau angkat satu lagi penelpon ya. Kita sapa dulu. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Su.
2: Ya, enggak ke Palaran, Bu.
1: Iya.
2: Nonton bola, Palaran dengan Handil main.
1: Oh, hah?
2: Handil 2. Apaan, Bu? Tema mau, baru monitor mau, baru datang kemana.
1: Temanya, tips menabung, Bu Su.
2: Oh, nabung. Wah, itu yang saya senang, Bu.
1: Nah, bagaimana nih?
2: Saya senang nabung daripada beli emas. Sama mahal jual, Mbok. Waktu kan fluktuatif jual, Mbok.
1: Iya, harganya naik turun.
2: Iya, iya. Apa, punya orang emas naik, beli jual. Jadi saya nggak ada emas. Kalau Mas Tono, Mas Kardi ada.
1: Tetangga.
2: Iya, tetangga. Jadi hari ini saya 3 kali lewat, Mbok. Ke RRI itu, Mbok. Melihatnya, Mbok, toko tadano, tenda-tenda bola.
1: Oh, itu malam biasanya?
2: Belum, berarti. Belum, kan?
1: Belum.
2: Ya, tanya ada, Mbak. Semifinal kali ini, Mbak. Saya pasti ke situ.
1: Bukannya malam, Mbak.
2: Ya. Yuk, kita ramai-ramai. Nonton bola.
1: Betul.
2: Nah, jangan pakai sama bola, kan? Harus nonton situ biar tahu RRI itu tegak mana penyiarnya. Dan harus temuin, ya, Mbak, yuk.
1: Iya, boleh.
2: Ya, dasar, Mbak, ketumbayan saya jadinya. Jadi, Mbak, kalau nabung itu, Mbak, saya paling gawal, Mbak, yuk. Jangan kesa-kesa dengan musim ini. Udah sama ke musim ini, Mbok?
1: Belum ada ya?
2: Nah, Mbok. Ini, Mbok. Seperti kerepean ini, Mbok. Di sini kalau, Mbok. Dia, Mbok, udah banyak, Mbok. Saya tukarkan ke orang-orang yang berjualan apakah gitu, Mbok, ya. Nah, kami itu kan berjualan, Mbok. Pitis itu ditambahkan di jerigen besar yang 10 liter. Ya, bukan sombong lah, Mbok. Karena yang tambah jualan itu, Mbok. Kadang-kadang sampai 4 juta itu, Mbok. Mengumpul ini nambok kresek-kresek ini nambok yo.
1: Iya, iya.
2: Jadi bungkusin, Mbok. Bunganya itu nabung. Gitu, Mbok. Muntah itu, Mbok, nabung juga pasti sudah. Karena pitis itu saya tuh ditegak dulu, Mbok. Keluarkan, wah ini, Mbok, ada tamanya gitu, nambok. Bukan sombong, Mbok, memang bujur. Karena kan tidak ada jaminan untuk bayar listrik air itu kan kesanaan segala.
1: Iya.
2: Terus saya dibolehkan bayar. Makan pun dibolehkan lagi, beli-beli. Marahnya, Mbok. Gak anu kan, gak margai aku masak kah, begitu itu Mbok, enggaknya gitu Bang. Kadang-kadang kan orang Mbok makan, gak makan Mbok.
1: Iya, ngikut kita.
2: Jadi nabunglah sebanyak-banyaknya Mbok. Jadi mohon etam banyak pitis ya kan Mbok, yo. Bisa berangkat ke Kanada nonton bola Mbok, langsung.
1: Bisa.
2: Iya Mbok.
1: Naik haji langsung.
2: Naik haji bisa juga ya kan, banyak Mbok pitis.
1: Betul.
2: Ada orang beli mobil Mbok. Dengan pitis yang recehan.
1: Iya, tuh nabungnya betul-betul ya.
2: Iya, di Besenggal lagi belian, Mbok. Beli otak kan beli motor hari itu. Nah, itu, Mbok.
1: Yang penting niat.
2: Pokoknya, Mbok, nabung tuh paling menyenangkan. Itu yang bahagia, Mbok. Pitis banyak, ya, Mbok, yo.
1: Iya, dilihat dulu. Walaupun jadi, dipakai nanti.
2: Kawan saya ini kan, Mbok, penjudi, Mbok. Main judi, Mbok. Jadi habis, banyak judi. Akhirnya Mbok tambahkannya jerigen ya, tambahan jerigen, pokoknya 200, 300, 500, terus enggak tiap hari kan ya ada usaha kan,
1: ekspedisi.
2: Akhirnya anu Matajar, hendak membuka anu duit ini lo, jerigen kan, diperhatikan nih Mbok, kayaknya Mbok berapa titis Mbok?
1: Berapa tuh?
2: Sekitar hampir 300 juta Mbok. Nah kalau punya aku tuh main judi mas punya kan, Berarti duitku 300 juta habis sebenarnya kan?
1: Iya, habis sia-sia.
2: Iya, mbok, beli Riano togel kan? Akhirnya mbok, nah ini gak boleh lah. Itu duit-duit dibawa makan nyaman. Oh iya mat, kita makanan mat. Jujur dia ini lapar. Ya, makanan saya ini diminta kan? Diminta kalau menjadi itu baik apa? Makanan lah mbok yo. Duit itu mbok, bunyi aroh mama juga. Lebih bagus kawan orang berhantu mbok. Bukan dengan belau. Kenapa mbok? Nabung itu tadi. Jadi ya tempat-tempatkan waktu mbok yo. Etam baga mbok tata kan gajian mbok. Etam 100k 200k mbok.
1: Iya disisihkan.
2: Pagi sekarang kan nyaman. Di bank itu kan mbok tinggal piti-piti-piti kan etam menamakan piti 100k atau 100 juta kan ya sama aja mbok langsung.
1: Iya langsung nah, setor.
2: Nyaman sekarang mbok. Apa namanya tidak nabung tuh diperlu etam di rumah kan takut ada di rampok orang kah melihat apa kan mbok yo
1: betul
2: kaleng nih mungkin ada isinya gitu mbok atau jerigen kah mungkin karena itu jerigen biasanya duit anu receh ini nambok
1: iya
2: gitu mbok jadi tidak mau dijualan tuh ya tipisnya pasti pakai di ini apa tamakan di bank tuh kan langsung dipicu-picu itu nah
1: ya, setor tunai ya.
2: Ya setor tunai ya begitu dan mbok tata hebat memang. Iya dan mbok tata ya.
1: Siap.
2: Apa namanya ndak ngopi nih mbok?
1: Lanjut musuh.
2: Ngopi anda mbok ya mbok. Boy gestan mbok. Lo bener kan nih mbok?
1: Libur lagi gestannya nih.
2: Nah ya sudah tidur palingnya nonton bola mbok.
1: Itu sudah. Ya,
2: saya dikiriminnya mbok ada 4 apa namanya bola tuh. Mainnya malamnya yang ini sama jadi misalnya saya balas sih. Dah tahu misalnya, boy. Kan kita kan, etam kan tinggal mikir mahal.
1: Iya, gampang dia rapi kita
2: sampai jumpa dia, boy. Etam di semifinal di depan RRI, boy. Yo.
1: Siap, busu.
2: Kawan bareng kita, boy.
1: Yo.
2: Varian makanan banyak. Nah, iya, boy. Tunggu kita bayari, yang di, boy.
1: Iya, betul. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, koranesan itu dari Bu Sumamat ya, rajin menabung juga nih si Dani ya. Jadi sisihkan uang dari pendapatan kita, mun 100-200 ini di papa itu juga berharga ya koranesan. Yang penting menabung gitu ya. Dan ini sudah di penghujung acara aja. Jadi langsung saja Mbok Tata closing nih Halo Bino Etam. Selanjutnya pukul 9 waktu ini setengah akan ada program selanjutnya ya, yaitu Odeh Bekesah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Rondir sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2019.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana Bandara Kalimarau terus memperkuat perannya sebagai pintu gerbang utama untuk mempercepat akses pariwisata menuju destinasi pesisir unggulan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata andalan di daerah tersebut. Kepala Badan Layanan Umum Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 1 Kalimarau, Patah Atabri, mengatakan infrastruktur transportasi udara yang dirancang dengan standar internasional menjadi tulang punggung pengembangan sektor pariwisata lokal. Menurutnya, keberadaan Bandara Kalimarau mendukung konektivitas wisatawan menuju berbagai destinasi unggulan Berau, terutama kawasan Kepulauan Derawan yang telah dikenal secara nasional maupun internasional. Dengan peningkatan aksesibilitas tersebut, diharapkan sektor pariwisata Berau dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat melalui peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan usaha pendukung pariwisata. Demikian Hambar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rom Patarai Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana, sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Hambat ya. Jadi ada jejak budaya nih yang wani etam di pada pukul 9 ini ya. Jadi temanya nih hari ini wisata nih, keren ya sana ya. Jadi Mbok Tata akan ngajak etam untuk berjalanan kemana ya? Ke desa wisata Semen Blitar nih, keren di sana. Jadi di sana tuh wisata alam dan budaya di lereng gunung. Jadi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan suasana asri dan menenangkan. Jadi keindahan alamnya ini masih jadi daya tarik utama ya bagi wisatawan yang berkunjung. Jadi desa wisata Semen ini dikenal karena konsistensinya dalam melestarikan kesenian dan budaya lokal. Jadi ini juga menjadi daya tariknya ya. Dan berbagai spot wisata alam turut melengkapi daya tarik desa wisata Semen. Ada air terjun, aliran sungai yang jernih, hingga puncak perbukitan yang cocok untuk kegiatan berkemah nih ya, Bu Sombok. Jadi dengan beragam pilihan aktivitas, desa wisata ini menawarkan pengalaman liburan yang menyatu dengan alam. Nah ini cocoknya untuk kuranesana yang suka dengan wisata alam ya, boleh benih kesini. Mohon bosan nih, muncak-muncak naik gunung, bisa etam jalan ke desa wisata ya. Jadi nanti buat Tata akan bahas lagi lebih lengkapnya. Etam dengan dulu lagu satu ini, Lenggok-lenggok Jepen.

0: Muda. Saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Eh, bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap.

0: 재미난
1: 플러스 사이버 옆에 플러스.
2: Iya, sudah kita mendengarkan tadi lagu Ngelio ya, lagu dari Jawa nih, kerennya sana. Lanjut lagi, kita masih berjalanan di daerah Jawa ya, tepatnya di desa wisata Semen Blitar. Jadi kita kenalin dulu sama desa wisata desa wisata Semen maksudnya ya. Jadi pendirian desa ini dilatar belakangi kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca krisis moneter sekitar tahun 98 nih kurang di sana. Oh ya tuh, daya beli masyarakat turun drastis sehingga jumlah keluarga miskin terus bertambah ya. Dan dampaknya di sedikit anak-anak terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya. Jadi kondisi ini mendorong lahirnya gagasan untuk membentuk desa wisata sebagai upaya menggali potensi kearifan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi desa ini diinisiasi oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok pecinta anggrek yang kemudian menjadi embrio organisasi penggerak desa wisata. Jadi pengembangan desa ini dilakukan secara terencana ya, melalui penyusunan master plan sebagai arah tujuan utama serta action plan yang mencakup rencana kerja jangka pendek, menengah 5 tahunan hingga jangka panjang nih 10 sampai 15 tahun nih Bu Sumbo. Jadi pelaksanaan ini dijalankan bersama tim eksekutor bernama kelompok kerja Tepokja sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing. Jadi dari protes tersebut terbentuklah Pokdarwis Desa Wisata Semen yang secara resmi dikukuhkan melalui surat keputusan Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar tentang pengukuhan kelompok sadar wisata Puspa Jagat Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Jadi di desa wisata Semen ini ada 4 dusun, yaitu Dusun Tegal Rejo, Dusun Semen, Dusun Dewi, dan Dusun Parang. Jadi masing-masing dusunnya punya potensi kearifan lokal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan wisata desa. Lokasinya di mana lebih tepatnya nih, Bo ya? Oke, jadi lokasinya ini di kawasan strategis di lereng Gunung Kelut dan Gunung Kawi serta di belah Sungai Lekso. Desa ini ada di ketinggian sekitar 700 meter ya, di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 20 sampai 29 derajat Celcius. Bahkan nih kalau mencapai 17 derajat Celcius mun lagi musim kemarau nih Bu Sumbo. Kemudian daya tarik wisata Semen. Sebenarnya di sana tuh ada apa aja sih ya? Jadi wisatanya apa aja yang bikin orang-orang kok bisa datang ke sana gitu. Jadi yang pertama di sana itu ada air terjun Kucur Watu namanya. Ini salah satu ikon desa wisata Semen juga ya. Yang dikenal bernama air terjun Dewi karena berasa di Dusun Dewi. Jadi air terjun ini menyuguhkan suasana sejuk dengan panorama alam yang asri. Jadi aliran air jernih yang mengalir di dinding batu dan jatuh menghantam batuan sehingga muncul sebutan Kucur Watu.

0: terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat enggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, balik lagi di ada Bekesah nih kerennya sana. Jadi masih di Desa Wisata Semen Blitar ya. Ini yang kedua dari keunikan yang ada di desa wisata ini adalah keindahan alam pedesaannya nih. Jadi bagi Bu Sumbo yang suka bener nih melihat keindahan alam yang hijau-hijau begitu ya, masih banyak pohonnya, sawahnya juga bagus. Nah, ini bisa datang ke sana ya. Karena di sini tuh landscape alamnya sangat memikat nih Bu Sumbo. Jadi ada di kaki Gunung Semen, desa ini dikelilingi pemandangan hijau, ada sungai-sungai jernih, sawah yang luas dan perbukitan yang sangat menyejukkan mata ya. Jadi enggak bosan melihatnya, beton-beton terus mun di kota ya. Nah, lanjut lagi kita. Di sini ada namanya kawasan wisata edukasi atau KWE Puspa Jagat. Jadi mengutip dari Sidita Disbud Parjatim, KWE Puspa Jagat ini konsep wisatanya tuh edukasi dan petualangan. Jadi di sini banyak wahananya, bisa hiking track, fun game, flying fox dan bisa high rope juga ya. Jadi pengunjung kalau mengikuti wisata edukasi sapi perah, ada juga nih budidaya kelinci ya, cocok untuk anak-anak yang biasanya suka main mau berkenalan dengan hewan-hewan gitu ya, lucu beneh ini bisa nih ya budidaya kelinci. Kalau mbok-mbok nih biasanya sukanya bunga-bunga ya, anggrek alam ada juga. Kemudian kita bisa melihat banyak pohon pisang hingga pembuatan penjor nih kerennya sana. Kemudian ada lagi namanya Puncak Sekawan. Ini juga menjadi salah satu yang favorit ya dari desa wisata Semen ini. Jadi jika etam dari puncak ini ya, kita melihat bisa melihat panorama alam luas dan menawan. Jadi di sini juga ada area yang cocok untuk berkemah nih Bu Sumbo. Namanya juga puncak ya, biasanya ada bisa berkemah gitu ya, camping di atas itu ya. Bukannya mulai pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Cocok untuk bersantai, nikmati udara sejuk dan foto-foto jangan lupa.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kroni Sena, karena desa wisata Semen ini juga ada ini ya budayanya ya. Ini di sana ada namanya Seni Langen Beksan. Ini salah satu tarian penyambutan tamu ya dalam acara tertentu. Jadi ada filosofi untuk menumbuhkan keakraban antara tamu sama tuan rumahnya. Jadi tercipta persahabatan harmonis. Kemudian terakhir, ini budaya jaranan dor. Jadi kesenian ini masih rutin digelar juga di sana karena diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan menjadi salah satu identitas budaya desa wisata Semen. Demikian informasi ini dikutip dari laman detik.com sekaligus menutup urusan etam ya di rangkaian program Samarinda Hambat nih Kroni Sena. Selanjutnya juga dilanjutkan oleh Mbok Nita ya di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sekalian Mbok Tata pamit undur diri dari ruang dengar etam galanya. Sampai jumpa di siaran berikutnya, Mbok.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Bertemu pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sanak Kota Samarinda terpilih menjadi salah satu dari 3 lokasi utama peluncuran pelayanan keluarga berencana atau KB serentak dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan dari seluruh daerah di Indonesia, hanya 3 provinsi yang ditunjuk untuk pelaksanaan sekaligus pelaporan langsung kegiatan tersebut, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur yang diwakili oleh Samarinda. Penunjukan ini juga menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Samarinda dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kegiatan pelayanan KB serentak tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, buruku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma nyata buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat hamba menjelang siang ya. Di cuaca yang di menentu tegaknya ya hari ini ya. Tadi ini tertulak tuh bergerimis gitu ya. Nah, wah ini tuh udah ada matahari gitu besok Mbak. Nah, itu ha mudah-mudahan ha apa ya sembarang aja leh. Tuh kayaknya cerah-cerah aja ya supaya yang acara kawinan hari ini nih lancar-lancar gitu ya. Di terkendala suatu apapun gitu. Karena ini di kawasan Emiamin ya, sebagai pengingat juga Bu Sombok ya, di gedung Etam nih, gedung RRI ini ada kawinan. Ada nikahan, jadi men kita segalanya melewati Emiamin Kendia siang-siang tuh ya, biasanya kan agak padat. Nah, itu tuh hati-hati aja sama bersabaran aja gitu ya, bergantian gitu ya, yang keluar masuk ke undangan dan juga yang di jalan raya ya. Keren di sana ya, tentunya di hari ini Sabtu 13 Juni 2026, dah tanggal 13 ya, tanggal belasan mah dah mulai tengah bulan ya Bu Sombok. Semoga di tengah bulan ini dompet tetap masih tebal juga, amin. Jangan tebal dengan struk tapi ya, struk belanja ya. Tuh keren yang salah, pokoknya tem lanjut di jejak budaya ya dengan Mbak Nita, tentunya tadi dikawani dengan Mbak Tata. Mbak Nita hari ini akan bahas atau mengulik-ngulik tentang makna dan juga filosofi grebek Pancasila yang ada di Kota Blitar nih, kurang dari sana. Mungkin di sini dia ada, tapi ternyata di Kota Blitar ini ada Bu Sombok. Dia tuh makan kupas ya, tegak mana gerang Mbak Nita. Ini nih grebek Pancasila tuh apa? Apanya yang digrebek dari Pancasila tuh? Nah, dia apakah grebek itu yang etam maksud gitu? Apakah itu yang etam bahas? Kan dia etam bahas lebih lanjut ya. Etam dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu tentunya seperti biasa. Selanjutnya ada lagu dari Dayak.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Stop, lampu merah.
5: Iyo, ditahu juga.
4: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
5: Tidak, Le. Kenapa,
4: Kau mau tahu? Begini,
6: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Yo, kerana sana lanjut membahas tentang gerobak Pancasila. Di mana gerobak Pancasila ini adalah salah satu tradisi yang biasanya dilakukan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan dilaksanakan setiap tahunnya setiap tanggal 1 Juni kerana sana Hari Pancasila gitu ya. Karena memang acara ini tuh adalah bentuk peringatan hari lahir Pancasila, balik lagi ya, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Gerobak Pancasila di Kota Blitar ini juga dianggap sebagai salah satu acara tradisional yang penting benar gitu ya. Dan juga wajib gitu, hal yang wajib gitu di baratnya ya, secara tidak langsung kepada seluruh masyarakat setempat gitu keren di sana. Nah, dalam gerobak Pancasila sendiri ada 5 tahapan pelaksanaannya gitu. Yang pertama adalah bedol pusaka, yang kedua tirakatan, yang ketiga upacara budaya, yang keempat kirap gunungan 5, dan yang kelima adalah kenduri Pancasila. Nah, bedol pusaka ini sendiri adalah tahapan pertama pada pelaksanaan gerobak Pancasila. Prosesi ini sendiri dilakukan tanggal 31 Mei malam di rumah dinas wali kota Blitar, dan sesuai dengan namanya, bedol itu adalah maksudnya berarti diambil dari rumah dinas yang telah disemayamkan selama satu malam untuk dibawa ke kantor dinas. Dan pada prosesi pembawaan pusaka ini diiringi oleh Bregodosi.

sekota Blitar. Dan alasan ini tuh dirubah ya, diungkapkan oleh Wali Kota Blitar waktu itu adalah Bapak Santoso, karena pertimbangannya tuh supaya tidak mengganggu transportasi umum. Begini sampai wahini gitu ya perkembangan perubahannya, tapi belum ada tulisannya nih sampai wahini atau cuma tahun 2022 itu ya Bu Mbak ya.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kronik sana ya, tahap kedua langsung aja tem, karena keterbatasan waktu ya. Adalah tahap kedua ini ada ritus malam tirakatan yang dilaksanakan pada malam menjelang tanggal 1 Juni dengan maksud sebagai perenungan dan introspeksi diri juga atas kesalahan-kesalahan supaya tidak terulang lagi, gak tuh kronik sana. Biasanya tirakatan ini diwujudkannya dalam budaya lisan ya, yang berisi tentang sejarah singkat Bung Karno dalam bentuk tembang mocopat. Nah, selain itu juga ada sesajian, ada lilin, bunga setaman, kapur sirih, jajanan pasar, telur rebus, minyak wangi, dan juga kopi hitam selama proses ini berlangsung. Selanjutnya proses ketiga yaitu upacara budaya. Proses ini dilaksanakannya tanggal 1 Juni di paginya ya, dan berada di alun-alun kota Blitar. Upacara ini sendiri sama ya dengan upacara pada umumnya, tapi yang membedakan adalah pakaiannya, musiknya juga, dan ada beberapa tarian tradisional gak tuh keren di sana. Acara inti dalam proses ini sendiri itu adalah pembacaan goro-goro dan sabda kawedar yang yaitu berisi pesan-pesan moral dengan diadakannya gerbek Pancasila ini. Dan tahap ketiga adalah kirap gunungan lima, yaitu sebuah arak-arakan gunungan lima sebagai penggambaran lima Pancasila. Nah, pada kirap gunungan lima ini ada nilai gotong royong ya, dimana pada persiapannya dan juga pelaksanaannya gitu, tentunya dilakukannya secara bersama-sama nih oleh masyarakat kota Blitar kerandeng sana. Jadi intinya tuh di mana setiap wilayahnya masyarakat tuh memiliki sumbangsih gitu terhadap persiapan pembuatan gunungan lima ini. Nah, biasanya juga di proses ini tuh dimeriahkan dengan festival lampion atau lentera, dan rute kirap ini dimulai dari alun-alun kota Blitar sampai nanti dia selesainya di makam Bung Karno. Dan terakhir adalah kenduri Pancasila, di mana kenduri Pancasila ini adalah tasyakuran atau dalam bahasa Jawa disebut dengan genduren. Tasyakuran ini sendiri dilakukan dengan cara duduk lesehan, terus menghidangkan berupa tumpeng gitu ya, dan berbagai aneka macam makanan. Dan kegiatan ini sendiri dilakukan oleh berbagai peserta, baik beda agama, kasuku, latar belakang, itu segalanya berkeroboan gitu keren di sana, yang mana menandakan juga bahwa masyarakat kota Blitar ini hidupnya rukun dan juga menjunjung nilai toleransi apapun suku, adat, budaya, etnisnya gitu. Dan kenduri ini dilakukan sebagai rasa syukur setelah nih lancar nih segala rangkaian acara dalam gerbek Pancasila itu sendiri. Dan gerbek Pancasila tuh masih menjadi salah satu tradisi yang sampai wah ini sangat dihormati ya, dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Nah, ini bisa juga jadi inspirasi juga ya di daerah itu nih, apa ya supaya bisa menghormati Pancasila di hari Pancasila, tidak cuma sekedar anu maha gitu ya, upacara maha gitu bos Mbak. Nah, dah kita bahas kupas tuntas ya makna dan juga filosofi dalam gerbek Pancasila hari ini, di mana informasinya kami kutip dari kompasiana.com. Dan setelah ini kita akan lanjut di teras UMKM, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Beratam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, program internet gratis yang disalurkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memberikan manfaat besar bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Namun meningkatnya kebutuhan pembelajaran berbasis digital membuat sejumlah sekolah masih memerlukan dukungan tambahan kapasitas jaringan internet. Salah satunya dirasakan SD Negeri 001 Payung-Payung di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, di mana selama 2 tahun terakhir layanan internet gratis dari Bakti membantu aktivitas belajar mengajar mulai dari pencarian materi pelajaran, pembelajaran digital hingga pelaksanaan ujian berbasis komputer dan tes kompetensi akademik atau TKA secara daring. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung, Bahridin, mengungkapkan bahwa kapasitas internet yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan sekolah. Kondisi ini juga terutama terjadi ketika jaringan digunakan secara bersamaan oleh siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar. Akibatnya, kecepatan internet kerap menurun, bahkan melambat saat pelaksanaan ujian daring berlangsung. Untuk mengantisipasi gangguan, pihak sekolah terpaksa menyiapkan jaringan internet alternatif agar kegiatan ujian tetap berjalan lancar. Menanggapi hal tersebut, Direktur Bakti Komdigi Fadila Matar mengatakan peningkatan kualitas layanan internet di daerah terpencil menjadi perhatian pemerintah. Menurut Sida, kualitas layanan tidak hanya ditentukan jumlah pengguna tetapi juga didukung kesiapan infrastruktur lain termasuk pasokan listrik yang stabil. Sida juga menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan jaringan fiber optik menjadi solusi terbaik dibandingkan layanan berbasis satelit. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Ih, apaan sih?
2: Aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, kita lanjut lagi ya di teras UMKM hari ini ya, Bus Embo. Dan hari ini kita akan membahas tentang syarat izin usaha untuk UMKM ini keren di sana. Jadi mungkin ada kurang-kurangnya ya, mohon misalnya kurang-kurang karena kan kita berpatokan dengan yang ada di artikel ini gitu ya. Dan ya tentunya izin usaha ini adalah persetujuan resmi ya yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha tentunya untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di mana dalam sistem OSS RBA izin usaha ini lagi selalu berbentuk dokumen izin terpisah, tegak sistem lama tapi berbasis tingkat resiko kegiatan usaha. UMKM itu sendiri mengacu pada usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang kemudian diperkuat melalui berbagai perubahan regulasi terkait kemudahan berusaha. Secara praktisnya, legalitas usaha UMKM ini umumnya dimulai dari penerbitan NIB yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, di mana NIB jiwa ini menggantikan beberapa dokumen administratif tertentu ya yang sebelumnya harus diurus secara terpisah. Nah, itu tuh openingnya langsung etam apa sih izin usaha itu, gak tuh keren di sana ya. Dia tuh akan bahas dasar hukumnya apa, gak tuh ya. Terus bahas apa lagi nih, syarat izin usahanya untuk UMKM itu apa gitu. Nah, kita bahas ya Bos Ombok ya. Kita melingat dulu lagu yang gak lalu lagi nih. Ada lagu Bugis.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren ya sana, ya lanjut. Jadi dasar hukum perizinan UMKM di Indonesia ini sendiri ada di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga disesuaikan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 yang akhirnya kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Terus juga ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Terus peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Dan yang terakhir peraturan badan koordinasi penanaman modal terkait pelaksanaan OSS RBA. Dan juga syarat izin usaha untuk UMKM yang wajib dipenuhi ya, Bu Sembok. Dan secara umum syarat izin usaha untuk UMKM ini sederhana aja gitu, tapi persyaratannya bisa berbeda tergantung bentuk usaha dan juga bidang kegiatan yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dimana yang pertama, butuh identitas pelaku usaha. Jadi untuk pelaku usaha perseorangan, dokumen utama tentu yang diperlukan itu adalah NIK ya, KTP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP mendah punya gitu ya, alamat surat elektronik aktif dan juga nomor telepon aktif. Terus data kegiatan usahanya juga nomor 2. Nah, ini pelaku usaha tuh harus menyiapkan informasi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan, nama usahanya apa, alamat usahanya, bidang usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, perkiraan modal usahanya dan juga jumlah tenaga kerja. Nah, pemilihan KBL ini penting benar karena menentukan jenis perizinan dan kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi. Karena teman salah milih KBLI-nya tadi ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, itu bisa menimbulkan kendala ketika mengajukan pembiayaan, mengikuti tender, atau mengurus izin tambahan. Selanjutnya juga ada dokumen, siapkan juga dokumen badan usaha, di mana misalnya UMKM ini berbentuk badan usaha tegak perseroan terbatas atau PT, perorangan atau perseroan terbatas biasa, ini diperlukan dokumen tambahan tegak akta pendirian, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum, NPWP badan, dan data pengurus dan juga pemegang saham, di mana pembentukan badan usaha ini sering jadi pilihan bagi UMKM yang tidak berkembang ya. Dan juga dalam praktik hukum korporasi, aspek ini tuh berkaitan juga dengan layanan corporate and commercial law karena memang menyangkut struktur hukum dan tata kelola perusahaan. Oh, agak berat ya.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Keronden sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut, Bus Ombok, ya udah hampir habis nih kebersamaan teman di teras UMKM. Jadi peran nomor induk berusaha atau NIB dalam legalitas UMKM ini ya adalah salah satu hal yang lumayan penting juga tuh. Pernah tegaknya waktu narasumber atau teras UMKM ini notaris ya sudah ada membahas tentang persyaratan dan juga tentang legalitas ini nih Bus Ombok ya, dimana NIB ini adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS. Dokumen ini juga punya fungsi strategis karena menjadi pintu masuk berbagai layanan pemerintah. Manfaat NIB lainnya itu adalah bisa menjadi identitas resmi usaha, akses pembiayaan perbankan, kemudahan pengajuan sertifikasi usaha, akses program pemberdayaan UMKM, kemudahan kerjasama dengan perusahaan besar, dan juga syarat mengikuti pengadaan barang dan jasa. Jadi tapi banyak pelaku nih akhirnya salah persepsi bahwa menganggap NIB ini hanya formalitas administrasi aja. Padahal mohon misalnya kita masuk ke dalam praktik bisnis modern, legalitas menjadi faktor penting juga dalam penilaian risiko oleh bank, investor ataupun mitra usaha. Nah, untuk caranya mengurus izin usaha melalui OSS, di mana bisa secara daring ini ya melalui sistem OSS RBA. Yang pertama kita bikin dulu akun OSS pakai nick sama data identitas, baru melakukan verifikasi akun melalui surat elektronik, mengisi profil pelaku usahanya, memilih KBLI tadi yang sesuai dengan kegiatan usaha etam apa, baru kemudian mengisi data lokasi dan model usaha, baru melakukan pemeriksaan kembali seluruh data, dan yang terakhir menerbitkan NIB secara elektronik. Jadi ini dia harus kujuk-kujuk ke kantor gak tukeran di sana, tapi bisa pakai web aja gitu. Dan untuk bidang usaha tertentu tapi yang memiliki resiko lebih tinggi gitu, sistem ini bisa meminta pemenuhan persyaratan tambahan berupa sertifikat atau standar ataupun sertifikat standar atau izin khusus dari instansi teknis terkait. Nah itu hatu Bus Ombok ya. Adapun resikonya deh, resiko menjalankan UMKM tanpa izin usaha, yang pertama itu bisa mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, terhambat mengikuti tender atau pengadaan, potensi sanksi administratif, sulit menjalin kerjasama dengan perusahaan besar, dan menurunnya kepercayaan pelanggan dan jiwa investor. Itu keren dari sana ya, dimana syarat izin usaha untuk UMKM ini kami kutip dari laman website yaplegal.id. Menjadi akhir kebersamaan tam di teras UMKM siang hari ini, selainnya akan ada musik dan info, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cakarda nih cakarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Dengsana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi musim kering dan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini. Langkah antisipasi difokuskan pada pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, kekeringan, serta gangguan ketersediaan air bersih. Pemprov bersama BPBD dan instansi terkait memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemantauan titik panas, serta menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September mendatang. Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendorong langkah mitigasi yang lebih terintegrasi untuk menghadapi ancaman bencana multiresiko akibat El Nino ekstrim. Upaya tersebut meliputi peningkatan kesiapsiagaan daerah, penguatan sistem peringatan dini, perlindungan sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat meminimalkan dampak musim kering, sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, keren disana, kita lanjut lagi di Musik Info siang hari ini ya, edisi siang pukul 12.05 waktu Indonesia Tengah. 10 menit lagi ya, akan ada azan zuhur ya, tepatnya pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah azan, baru kita akan ditemani dengan sajian selingan informasi ringan siang hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
3: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.
7: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menjalankan. Tentunya Tam, lanjut lagi di musik invasi yang hari ini ya, Bus Mbak. Ini seputaran Piala Dunia ini, Bus Mbak. Dimana memang demam gelaran Piala Dunia ini mulai ini ya, benar-benar melanda masyarakat seantero jagat raya. Wih, seantero jagat raya terkhususnya di bumi etam ya. Dimana dia hanya di kalangan pecinta sepak bola akar rumput aja, tapi euforia turnamen 4 tahunan paling bergengsi di dunia ini juga menjangkiti para pejabat nih di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan. Sidani menyatakan ya bahwa Sidani mendukung kepada timnas Portugal nih untuk melangkah jauh dan juga tampil maksimal dalam gelaran Akbar kali ini. Dimana Sida itu bukannya di dalasan gitu ya. Tapi apa sih? Pokoknya bukan tanpa alasan gitulah ya. Sidani jatuhkan hatinya kepada tim Portugal, dimana menurut Sida ya komposisi squad berjuluk Selecao di bawah asuhan Roberto Martinez ini punya pemain ideal dan juga komplit gitu. Dimana Sida juga negaskan misalnya modal utama timnas Portugal untuk merebut trofi emas Piala Dunia 2026 ini bukan cuma karena namanya yang pore gitu ya, tapi memang melainkan mental juara yang sudah teruji gitu. Dimana skuad timnas Portugal ini datang dengan status mentereng sebagai juara bertahan UEFA Nations League 2025. Salah bacanya, mohon maaf ya Bu Sembayana. Dimana Sida tuh menang ya, atau Portugal tuh hasil menumbangkan Spanyol lewat drama adu penalti di Munich tahun lalu. Leg ya tadi ya, kenapa nih tadi leng? Salah baca ya. UEFA Nations League 2025. Nah, soal pemain yang menonjol juga, Firdaus nih melihat ya bahwa kaptennya ya Cristiano Ronaldo tuh meski dah senior tapi tuh tetap jadi sosok pembeda ya di lini depan. Selain CR7 juga, Sidani nyoroti performa luar biasa para bintang yang tengah naik daun dan juga menjadi pilar penting di klub-klub elit Eropa. Misalnya aja di lini tengah ada Bruno Fernandes dan Vitinha yang jadi motor serangan. Baru ada bek sayap modern Tegek Nuno Mendes dan kecepatan winger muda Tegek Rafael Leao dan Francisco Conceicao. Nah, si euforia Piala Dunia ini ya tentunya memang selalu berhasil ya menyatukan emosi masyarakat terutama di Kaltim ini sendiri. Nah, jadinya untuk itu juga melalui momen olahraga internasional ini, Firdaus ini berharap semangat sportivitas dan juga kebersamaan etam bisa terus terjaga di tengah-tengah masyarakat bumi etam. Tapi tentunya juga diingati ya, berbeda pilihan tim jagoan itu hal yang wajar gitu ya, dan justru membawa warna tersendiri dalam nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat, bukan jadi pemecah belah antara etam. Nah, itu hatu keren di sana informasinya. Kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Alah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Trondheim sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Nggak hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren di sana ya, satu informasi lagi. Datang dari keluhan masyarakat nih terkait pembangunan drainase dan gorong-gorong di sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda ini Bus Embo, di mana mendapat perhatian pemerintah Kota Samarinda, warga menilai beberapa saluran drainase yang dibangun memiliki posisi lebih tinggi dibanding permukaan jalan, jadi dinilai kurang efektif nih untuk mengalirkan air saat terjadi genangan maupun banjir. Keluhan ini tuh disampaikan ya salah satu warga Samarinda, Ridwan, dalam program Halo RRI Jumat 12 Juni kemarin, di mana Sidani mempertanyakan kondisi drainase yang dianggap di ideal ini karena air justru meluap ke badan jalan saat hujan deras, bukannya ngalir masuk ke saluran yang sudah dibangun. Nah, menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri ini mengatakan pemerintah juga akan menelusuri lebih lanjut lokasi-lokasi yang dikeluhkan oleh masyarakat, di mana menurut Sida setiap pembangunan drainase ini memiliki pertimbangan teknis yang perlu dikaji secara menyeluruh. Di Sida menjelaskan misalnya pemerintah tuh menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam proses pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan, karena itu masukan masyarakat ini akan menjadi bahan evaluasi ya untuk perbaikannya ke depan. Saifuddin juga menegaskan pemerintah berkomitmen mempertahankan berbagai persoalan infrastruktur yang disampaikan warga. Evaluasi juga akan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan agar dilakukan penanganan ya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Adapun program Halo RRI sendiri, Bus Emba menjadi ruang partisipasi publik ya yang mempertemukan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik, pembangunan, hingga kebutuhan informasi di Samarinda dan sekitarnya. Aspirasi, laporan, dan keluhan yang masuk tentunya kemudian diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan slogan Suara Anda Solusi Bersama sebagai wadah dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id. Sekaligus menutup kebersamaan kita di musik dan info siang hari ini ya, pukul 12. Selainnya akan ada mitos, fakta, dan musik info lagi nanti pukul 14 merapat di ruang dengar kita segalanya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa? Ayo dipisah.
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
1: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap, siap mama. Laksanakan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerelandeng sana euforia Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di lapangan hijau maupun layar televisi. Demam sepak bola juga merambah dunia game digital yang digemari kalangan remaja. Hal tersebut diungkapkan oleh Rachel Ivarenata, remaja asal Balikpapan yang mengaku banyak teman-temannya yang semakin sering bermain game sepak bola seperti FIFA saat gelaran Piala Dunia 2026. Meski tidak terlalu memahami cara bermain game sepak bola, Rachel kerap ikut meramaikan suasana saat teman-temannya bermain bersama. Menurutnya, permainan sepak bola virtual menjadi salah satu hiburan favorit di kalangan teman-temannya, bahkan di luar momen Piala Dunia sekalipun. Game sepak bola tersebut sudah cukup populer. Biasanya aktivitas bermain dilakukan di rumah teman maupun tempat penyewaan konsol permainan yang ada di kawasan Balikpapan. Dalam satu kesempatan juga, jumlah pemain dan teman yang berkumpul bisa mencapai 6 hingga 7 orang. Rachel mengaku sesekali merasa diabaikan ketika teman-temannya terlalu fokus bermain. Namun tidak memahami kondisi tersebut karena dirinya juga seorang pemain game. Di mana dibanding game sepak bola, Rachel mengaku lebih nyaman bermain game di telepon genggam. Menurut Sida Jua, mengendalikan permainan sepak bola di konsol jauh lebih sulit. Meski demikian, Sida Jua melihat permainan sepak bola tetap menjadi sarana berkumpul yang menyenangkan bagi para remaja. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda nih, cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerandeng sana lanjut yo. Di mitos fakta siang hari ini di cuaca masih nyaman benih ya, berawan-berawan manja ini ya. Tidak hujan, tidak panas, jadi tegak nyaman. Benih ini alhamdulillah yang bacaan hari ini nih nyaman cuacanya yo. Mudahan ha ya cuacanya nyaman sampai merian ini tuh nyaman mulang ya nih kepanasan gitu ya. Ya itu kerandeng sana mitos fakta siang hari ini kita akan membahas tentang 5 mitos dan fakta soal kolagen kerandeng sana. Jadi ngomong kolagen ini salah satu bahan ya yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan juga hadir ya belakangan ini tuh populer hadir dalam bentuk ragam produk kecantikan dan kesehatan. Tegak minuman kolagen, suplemen sampai produk perawatan kulit yang dijual di pasaran jua. Nah, jadi di tengah popularitas saya jual nih sedikit ya informasi seputaran kolagen ini yang beredar tanpa didukung bukti ilmiah yang kuat gitu. Dimana dermatologis gitu ya menjelaskan bahwa kolagen ini memang punya peran penting dalam menjaga struktur kulit etam. Tapi manfaatnya ini perlu dipahami secara tepat ya supaya tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru juga terhadap kolagen ini nih Bu Sembo. Dia tuh akan bahas yang mitos dan fakta kolagen yang perlu etam ketahui gitu ya. Apalagi biasanya nih kolagennya akan dibutuhkan kisaran 25 ke atas, 20-30 tahunan ini udah mulai cari-cari kolagen gitu. Biasanya 25 tahunan ke atas gitu supaya kulitnya tetap kencang, dikendur, dikerut dan lain-lain ya. Biasanya nih mbok-mbok nih karena seputaran kecantikan. Tapi ini menutup kemungkinan juga buat busu-busunya juga bisa nih mengonsumsi kolagen. Dia tuh bahas lebih lanjut ya, tetap bersama kami.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sim, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
3: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan-jagoan! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

Ya Bu Sombo ya, yang pertama nih ada fakta bahwa ada pernyataan bahwa kolagen hanya penting untuk kecantikan. Nah, faktanya kolagen ini bukan hanya berperan pada penampilan kulit aja, tapi protein ini juga merupakan komponen utama yang menyusun kulit, tulang, tendon, ligamen sampai ke tulang rawan etam, enggak tahu perandang sana. Menurut dokter gitu ya, kolagen ini berperan menjaga struktur kulit supaya tetap padat dan jadi mudah kendur. Tapi ini cuma tentang kecantikan maha, enggak tahu perandang sana. Nah, selanjutnya juga segala jenis kolagen bisa diserap tubuh yang dengan baik. Faktanya, di segala kolagen memiliki tingkat penyerapan yang sama. Dokter Nijan jelaskan bahwa jenis kolagen yang wayah ini terbukti paling mudah diserap tubuh adalah kolagen terhidrolisis, yaitu kolagen yang telah dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, di mana jenis ini tuh dah diproses dan juga terbukti ya secara ilmiah bisa diserap oleh tubuh etam dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, kolagen dengan molekul yang masih besar, masih pore gitu ya, cenderung lebih sulit diserap melalui saluran pencernaan. Ini Bu Sombo.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu

0: mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi Man,
0: gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh Man, cuman aku lagi butuh uang banget Man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
0: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya Man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
0: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu Man.
0: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Yang keren disana lanjut ya, yang selanjutnya juga ada pernyataan bahwa krim kolagen bekerja sama efektifnya dengan kolagen yang diminum. Faktanya penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi menurut dokter juga tuh ya, sejumlah studi terbaru menemukan bahwa kolagen terhidrolisis yang dikonsumsi secara oral atau diminum gak tuh ya, memberikan peningkatan densitas kolagen yang lebih baik dibandingkan kolagen topikal yang hanya diaplikasikan pada permukaan kulit etam gak tuh. Karena hal ini tuh disebabkan oleh molekul kolagen yang relatif sulit menembus lapisan kulit secara optimal. Jadi lebih baik diminum ya dibandingkan dengan krim gitu. Selanjutnya juga minum kolagen aja dah cukup nih untuk jaga kulit etam tetap sehat. Nah, faktanya kesehatan kulit ini dibergantung pada nutrisi aja gitu. Tapi menekankan juga bahwa perawatan kulit ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pola makan, tidur yang cukup, olahraga, manajemen stres, dan perawatan kulit dari luar. Nah, banyak ya sebenarnya faktornya. Dan menurut dokter juga, gak tuh tubuh etam tuh tetap membutuhkan protein, vitamin, antioksidan, dan berbagai nutrisi lain sebagai bahan baku untuk membentuk kolagen yang baru secara alami kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kerutan hanya disebabkan oleh pertambahan usia. Nah, faktanya gaya hidup ini juga berpengaruh besar ya terhadap penurunan kolagen di tubuh etam. Salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan kerusakan kolagen adalah mengonsumsi gula berlebih. Dan dokter juga menjelaskan bahwa kelebihan gula ini bisa memicu proses yang disebut dengan glikasi. Glikasi ini adalah kondisi ketika molekul gula etam nempel pada protein di dalam tubuh dan akhirnya menghasilkan senyawa yang dapat merusak sel. Nah, selain gula, paparan sinar ultraviolet, kurang tidur, stres berkepanjangan, dan kebiasaan merokok juga diketahui bisa mempercepat berkurangnya kolagen alami yang ada di dalam tubuh etam. Nah, itu keren deng sana. Iya, sebenarnya kolagen ini bisa kita mendapatkan secara alami gitu di dalam tubuh gitu dengan pola menjaga pola sehat tentunya gitu, pola hidup sehat ya. Tapi mana pola hidup atau mendik sehat atau minum kolagen ya sebenarnya bisa mungkin berpengaruh tapi tidak maksimal gitu ya. Minum-minum kolagen atau menggunakan krim-krim kolagen harus dibarengi tetap dengan pola hidup yang baik dan sehat ya. Informasinya seputar kolagen ini kami kutip dari laman website lifestyle.kompas.com dah pukul 13.47 ya. Menjadi akhir kebersamaan tim di mitos fakta siang hari ini Bu Mbak. Selainnya tam akan lanjut lagi tentunya ke program terakhir dengan Mbak Nita siang hari ini dalam musik dan info pukul 14. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeksana event musik jengjet yang akan digelar di Balikpapan mengusung konsep Jamaican style dengan nuansa reggae yang kental. Festival ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik, seni, dan budaya khas Jamaika yang identik dengan semangat kebersamaan, kebebasan berekspresi, serta suasana santai. Konsep ini dipilih untuk memberikan warna baru dalam industri hiburan di Kalimantan Timur sekaligus menjadi wadah berkumpulnya komunitas pecinta musik reggae dan genre turunannya. Selain menghadirkan penampilan musisi dan hiburan musik, penyelenggara juga menyiapkan berbagai elemen pendukung yang mengangkat atmosfer festival ala Jamaika, mulai dari dekorasi area komunitas hingga aktivitas kreatif yang melibatkan pengunjung. Kehadiran jengjet ini diharapkan dapat memperkaya kalender event di Balikpapan, menarik wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah melalui kolaborasi antara pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal. Tren penyelenggaraan festival musik di Balikpapan yang terus berkembang juga menunjukkan potensi kota ini sebagai salah satu pusat kegiatan kreatif dan hiburan di Kalimantan Timur. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Ya pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh, Bedewi dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana lo. Kita lanjut lagi nih masuk info pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ada Mbak Ira, ada nih di studio. Ini dia ada suaranya dikit. Ada? Oh, di dan ada sebentar.
1: Cek.
0: Oke.
1: Iya.
0: Dah item dengar lagu.
1: Ya, Mbak Ira dia ya, ada informasi nih di musik informasi.
0: Tentunya
1: ya.
0: Siang hari ini yang Mbak Ira tadi apa ke sini ada hujan lagi nih dia.
1: Ini tapi merok gitu ya, tapi sebagian tadi di daerah mana tuh Pemtur tuh terang, cerah. Tapi masuk di daerah apa Unmul. Itu tuh agak gelap.
0: Oh, dari tadi nih siang-siang tuh gelap terus. Gelap. Oh, di sana malah cerah ya?
1: Iya, cerah di sana, benar.
0: Ada perubahan Samarinda nih.
1: Iya, tapi itu nama cuaca ini kayaknya wayah nih anu ya. Mulai-mulai sering hujan-hujan ya beberapa hari ini ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya jaga kesehatan juga ya
0: dan
1: pastinya.
0: Jangan, semoga tidak ada banjir lagi ya di
1: Samarinda. Amin. Jangan dulu ya, kalau bisa enggak usah dulu deh.
0: Nggak usah ada deh gitu lah, soalnya
1: tapi nggak bisa sih paling nggak ya mungkin kalau nggak ada, kalau kita hidupnya taat ya buang sampah pada tempatnya, ya kan Bu Nita?
0: Iya, karena pemerintah sudah baik-baikin drainase dan segala macam, cuman kita masih melakukan buang sampah sembarangan yang tidak bisa jual.
1: Iya, kasihan kan air ini, makanya kalau nggak mau banjir selama-lamanya. Betul. Ya kan, nah selain etam pemerintah segalanya, kita juga bantu
0: berbenah jual setem segalanya.
1: Ini jangan ya sampah bantal dibuang di sungai.
0: Betul.
1: Ya kan,
0: sekecil puntung rokok aja sih Mbak Ira,
1: itu kalau
0: dibuang di jalan.
1: Iya, itu kalau dikumpulin ya setiap hari aja ada 10.
0: Iya
1: kan,
0: 10 orang.
1: Karena musibah bencana itu nggak akan kita rasakan pada hari itu.
0: Betul.
1: Tapi beberapa tahun ke depan.
0: Ya kan? Itu tepuk tangan ya, lagi bijak sih dari.
1: Iya kan? Bener kan, Monita?
0: Bener. Memang iya, karena memang dari kecil-kecil itu hak tuh yang bahkan berdampak besar gak tuh ya di kemudian hari.
1: Iya.
0: Ya terus soalnya Sida tuh inget anu anak Sida di rumah. Iya tuh lah. Ya, lanjut lagi Mbak Ira ya. Dikawari dulu dengan lagu berikutnya, ada lagu dari Bugis.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, balik lagi ya Mbak Rita ya.
1: Iya. Di sabar dah Mbak Ira, tengoknya ada info penting di HP Sidat.
0: Iya, jadi ini udah masukin Piala Dunia ya Mbak Rita ya. Jadi ini informasi terkait Piala Dunia 2026. Jadi memang Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi para pesepak bola terbaik ya, yang berempuh pengaruh besar dunia. Jadi turnamen yang berlangsung tahun ini tuh di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko itu diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi sangat besar global. Jadi FIFA ini memperkirakan perputaran pendapatan selama penyelenggaraan kompetisi itu mencapai sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini gitu. Nah tapi di balik itu semua ya Mbak Nita dan juga keren dari sana, nah ada pemain sepak bola dunia yang ternyata mendapatkan harga fantastis. Yang pertama pas tahu dong siapa?
1: Siapa?
0: Maksudnya
1: Ronaldo.
0: Yeay. Ya, jadi Cristiano Ronaldo itu menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Nah, kalau hitungan rupiah itu sekitar 5,4 triliun rupiah.
1: Wow,
0: Melvin.
1: Oh, wow, berapa ya duitnya itu triliun?
0: Kemudian yang kedua siapa yuk?
1: Messi.
0: Jadi Messi itu atau Lionel Messi itu menempati posisi kedua ya, dengan estimasi pendapatan mencapai 2,5 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga siapa?
1: Ada lagi yang tiga.
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Namanya Kylian Mbappe.
1: Oh, Mbappe.
0: Jadi dia nih urutan ketiga dengan pendapatan sekitar 2,4 triliun rupiah.
1: Wow.
0: Kemudian ada Karim Benzema. Nah, ini menempati posisi keempat gitu. Jadi Sida ini estimasi pendapatannya sekitar 1,87 triliun gitu. Dan yang terakhir ada Mohamed Salah. Jadi Mohamed Salah ini melengkapi daftar kelima besar dengan pendapatan sekitar 1,8 triliun rupiah. Nah, itu dia.
1: Ada ana ya juta ya. Triliun gala ya.
0: Juta. Apa itu juta? Buat mereka-mereka ya yang memang, tapi kan sampai di puncak ini pun
1: panjang
0: proses ya.
1: Panjang prosesnya ya, Mbak.
0: Iya, enggak serta-merta langsung main bola langsung dapat segitu.
1: Iya. Iman instan memang ya.
0: Iya,
1: kecuali mie ada instan.
0: Tapi harus dimasak juga. Enggak ada yang instan lah, Mbak. Monita semua itu enggak ada yang instan, apalagi kalau kita menjadi orang sukses enggak ada yang instan.
1: Jadi untuk mendapatkan 1 triliun pun kita harus berusaha dulu ya, dari sekarang.
0: Gagal coba lagi. Mereka aja kan kita enggak tahu kegagalannya berapa kali.
1: Betul.
0: Ya, kan
1: dihujatnya berapa banyak ya kan ditahu ya.
0: Iya, kalau cuma gagal sekali terus dihujat sekali aja habis itu kita lemah.
1: Iya
0: kan?
1: Ya,
0: lagu aja.
1: Apa lagunya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
2: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
1: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
2: Lah emangnya bisa kenapa?
1: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
2: Ah gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
1: Nah itu dia, gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya Mbak Ira, masih ada satu info lagi ya.
1: Yo,
0: sebelum mengakhiri kebersamaan Netam nih, mau tadi dah tentang Piala Dunia hari ini nih, hari ini.
1: Apa itu?
0: Berita kali ini nih tentang sejumlah mahasiswa dan juga akademisi Unmul yang menggelar diskusi publik dengan judul Gonjang-ganjing Rupiah terhadap Dolar, Dinamika Nilai Tukar Rupiah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. Jadi nih sudah melakukan diskusi publik gitu ya di hari Jumat kemai beneh nih, di mana diskusi ini tuh mengajak masyarakat ini untuk Etam gitu ya, untuk terus jaga kepercayaan terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan dan juga kekuatan ekonomi nasional. Jadi di sana tujuan peserta tuh diajak untuk memahami pentingnya penggunaan rupiah ya dalam setiap transaksi dan juga peran masyarakat dalam menjaga stabilitas nilai mata uang nasional tentunya di tengah berbagai tantangan ekonomi global saat ini juga nih Mbak Ira. Nah, edukasi mengenai literasi keuangan dan juga fungsi nilai rupiah dinilai juga penting nih untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi Indonesia saat ini. Selain itu juga para narasumber di diskusi publik itu juga menekankan bahwa kepercayaan terhadap rupiah harus diwujudkan melalui penggunaan produk dalam negeri, transaksi menggunakan mata uang rupiah, dan juga peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ekonomi nasional. Tentunya dengan Etam meningkatkan literasi keuangan, terus dukungan masyarakat juga tentunya terhadap perekonomian domestik Etam nih, diharapkan hatu stabilitas ekonomi daerah maupun nasional nih bisa terus terjaga walaupun bumi lagi gonjang-ganjing
1: ya. Yang pastinya berhemat lah dulu ya.
0: Puasa-puasa aja dulu ya, setumat sampai Etam galanya stabil lagi.
1: Ya,
0: ya
1: jajan
0: nomor satu. Hemat nomor dua. Iya Allah ya, intinya disesuaikan aja ya Mbak ya.
1: Jangan memaksakan ya.
0: Lagi payah dia usah dulu Etam, berhemat dulu itu hak supaya kan hemat pangkal kaya. Iya. Oke deh.
1: Kalau di kaya-kaya sudah berhemat.
0: Iya, wallahualam. Iya, tepuk aja infonya dari rr.co.id ya Mbak Ira. Langsung hari ini ditutup ya dengan Mbak Nita juga sampai di sini ngawani kita segalanya besok Mbak. Selainnya akan ada Mbak Ira, tentunya ngawani serangan dalam langit sama Rinda Merian. Saatnya Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur terus berpartisipasi dalam gerakan pangan murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Kaltim di halaman kantornya Kamis 11 Juni 2026. Dalam kegiatan ini, DKP menyediakan berbagai komoditas perikanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Produk yang dijual antara lain ada ikan layang, ikan tongkol, ikan nila hingga udang yang berasal dari wilayah Samarinda dan sekitarnya. Penelaah teknis kebijakan DKP Kaltim Heliana mengatakan pihaknya secara rutin mengikuti kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan DPTPH. Ia juga menjelaskan ikan layang menjadi komoditas yang paling banyak diminati pengunjung, khususnya warga di kota Samarinda dan sekitarnya. Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi hasil perikanan lokal. DKP berharap masyarakat semakin mengenal berbagai jenis ikan yang tersedia di Kalimantan Timur. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Dendang Merian, waktunya

0: Sana Perempat RRI Samarinda, Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Iya, berdapat nih ngan Bo Ira ya keruan dan sana di suasana merian hari ini di Dendang Merian. Nah, tadi dah dibuka dengan Cintai Aku Sebisamu ya keruan dan sana dari Rosa Amelia. Nah, lagu-lagu juga masih banyak keruan dan sana karena kita juga baru buka lawang ya di Dendang Merian. Di Miami terpantau cukup lancar lalu lintas, tadi sempat renes-renes tapi dah wayani cerah ya keruan dan sana. Hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Ya, mau gabungan juga kami dah buka line telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152, WhatsApp kita 0811-589-984, Facebook Perempat RRI Samarinda, dan juga live chat kita di RRI Digital. Ya, kita terima dulu keranden sana, dah ada yang gabungan nih, dah ada siapa? Halo Dendang Merian.
1: Halo,
0: waktunya
1: Dendang Merian.
0: Iya,
1: Dendang.
0: Iya, apa kabar kita Busu?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Di sini cuacanya tadi sempat hujan tapi dah pupus dah hujannya.
1: Iya.
0: Yeah. Gimana? Lagunya?
1: Apa ya?
0: Lagunya ada Satu Selamanya, Dilema Asmara, Cincin Kepalsuan, ada Kerinduan, ada Satu Hati Sampai Mati, ada Lebih Baik Sakit Gigi, ada Kucinta Kau dan Dia, Dokter Cinta, Ayo Pacaran, Matamu Air Mata, Kepalsuanmu.
1: Sakit gigi ya.
0: Yang mana?
1: Sakit gigi ya.
0: Sakit gigi, oke. Iya, siap. Sapa siapa nih Busu?
1: Salamnya untuk Tumisir, Pegantin, Kepan.
0: Iya.
1: Jago. Putra Jawa. Elita.
0: Ya.
1: Mas Laju.
0: Ya.
1: Ada si.
0: Siap.
1: Ada muda. Mbok Nana.
0: Ya.
1: Mbak Wa.
0: Oke.
1: Ini ya monita nih.
0: Ya.
1: Monita ya.
0: Ini Mbok Ira.
1: Mbok Ira ya.
0: Yuk, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Kutayo. Halo Dendang Merian. Waktunya
2: dan
0: iya.
2: Dan
0: iya, apa kabar kita Busu?
2: Kabar baik.
0: Lawas nih dengar suara kita nih Busu.
2: Halo, apa namanya itu? Pernah mengalami kesakitan.
0: Apa itu?
2: Pernah mengalami kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat.
2: Pernah mengalami.
0: Pernah.
2: Iya.
0: Oh iya, pernah.
2: Iya.
0: Ya udah kalau pernah. Siap. Apa nih lagu namanya kita Bu Sabdurrahim?
2: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, cocok nih sama pernah mengalami sakit ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Saiful Koko. Kemudian Busu Abdul Syukur.
0: Iya. Lanjut siapa lagi?
2: Busu Iis. Busu Ari. Kemudian Bu Nyambo Sanalia.
0: Iya.
2: Bu Yuli, Bu Reni.
0: Oke.
2: Izin Bu Nurul keduanya nih.
0: Iya.
2: Dan semua teman-teman pendengar dari Profesor
0: Oke. Okay. Siap.
2: Kecuali.
0: Oke.
2: Kita waktu ini berikan Bu Ira.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Abdurrahim di Batua. Halo Dendang Merian, waktunya.
3: Dendang Merian, waktunya hitam dang dang dang duta.
0: Iya, siap. Gimana kabar Busu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, ya. Siap.
3: Ini dengan Bu Ira ya?
0: Iya betul.
3: Cuaca gimana di sana?
0: Di sini udah mulai cerah nih, alhamdulillah.
3: Sama juga di sini cerah.
0: Iya,
3: kalau kemarin sore hujan.
0: Oke.
3: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Lebih Baik Sakit Gigi, Dokter Cinta Satu Selamanya, Dilema Asmara, Cincin Kepalsuan, ada Kerinduan, Satu Hati Sampai Mati, Ku Cinta Kau dan Dia, Ayo Pacaran, Matamu, Air Mata, Kepalsuanmu, Cinta Padanya, Panggil Aku Cantik, Permohonan. Yang mana ini?
3: Air Mata per...
0: Air Mata.
3: Air Mata apa tadi?
0: Air Mata, di sini Air Mata aja.
3: Air mata
0: atau Kepalsuanmu?
3: Air Mata Kepalsuanmu ya?
0: Ada dua lagu itu jadinya. Air Mata atau Kepalsuanmu?
3: Kepalsuanmu ya.
0: Oke, siap, Kepalsuanmu ya.
3: Dari siapa tuh ya?
0: Dari Afan.
3: Dari Afan
0: ya.
3: Juara tiga tuh ya.
0: Siap.
3: Yang juara satunya si ini ya, Sri Devi. Juara duanya
0: siapa lagi, Busu? Juara empat dalamnya, siapa Busu?
3: Juara empatnya Rakal Dante lagi.
0: Enggak ada kah? Juara lima? Enggak ada juga?
3: Nah,
0: oke deh, sapanya ya, siapa nih?
3: Sapanya pertama sekali untuk Nyemo Ira ya, selamat sore sama tiba-tiba lalu. Kemudian untuk semua Lapen Pro 4 Samarinda tempat terkecuali dari Agam Tazet. Sore untuk Nyemo Ira, selamat sore ya. Selamat menyambut hari, selamat ya menyambut tahun baru 1 Hijriah. Satu Muharram tanggal berapa ya? Tanggal 16 bersalah. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan di tahun baru Hijriah yang akan datang ya. Untuk Nyemo Ira, terima kasih banyak.
0: Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Hamzah ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ada Lebih Baik Sakit Gigi.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
8: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Dendang Merian waktunya tam dang dang dang dutan. Iya, kronden sana yo, Mbok Ira masih ngawani etam galanya dan mau gabungan silahkan ditunggu kebersamaannya yo kronden sana, di WhatsApp boleh, di telepon juga boleh. Lagu-lagu juga masih banyak, masih ada satu selamanya, dilema asmara, cincin kepalsuan, kerinduan, satu hati sampai mati, ada kau cinta kau, ku cinta kau dan dia, ada lagi masih banyak yo. Kita terima dulu telepon. Halo, Dendang Merian waktunya.
1: Waktunya tandang dan dan duta.
0: Iya siap. Apa kabar kita busu?
1: Kabarnya baik, sehat afiat. Kabarnya ini dengan Mbok Tata kan?
0: Mbok Ira.
1: Mbok Ira.
0: Meneh.
1: Meneh.
0: Iya, gimana busu di sana cuacanya busu Misra?
1: Cuacanya secara hatinya Mbak Nana yang aja menggerawang loh.
0: Iya kah?
1: Ya, okay. Mbak Nana di Kebutai, Busa Jani, Busa Eda, Busa Mamut, Bunda Yuni,
0: Busa
1: Aja, Suarami, Ya, dari A sampai Z tanpa kecuali, tidak disebut satu-satu, lagunya pilihkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Lagunya apa-apa dalam.
0: Lagunya kah?
1: Iya,
0: ada satu selamanya, dilema asmara, cincin kepalsuan, kerinduan, ku cinta kau dan dia, satu hati sampai mati, ayo pacaran.
1: Yang mana? Satu rasa sampai mati.
0: Oke, satu hati sampai mati ya. Oke, siap.
1: Malam pantas enggak kah?
0: Malam ini pantas Minang.
1: Oh, Kota Minang.
0: Iya. Oke. Yo, siap. Makasih ya, Busu.
1: Semoga diberi kesehatan, Mbak.
0: Yo, amin.
1: Dimudahkan rezekinya, Mbak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Busu Misran ya. Halo, Dendang Merian. Boleh dicoba kembali. Oke, ini kita terima dulu telepon di WhatsApp ya. Pegat teleponnya nih. Halo, Dendang Merian.
2: Halo Dendang Maria, assalamualaikum. Waktunya etam dang dang dang dang dutan, Bu Ina yang rese.
0: Apa kabar kita nih, Mbok?
2: Di sini mendung, Mbok.
0: Mendung, iya, siap. Apa nih yang lagunya?
2: Misran kan, Mbok?
0: Kenapa?
2: Yang tadi Busu Misran ya?
0: Iya.
2: Buat Busu Misran, makasih banyak yo salamnya.
0: Iya.
2: Salam juga sama buat Mbok Meng juga yo, sebagai selalu Mbok Meng. Aku yang lagunya patah sama Busu Misran aja, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Aku salamnya buat saudaraku yang zaman Nuria selalu, buat Mbak Dila, buat Mbak Elsa juga, buat Busu Kutaya, buat Anabuya, buat Bedrika, buat Mbak Reni juga, buat segala-galanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Buat hati-hati, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Makasih banyak, Mbak, ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mbak Nana, ya. Kita coba terima Opegat nih, teleponnya boleh coba kembali ya, sebelum nanti kita break sejenak untuk pembacaan kabar etam ya. Oke deh, langsung aja kita terima telepon nih, udah ada yang gabungan. Halo Dendang Merian.
3: Waktunya kita berdendang, dut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waktunya etam dang dang dang dutan. Iya, siap.
3: Waktunya kita dang dang dutan. Gimana kabarnya, Mbak Irang?
0: Baik, alhamdulillah. Ini orang Mangkurawang kah?
3: Iya.
0: Ada berarti depannya E ya enggak sih? Iya, E itu apa ya? Ember. Bu Elsa, Bunda Elsa.
3: Iya, alhamdulillah di menantu dengan saya.
0: Pokoknya kalau ketawa depannya berarti Bunda Elsa dah.
3: Iya ya. Masih lagunya masih ada kan?
0: Masih. Mau lagu apa nih? Kerinduan, boleh.
3: Salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Salamnya buat Ibu pimpinan radio Pro 4, Mbak, Mas penyiar Radio Pro 4, para kru Radio Pro 4. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya.
0: Iya.
3: Ada tadi ada Mbok Nana tadi, ada Mbok Yuli, ada Mbok Reni, ada Mbok Dila, ada Busu Misran tadi, ada Busu Mamat, ada Busu Edo, ada Busu Hamzah, Busu Rinjani, ada Busu Wahyu, terus ada Busu Ari, terus ada Busu siapa itu Besuk Kutai, ada Tua Ramli, pokoknya salamnya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Mulai A sampai C tanpa terkecuali, salam sehat, salam kompak lalu di udara ya. Untuk era keluarga dan panjang umur berharap kita
0: lancar
3: kan kalau urusan. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Elsa. Iya, baiklah kerondan sana. Iya, dia boleh ajak lagi untuk gabungan. Kita break dulu sebentar karena setempat lagi akan ada pembacaan kabar Etam. Habis itu Mbak Ira putarkan lagu dan juga terima telepon untuk Etam galanya ya. Oke, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zohri menegaskan perhatian terhadap lanjut usia atau lansia merupakan tanggung jawab bersama. Keberadaan lansia dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Hal ini pun disampaikannya saat menerima audiensi pengurus Komisi Daerah Komda Lansia Kota Samarinda hari Jumat 12 Juni 2026. Menurutnya, organisasi lansia memiliki fungsi strategis sebagai wadah silaturahmi, ruang interaksi sosial, sekaligus sarana menjaga kesehatan fisik dan mental para anggotanya. Karena itu, keberadaan organisasi ini perlu terus didukung berbagai pihak. Pada kesempatan itu juga ia mengapresiasi semangat pengurus Komda Lansia Kota Samarinda yang terus berupaya menjalankan berbagai program meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia menilai dedikasi tersebut menunjukkan kepedulian besar terhadap kesejahteraan para lansia. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda pun berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia. Peringatan HALUN ke-30 nantinya diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap para lansia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan mendorong lansia tetap aktif, sehat, serta produktif di usia senja. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Egrang atau enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya

0: Dendang Merian waktunya Tom Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dutan. Makin merian ya, makin semangat nih Mbak Ira ya. Ya udah kita terima lagi telepon di WhatsApp dari yang gabungan. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam dan duta.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabar kita Mbak Reni, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, siap. Lagi ngapain nih Mbak Reni?
1: Lagi nanti Mbak Ira.
0: Oh iya kah, Mbak Ira yang mulangnya nandian di papa yo. Tungguin aja hak situ yo. Iya, apa ini lagu nih Mbak Reni?
1: Tinggal itu apa Mbak?
0: Ini ada satu selamanya dilema asmara cincin kepalsuan. Ada ku cinta kau dan dia, ayo pacaran matamu air mata.
1: Matamu.
0: Iya, oke, siap. Siapa mau di sana?
1: Buat Nisi Jani ya, yang ada di Pulau Bali. Bu Mamat, Mbak Yuli, Nek Ilas ya. Sekalanya Bu Ombo ya. Mbak Ilanya, kalau buli kati hati karena mendung.
0: Iya, siap.
1: Mendung, di apa yung sebelum hujan.
0: Iya. Oke. Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbak Reni. Halo Dendang Merian, waktunya
2: Dendang Merian, Mbak Etam.
0: Etam ya, dang dadutan ya.
2: Itu lagi kan mana kan.
0: Apa kabar nih Julak?
2: Baik je.
0: Gimana Julak? Sehat aja kah kabar kita Julak?
2: Alhamdulillah.
0: Aman kah cuaca di situ?
2: Cuacanya nih mulai mau cerai.
0: Apa itu?
2: Supan-supan.
0: Supan-supan ya. Di papa tapi kita di supan kan?
2: Iya.
0: Oke, lagu apa ini?
2: Lagunya apa sih? Ada sih.
0: Ada lagu Matamu Satu Selamanya, Dilema Asmara Cincin Kepalsuan, Ku Cinta Kau dan Dia, Air Mata Menggapai Cinta, Cinta Padanya.
2: Siapa penyanyinya tuh?
0: Yang
2: ada
0: mana? Rita. Di sini enggak ada, adanya Melili, Danang, Ical, ada Riri Cantika, Asti, Sandrina, Rere, Putri, Isnari, Ridwan.
2: Putri apa?
0: Putri Menggapai Cinta.
2: Ya, Putri.
0: Oke, Putri ya, siap. Siapa mau disapa ini?
2: Oh, ini nih, Bu Nana. Bu Rika.
0: Iya.
2: Bu Farida, Bu Abdul, Bu Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Sumitran tadi tuh. Bu Sago.
0: Iyo.
2: Bu Su Ketai. Nah, segalanya ya,
0: Mbok. Oke, siap. Bungkus kalau kayak gitu.
2: Iya, segalanya mudah kesehatan, Mbok.
0: Iya.
2: Mbok Ira mudah sehat, makan rezeki. Mau hujan, Mbok.
0: Iya tuh, kuluk. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kita terima dulu telepon di WhatsApp ya. Halo, selamat hambat. Kok hambat, Busu Merian, Dendang Merian. Waktunya
3: Dendang hambat.
0: Iya.
3: Waktunya Etam dan Dendang
0: Dutan. Gimana kabar?
3: Kabar baik aja, Bu.
0: Alhamdulillah, suaranya tegaknya dah pulih nih, dah balik nih suara kita nih, Busu.
3: Baik, dah lawas, ngantuk-ngantuk mahan.
0: Itu sudah, Alhamdulillah. Tabarakallah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana Busu? Mau lagu apa nih, Merian nih?
3: Sembarang
0: aja lagunya, yang sedih atau yang melo atau yang happy atau yang mana aja.
3: Sedih, melo gitu.
0: Oke, dicari nanti ya lagunya ya.
3: Salamnya sekarang aja.
0: Ya.
3: Selamat Ria. Ya itu aja.
0: Itu aja, tidak ada lagi.
3: Daripada dengar orang berhukum di belakang.
0: Iya sudah, oke. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Busu Wahyu, makasih yo. Dah, gitu aja selesai dah yo. Halo, selamat hambat lagi Dendang Merian.
4: Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
4: Ya, lagi ndak kepalaran nih, Mbok.
0: Bi, apa di bola di sana, Busu?
4: Ada bola, Mbok, pelaran dengan handil 2, Mbok.
0: Oh, seriusan, Busu?
4: Iya.
0: Oh iya kah?
4: Busu Bambang yang DKP itu namanya.
0: Sida apa? Kiper.
4: Hadiahnya ditahu aja hadiahnya tuh, tapi bunyi Mas Bambang kepalaran aja bunyi.
0: Oh. Masalahnya itu Busu Bambang itu kiper kah atau striker kah atau apa itu Busu?
4: Busu Bambang. Wah, lo FKM.
0: Oh, FKM kirain Sida.
4: Karena mau di palaran, mau ada kesebelasan bolanya.
0: Oh, kirain Sida jadi kiper juga.
4: Iya, mun subuh nonton bola aja.
0: Oh.
4: Dengan Busu Dehem.
0: Oh iya, kan.
4: Lagunya apa sih itu, yo?
0: Apa itu? Matamu menggapai cinta, dilema menggapai asmara, cinta, menggapai.
4: Oke.
0: Panggil aku cantik lah sekali-sekali,
4: iya,
0: Busu.
4: Iya, boleh.
0: Ya,
4: Ya, dan Mbok.
0: Ya.
4: Ngakir mau kepalaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Mamat ya. Hati-hati ya. Salam aja sama Busu Bambang yo yang ada di sana ya. Semoga timnya menang ya. Amin. Ya udah kalau gitu kita terima lagi telepon ya. Keren dan sana. Dah ada satu penelpon lagi nih ya. Halo Dendang Merian.
5: Waktunya hitam dan uta. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti orang Palu nih.
5: Iyalah.
0: Tahu. Gimana kabarnya nih Busu Nasrul?
5: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana Palu cerah kah hari ini?
5: Iya, aduh ini lagi mendung ini Mbak.
0: Mendung ya. Oke. Iya. Siap. Lagu apa ini Busu Nasrul?
5: Aku cinta kau dan dia.
0: Ih, mantap laki-laki.
5: Karena cuma satu punya juga kan begitu juga mesti cinta juga.
0: Iya.
5: Mana bisa kalau tidak ada punya apa bisa kita berdelpon.
0: Iya kan? Benar. Aduh, siapa siapa ini?
5: Nah, pertama-tama mbak lagi nyata bertugas selalu ya bersama kalau ke rumah semua kurunya ya di sampai dalam tugas selamat sore selalu selamat datang semuanya lah
0: iya siap
5: sampai kecuali di kota Samarinda pun di luar kota Samarinda selamat sore selamat bermalam minggu kompas
0: iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Nasrul. Satu penelpon lagi ya sebelum lagu ya. Halo Dendang Meriah.
6: Waktunya tam dang dang dang duda.
0: Kirain waktunya tam dang dang dang dang doyang dompet gitu. Waalaikumsalam. Aduh, siapa kabar
6: yang
0: gitu?
6: Penting, bukan dompet, Mbok. Bukan dompet.
0: Oh iya, goyang dompet gitu ya.
6: Dewan dompet tarik cabut.
0: Enggak taunya habis.
6: Ya kan?
0: Nukar jukut larang, bawang apalagi, Busu.
6: Apa tujuh? Jumlahnya ini jukut, Mbok. Di sini di Ambarat ini larang, Mbok. 50.000.
0: Aduh. Bye. Jadi makan nasi sama tulang jukut.
6: Yang murah tempe Mbok. Dapat aja masih 4.000 Mbok.
0: Iya, amun
6: 10.000. Amun jukut Mbok bah larang Mbok. Makanya tempe aja dengan tahu Mbok. Yeah. Kalau tempe dapat 10.000 dapat 4 Mbok.
0: Iya, benar tuh. Makan tempe kan juga sehat Busu.
6: Sehat Bo, jangan takut makan tempe, makan tahu.
0: Proteinnya juga.
6: Proteinnya tinggi tuh Bo.
0: Makan tahu makin semakin tahu.
6: itu sudah pasti semakin tahu makan tahu
0: iya.
6: Ya kan semakin tahu ya kan kisahnya ya kan.
0: Aduh ay. Jadi lai, apa ini
6: lagunya umpatan aja Mbok.
0: Iya, dah siap
6: Mbok, tadi apa dan ada apa dari data apa dari undangan tadi nambo ada mengantena
0: nyaman kenyang.
6: Nyaman kenyang.
0: Nyaman.
6: Empat mbok undangan mbok.
0: Sampai malam dimakan.
6: Rapai pulang mbok rapai.
0: Iya. Lumayan hari ini ngeluarkan uang jukut.
6: Lumayan dari jukut. Beli jukut 1 kilo 50.000 undangan 4 mbok.
0: Mending beli jukut ya. Ada.
6: Di papa Mbok bagi rezeki juga Mbok ya kan. Alhamdulillah raja rezekinya itu Mbok ya kan.
0: Iya.
6: Tadi buat Busu Mamat menonton bola mana pun nonton bola di pelaran.
0: Di pelaran bunyinya.
6: Oh ya kan mudah sih dasyatan wajah menonton. Sehat ajanya beliau. Iya. Mbok segalanya nih Mbok. Buat setan semuanya, Ambor Awang Laut ini mondung.
0: Yeah.
6: Tadi habis diguyur hujan, Mbok, tadi pagi, Mbok.
0: Oke.
6: Okay, ya sudah, makasih Mbok yo. Selalu bersama keluaran Mbok. Selamat bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Abdul Syukur ya. Kita ketemu dulu sama lagu yang Matamu dan Menggapai Cinta.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

Ronden sana masih ditemani Mbok Ira dan kita baca ya WhatsApp yang dah gabungan. Ini kita coba cek dulu. Iya, ada oh ini ada Bu Surinjani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, jadi Bu Surinjani, assalamualaikum, waalaikumsalam, dendang merian, waktunya hitam, dendang dutan, lagunya Ayo Pacaran. Oke, ditunggu lagunya ya untuk teman-teman pendengar perempat RRI Samarinda. Salamnya untuk Bu Su Ahmad Abdurrahim, Bu Su Syukur, ada Bu Su Misran, Bu Su Hamzah, Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Elsa, Nek Ilas, pokoknya segalanya dari A sampai Z ya. Ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, sehat selalu. Untuk Bu Ira, terima kasih waktunya ya, sehat dan bahagia selalu ya. Katanya yang lagi di Bali ini siap ya, hati-hati Bu Su yo. Untuk ronden sana yang lainnya yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di suasana merian hari ini. Ini di Miamen lagi diguyur hujan lagi ya, ronden sana di sempat cerah ini merok lagi dan sekarang ini hujan-hujan ya, hujan turun lagi. Ya untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya untuk nemani Mbok Ira juga di suasana merian yang sejuknya. Lagu yang tersisa juga masih ada Dilema Asmara, Panggil Aku Cantik, Kau Cinta Aku Cinta Kau dan Dia, Ayo Pacaran, Satu Selamanya, Cincin Kepalsuan, Air Mata, Cinta Padanya, Mengejar Badai sama Permohonan. Nah kita coba cek dulu ya di Facebook apakah ada yang gabungan sama di live chat kita ya. Ya kalau di live chat ini tegaknya belum ada nih yang gabungan ya. Coba kita lihat nih ada, wih tahu-tahu udah banyak aja nih yang komen. Ada di Facebook ada Belibis Punggur Lampung ya. Hadir katanya siap ya, makasih sudah hadir. Ada Ahmad Tudori juga hadir dari Jakarta, lagunya Nomor 3 tadi udah diputar, semoga sempat dengerin ya. Ada Edi Johan juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Nomor 3 ha, Nomor 3 Cincin Kepalsuan ya. Oke nanti diputarkan Cincin Kepalsuannya kalau sempat ya Bu Su ya. Oke deh, salamnya untuk Pak Opik, Aida Hadi, Ahmad Hudori, Belibis Putih, Punggur Lampung, Herman Herlambang, Irwan Didi, Ana Luciana, Ngatminara, Umi Fadil Tepian, Susi Muji, Arniania, Cinta Dian, Nova Siti Arofa, Siti Amana, Ernawati, terakhir buat adikku yang tersayang, Cut Dinda di Aceh, buat Mbok Iranya juga yang nyiar, makasih, semoga sehat selalu ya, diberikan keselamatan juga bahagia, terus rezekinya lancar juga. Oke, terima kasih. Ya baiklah, keronden sana galanya kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Dilema Asmara dan juga Panggil Aku Cantik.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen sana nih terasa ya, hampir merapat di jam 17 ya, dan cukup sampai di sini Kronen sana Dendang Merian ya. Untuk lagunya juga ya, kalau ada beberapa lagu yang mungkin gak sempat diputarin, ya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga ya. Kalau gitu makasih yang sudah gabung ataupun monitor siaran kami di Merian hari ini. Tetap di Perempatan RRI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dan sana Prompat RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Program ini dilakukan melalui perluasan lahan sawah dan pengembangan pangan lokal. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan produksi beras Kaltim saat ini mencapai sekitar 157 ribu ton per tahun. Komoditas padi tetap menjadi prioritas utama pengembangan sektor pangan, namun pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya sejumlah komoditas lokal seperti padi gunung, singkong, ubi, talas hingga jelai memiliki peluang besar sebagai sumber karbohidrat alternatif. Di sisi lain, pemerintah juga terus menjalankan program cetak sawah baru. Pada 2025 lalu, sebanyak 1.041 hektar lahan sawah baru berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten. Untuk tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Sementara dokumen survei dan desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan juga tengah disiapkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan Kaltim. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, Kronden Sana, Mbok Ira hadir masih ngawani etam galanya ya. Dan kali ini Mbok Ira mau ajak Kronden Sana jalan-jalan ya di beberapa tempat wisata di Indonesia. Tapi kali ini Mbok Ira mau ngajak Kronden Sana untuk jalan-jalan di Blitar yo. Nah, untuk Kronden Sana juga ya, informasi di Miami juga terpantau cukup lancar lalu lintas. Cuacanya juga ya agak mendung. Yang pasti hati-hati yang wayani dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Jadi kalau misalkan ke Jawa Timur, ke Kronden Sana, ya jangan lupa untuk mampir ke Blitar ya. Karena di Blitar ini, Kronden Sana sebagai kota proklamator itu ternyata punya banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Untuk objek wisata yang bisa dikunjungi seperti kayak hutan pinus Gogoniti ya, Kronden Sana. Di sini itu tempat wisata ya yang sejuk gitu ya, karena di sini itu Kronden Sana hutan pinus ini menjadi pilihan terbaik ketika etam galanya mungkin mencari pemandangan yang sejuk apa indah, terus tuh sejuk, terus bisa juga ya untuk mencari spot-spot foto yang menarik. Nah, di sini bisa nih yo. Kemudian juga ada juga Kampung Afrika Blitar. Nah, sesuai dengan namanya, Kampung Afrika ini menyajikan wisata ala negara Afrika sesungguhnya. Jadi wisatawan akan diajak untuk mengenal kebudayaan Afrika lewat kota Blitar, mulai tulak rumah ala Afrika, pertunjukan sampai dengan kostum-kostum yang sering dipakai penduduk Afrika bisa etam temukan di sini. Terus ketika ke Blitar kemana lagi? Nanti deh Mbak Ira hadirkan informasinya yo. Tapi kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro 4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Nah, jadi Kronden sana yo, tempat wisata berikutnya yang ada di Blitar ya, itu ada yang namanya Blitar Park. Jadi ini tempat wisata ya, bisa tam kunjungi bersama keluarga. Jadi objek wisata ini tergolong baru dan menyajikan taman hiburan super luas yang sangat menarik, menyenangkan juga ya. Ada beberapa wahana juga yang disiapkan di sini seperti kolam air raksasa, kemudian juga wahana-wahana permainan seru lainnya gitu yo. Kemudian juga ada Bukit Bunda. Kalau misalkan Kronden sana pengen tempat wisata kekinian ya, nah Bukit Bunda ini menjadi salah satu yang bisa etam kunjungi. Jadi pemandangan indah pegunungan kapur dengan kontras hijau pepohonan rindang pastinya membuat objek wisata ini menjadi area foto yang instagramable gitu ya. Dan kemudian ada juga Gumuk Sapu Angin gitu ya. Nah jadi Kronden sana ternyata kalau ke Blitar nggak pergi ke sini itu tegaknya masih kurang afdol gitu Kronden sana yo. Jadi tempat ini adalah salah sebuting destinasi wisata alam Blitar yang menawarkan keindahan bukit dengan udara gunung yang sejuk. Gumuk Sapu Angin itu berempus sebuah gardu pandang yang biasanya dijadikan sebagai tempat hunting foto. Ya, selanjutnya masih ada tempat wisata lainnya yang nanti dihadirkan, tetap di Perempat RRI Samarinda.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Dek terasa ya, parak jam 18 dan wisata di Blitar. Kronden sana masih banyak seperti Pantai Pangi, ada air terjun Tirto Galuh ya. Kronden sana, apalagi kalau misalkan Kronden sana suka dengan keindahan dan juga panorama hijau. Nah, bisa nih kunjungi air terjun Tirto Galuh ya. Galuh ya Kronden sana. Ada juga Istana Gebang Kronden sana. Jadi ini adalah tempat kediaman keluarga dari Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. Jadi kalau misalkan Kronden sana pengen wisata edukasi, sejarah dan ingin mengenal sosok proklamator Soekarno, eta bisa kesini ke Istana Gebang yang ada di Blitar. Dan di sini Kronden sana eta juga akan melihat ya isi daripada rumah Presiden RI pertama lengkap dengan kendaraan tahun 1900-an yang terparkir di halaman rumahnya. Dan Kronden sana selain itu juga ada Kampung Coklat. Jadi di sini pastinya Kronden sana buat pecinta coklat, nah cocok nih ke sini gitu ya. Informasi ini dikutip teladrapoloka.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana meriah hari ini. Nanti setelah ini ada zona petang, Boyer hadirkan informasi-informasi lainnya yuk.

otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Sejumlah mahasiswa dan akademisi Universitas Mulawarman menggelar diskusi publik bertajuk gonjang ganjing rupiah terhadap dolar, dinamika nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kegiatan ini pun bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyebab dan dampak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketua Panitia Muhammad Raihan mengatakan diskusi ini digelar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dia menjelaskan salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap rupiah. Ia menilai kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global. Menurutnya kepanikan yang berlebihan justru dapat memperburuk kondisi ekonomi. Jika masyarakat berbondong-bondong mengalihkan aset ke mata uang asing, tekanan terhadap rupiah juga dapat semakin besar. Dia menambahkan forum diskusi juga menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi pelemahan rupiah. Peserta kegiatan berasal dari berbagai organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman dan sejumlah badan eksekutif mahasiswa di Kalimantan Timur. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Propam RRI Samarinda. Selamat petang aja untuk Etam Galanya. Mbak Ira masih hadir ngawani Etam Galanya yo. Dan di petang ini Ronden Sana yo, lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk teman Etam Galanya. Untuk informasi juga, kumandang azan maghrib kendia jatuh pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah yo. Untuk Ronden Sana juga yang wayani dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Ronden Sana ini malam minggu biasanya juga ya, banyak orang yang memanfaatkan waktu ini dengan berkumpul bersama keluarga atau mungkin sekadar jalan bersama keluarga menghabiskan waktu di malam minggu ini ya, karena empainya besok libur gitu ya. Ya baiklah Ronden Sana, Mbak Ira masih akan terus hadir menemani Etam Galanya. Tapi Ronden Sana, lagu-lagu Islami juga masih kami hadirkan sambil sembari Ronden Sana menantikan untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pro4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Pro4 RRI,
0: suara budaya Nusantara.
1: Pro4 RRI,
2: suara budaya Kalimantan Timur.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Ini sudah banjir memang, ya banjir mau diapakan lagi nih, alam Bu, alam.
3: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini loh Pak. Loh,
2: salahnya di mana Bu, hujan memang lebat seperti ini kok.
3: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
2: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh Bu.
3: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
2: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
3: Kalau kayak gitu sampai lebaran kuda Pak, kita itu gak bebas banjir.
2: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh Bu.
3: Alah ya gak Pak RT, kita Pak, kita.
2: Jadi gak tunggu perintah?
3: Gak usah, kita warga masyarakat ini kita.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ye, dikira pom bensin apa?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Trandensana Prombat RRI Samarinda. Iya, Trandensana selamat malam ya. Yang pastinya Trandensana selamat melakukan aktivitas di malam hari ini ya. Yang pasti juga lagu-lagu daerah juga kami mulai hadirkan untuk etam galanya ya. Sebelum itu Trandensana Boyra juga punya informasi nih untuk etam galanya. Kali ini dikutip telerari.co.id. Jadi Trandensana menjaga kesehatan kulit juga tidak hanya bergantung pada produk perawatan yang digunakan, tapi juga pada kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Salah sebutnya adalah cara mandi yang benar. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Raditya Dika, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Arlen Reinamira menjelaskan suhu dan durasi mandi memiliki pengaruh besar terhadap kondisi skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Nah, menurutnya suhu air mandi yang ideal berada pada kisaran suhu tubuh manusia.

merupakan salah satu contoh dampak paparan air yang berlebihan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan kelembapan kulit menjadi lebih langkah penting untuk mempertahankan fungsi skin barrier. Jadi setelah mandi, penggunaan pelembab menjadi tahap yang boleh dilewatkan. Ia menyarankan agar pelembab diaplikasikan dalam waktu 3 menit setelah mandi. Langkah sederhana ini juga membantu mencegah penguapan air tulang permukaan kulit sekaligus memperkuat fungsi skin barrier. Nah, frekuensi penggunaan pelembab juga perlu disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jadi bagi individu yang punya masalah kulit kering atau gangguan skin barrier, penggunaan pelembab bisa dilakukan 3 atau 4 kali sehari. Nah, perawatan ini juga hanya ditujukan untuk wajah tapi juga seluruh tubuh yang rentan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kerondin sana menjaga kebersihan tubuh setelah berolahraga juga penting ya. Ini menjadi langkah yang harus dilakukan juga untuk mencegah jerawat punggung. Mandi segera setelah aktivitas fisik membantu membersihkan keringat, minyak, dan juga kotor yang menempel pada kulit. Informasi ini tadi kerondian sama Bera kutip juga tularri.co.id. Kita ketemu sama lagu-lagu Nusantara. Kali ini ada Undur Udang dari Olah Gubang.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ronden sana di terasa ya, hampir berapa di jam 19 nanti akan ada Mbak Putri yang hadir menemani Ronden sana di malam hari ini ya. Oke deh kalau gitu Ronden sana Mbak Ira pamit, kalau salah kata mohon maaf, tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai berapa di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Lapas Kelas 2A Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengembangkan budidaya 80 ekor bibit lobster air tawar jenis red claw di sarana asimilasi dan edukasi sebagai upaya diversifikasi usaha perikanan guna mendukung program ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Ahmad Heriansyah mengatakan pengembangan budidaya lobster red claw menjadi langkah baru untuk memperluas komoditas perikanan produktif yang selama ini telah dijalankan di lingkungan lapas melalui berbagai jenis ikan air tawar. Ia berharap diverifikasi usaha perikanan tersebut dapat berkembang optimal serta mampu meningkatkan produktivitas program pembinaan sekaligus memberikan keterampilan baru kepada warga binaan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk berwirausaha setelah kembali ke masyarakat. Selain menghasilkan produk perikanan, program tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk memahami teknik budidaya, pemeliharaan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Ya, halo.
4: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Loh ini.
3: Eh, jam 9. Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
5: Tapi, Bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Promotor dari Samarinda, Kron dan sana. Selamat malam, kawan Atom segalanya di malam minggu. Yeay, malam minggu sama Bu Putri ya hari ini, Bu Sombo. Setelah Samarinda ternyata habis diguyur hujan ya, di meruntuhkan semangat Atom segalanya ternyata ya. Berjalan malam minggu, tadi Bu Putri berangkat ke studio juga lumayan ramai ya. Lumayan macet sih sebenarnya Bu Sombo, apalagi di pertigaan di simpang 4 Lembus Iwana ini lumayan macet ya, lumayan padat orang-orang. Kayaknya pada menghabiskan pitis ya, mentang-mentang masih awal bulan, gajian masih harum-harum pitis ini Bu Sombo ya. Ya udah kalau begitu, sambil ngomongin Tom segalanya dengan beragam informasi, tentu Bu Putri hadirkan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Bu Sombo. Dan informasi cuaca malam ini ya, yang lagi malam mingguan, yang siap-siap aja lah ya Bu Sombo. Malam ini Tom segalanya disambut dengan cuaca kota Samarinda, perkiraannya ini akan cerah ya ternyata. Masya Allah, alhamdulillah ya, mendukung buat Atom Galanya. Nggak usah khawatir ya, malam ini nggak ada tanda-tanda hujan, Bu Sombo, hanya cerah dan juga berawan aja perkiraan malam ini. Dan suhu udara juga ternyata lumayan hangat ya, malam ini sekitar 25 derajat Celcius Bu Sombo, dengan jarak pandang cukup baik yaitu sekitar 10 km. Nah untuk kecepatan angin malam ini bertiup dari arah angin barat laut ya, dan kecepatannya 4,5 km/jam. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Ngawan ya Tom galanya malam minggu ya, sambil nelinga dalam mobil juga, jangan lupa safety belt dipakai Bu Sombo.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan-jagoan.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Perempatan dari Samarinda, keren dan senak malam ini ya, karena masih dengan nuansa Piala Dunia. Waduh, dari tim nasional Haiti dan juga Skotlandia ini ya, akan bertemu dalam pertandingan

0: Penyisihan grup C Piala Dunia di Stadion Gillette Boston, Amerika Serikat, Busombo ya. Jadwalnya itu hari Minggu 14 Juni di jam 8 pagi ya, 8 pagi waktu Indonesia Barat, tapi Busombo ya di sini berarti jam 9. Dan laga ini juga dipastikan akan menjadi ajang kedua tim mengadu jitu strategi dan juga kekuatan untuk berupaya bisa menjadi penantang utama di grup yang juga dihuni oleh tim tersukses Piala Dunia Busombo ya. Ada Brazil dan juga ada semifinalis 4 tahun lalu yaitu Maroko. Dan Haiti juga datang dengan kekuatan dan motivasi tinggi untuk menghadapi putaran final Piala Dunia kedua mereka setelah menanti penantian ya Busombo selama 52 tahun sejak tampil pertama kali pada tahun 1974 di Jerman Barat Busombo ya. Dan selain itu juga kabarnya Haiti nih Busombo, ia memiliki pemain sayap cepat seperti Ruben Providence, terus ada motor serangan Jean Richner yang juga membela siapa nih namanya Wolverhampton Busombo ya di Liga Inggris, dan juga ada kiper seniornya sekaligus tulang punggung nih Busombo ya, ada Tim Johnny. Dan meskipun juga sudah lama absen dari panggung sepak bola tertinggi dunia, tim asuhan dari pelatih Sebastian Migen Busombo menunjukkan kesiapan dengan tampil impresif dari babak kualifikasi zona CONCACAF, termasuk juga saat menghadapi Costa Rica dan juga Nicaragua Busombo. Dan informasi kali ini menjadi informasi penutup di beranda kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com. Selamat bermalam Minggu Busombo dengan lagu-lagu pop dari Nusantara. Ketemu sama lagu Kapten Purek, ada Pace Laju.
1: Hey. Masih enak kok?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karondin Senek, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berharap program tim ekspedisi Patriot 2026 tidak hanya dapat memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pangan, tapi juga sektor perkebunan hingga maritim di wilayah transmigrasi. Ia menuturkan, implementasi TEP tahun ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan teknologi tepat guna agar menunjang pengolahan produk unggulan di sejumlah kawasan transmigrasi sesuai dengan rekomendasi hasil riset tahap pertama program tersebut yang berlangsung pada tahun 2025. Sebanyak 1.476 orang terpilih menjadi peserta TEP 2026 terdiri atas 1.230 anggota dan 246 ketua tim dari total 10.359 pendaftar. Para peserta yang terpilih tersebut berasal dari 10 perguruan tinggi mitra serta 157 perguruan tinggi lainnya termasuk sejumlah kampus luar negeri seperti University of Melbourne, University of Glasgow, dan King College London. Viva menyatakan para peserta nantinya akan ditugaskan ke 54 kawasan transmigrasi prioritas untuk berkolaborasi dengan penduduk setempat dalam mempercepat tumbuhnya pusat ekonomi baru serta menciptakan kreasi dan inovasi yang dapat meningkatkan kemakmuran di kawasan transmigrasi. Demikian Habaratam kali ini, bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
0: Habaratam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, perompak RRI sama Rinda Busumbo ya. Ada lagu Saranjana mengantarkan kita pada pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah di edisi malam minggu bersama dengan Mbok Putri. Sampai kita di Besepra, seperti biasa Mbok Putri akan berkesahan seputar budaya daerah Busumbo ya. Malam ini kita akan mengenal sedikit, waduh, sedikit banyaknya dari pesona pendapat joglo terbesar ya yang ada di dunia Busombo di daerah Blitar ya Busombo. Ada pendopo Ageng Hen Asta namanya Busombo. Jadi di daerah Blitar ya Busombo, tempat kelahiran presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno Soekarno ya Busombo, yang mana sida ini di odahnya sana menawarkan beragam objek wisata bersejarah. Ada juga warisan budaya ya Busombo yang bisa tamgalanya kunjungi. Dan salah satu diantaranya tadi ada pendopo Ageng Hen Asta Busombo ya, yang mana bisa kita lihat dari arsitektur tradisional khas Jawa Blitar Busombo ya. Dan daripada tamgalanya penasaran ya apa aja pesonanya ya. Jadi diantara banyaknya tuh Busombo, pesona pertama sama itu ya lokasinya yang ada di Kelurahan Togokan di Kecamatan Serengat Busombo di Kabupaten Blitar tentunya. Nah, terus juga selain daripada lokasinya Jo Busombo, adanya pendopo ini ternyata bermula dari cita-cita Dr. Suhandoko dan keluarga sida untuk membangun rumah joglo kayu terbesar di dunia Busombo ya. Dan akhirnya terciptalah pendopo ini Busombo ya. Walaupun mungkin di telinga kita pendopo itu ya sekedar aula untuk berkumpul biasanya Busombo. Nah, amun ini ya pendoponya lebih pore Busombo ya, karena motivasi awalnya tadi ingin mengolah pendopo yang besar gitu Busombo di dunia bahkan. Terus pendopo Hen Asta ini Busombo ternyata berasal dari kata Hen Busombo yang diambil dari nama Dr. Suhandoko, Suhandoko, bukan Hen ini ya, Busombo bahasa Inggris ya. Jadi Hen itu nama dari yang punya ide awal Busombo. Sedangkan Astasih itu ya bermakna bangunan yang dibangun berkat tangan kasih Tuhan Busombo. Jadi namanya pendopo Hen Asta Busombo. Dan pendopo ini dibangun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020 Busombo. Jadi tanggal 12 September ketemu lagi di tanggal 12 September, yang mana melibatkan sekitar 110 pekerja profesional dari berbagai daerah Busombo. Menarik ya, banyak pesona-pesona dari pendopo Ageng Hen Asta Blitar Joglo ini Busombo, yang menjadi pendopo terbesar di dunia. Nanti kita balik lagi ya melihat pesona-pesonanya bersama Busombo ya. Kita kembali nikmati lagu yang satu ini mau lewat, ada lagu dari Rini Akik Ta Ilau.

0: Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, Kronian Sanak ya, masih kita mencari tahu bersama ya beberapa banyak pesona dari Pendopo Ageng Han Astasih Blitar ini, Bu Sombo ya. Sambil menikmati ya lagu-lagu pop dari Nusantara, tadi kita diantar dengan lagu Kempling ya Bu Sombo, lagu Jawa. Jadi balik lagi pesonanya yang ada itu Bu Sombo, selain Pendopo ini dibangun mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020, ya bisa dikatakan ini masa COVID ya Bu Sombo. Bangunan rumah joglo ini juga punya luas 40,3 x 40,3 meter dengan tinggi 26 meter di dalamnya itu Bu Sombo. Dapat beberapa pilar atau saka gitu ya, dengan ukuran yang lebar yang beragam mulai dari ukuran 37 sampai 57 cm Bu Sombo ya, bisa dibayangkan ya betapa besarnya bangunan rumah joglo ini Bu Sombo. Dan setiap pilar itu dihiasi dengan ukiran kayu jati loh Bu Sombo. Kita tahu seorang ya, amun kayu jati ini kan lumayan ya harganya Bu Sombo. Dan di pendopo ini Bu Sombo, setiap pilarnya itu dihiasi dengan ukiran kayu jati dan berdiri kokoh juga di atas umpa ya Bu Sombo, yang dihiasi batu sungai andesit Bu Sombo. Terus tujua uniknya pendopo ini Bu Sombo, jadi rumah joglo yang punya atap berbentuk tajuk dan menyerupai siluet gunung yang elegan Bu Sombo. Jadi amun etam gelanya lihat tegak siluet gunung sih sebenarnya Bu Sombo ya pendopo kali ini. Dan konstruksi dari rumah joglo ini ya adalah seniman Jawa khas Blitar ya, yang asli dengan menggunakan bahan dasar kayu jati pilihan. Sebanyak 95% dari bangunan ini adalah kayu jati Bu Sombo, dan dinobatkan juga sebagai rumah joglo kayu terbesar di Indonesia dan di dunia. Dan prestasi ini terbukti melalui piagam yang ada di sana Bu Sombo, penghargaan dari Museum Rekor Indonesia alias MURI Bu Sombo. Jadi ini adalah rumah joglo kayu terbesar di Indonesia dan dunia. Dan kawasan joglo ini juga sebenarnya dimanfaatkan

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Halo,
2: nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

4 hari sama Rinda Busombo ya. Jadi si pendopo terbesar yang ada di dunia ini, Busombo memang punya banyak keunikannya ya. Dan selain biasa digunakan untuk acara pernikahan jua, Busombo ada ini jua dilengkapi dengan fasilitas pusat oleh-oleh ya. Jadi di sana etam galanya khawatir ya awan mau mencari oleh-oleh khas Blitar, Busombo, karena pintu masuk di sana tuh Busombo sudah difasilitasi pusat oleh-oleh, ada restorannya juga, ada food courtnya juga, dan ada area bermain gasan Kanaan ya, alias playground Busombo. Dan pendopo ini terbuka untuk umum dengan biaya parkir kendaraan itu sebagai tiket masuknya Busombo. Jadi dia ada tiket masuk yang menjadi tanda, melainkan hanya bayar parkir mahal dah bisa masuk ke odah ini Busombo. Jadi selain digunakan sebagai tempat wisata ya, banyak orang beristirahat sebagai rest area karena di sana itu ada food courtnya Busombo ya, fasilitasnya cukup lengkap ya, dengan tempat pusat oleh-oleh, dan di sana juga menawarkan pengalaman wisata tradisional ya yang kaya dengan adat dan budaya Jawa Busombo. Mana Etam Galanya mau mampir ke sana, jangan lupa bawa pitis ya, karena pasti akan membeli oleh-oleh Busombo ya. Dan sedikit informasi kali ini Bapak Putri kutip dari laman websitenya idntimes.com ya. Dan selain ini masih akan kawan Etam Segalanya Busombo kita ketemu di dalam sajian program Pesona Antar Komunitas Minang ya malam ini, dan sebelumnya juga nanti akan ada drama Legenda Busombo. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Koordinator Sana Pemerintah Kota Palu mengatakan Pesta Wirausaha Palu atau PWP 2026 yang diselenggarakan komunitas tangan di atas menjadi momentum meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnis bagi pelaku UMKM di Ibu Kota Sulawesi Tengah. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, mengatakan UMKM salah satu sektor yang memberikan sumbangsih terhadap ketahanan pangan daerah dan terbukti pada tahun 1998 di mana ekonomi nasional terguncang hebat, UMKM sanggup bertahan dan hingga kini semakin tumbuh. Menurut Sida, Pesta Wirausaha merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM. Kegiatan mengusung tema Local to the Next Level diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari berbagai kalangan pelaku UMKM, komunitas bisnis maupun generasi muda yang tertarik mengembangkan kewirausahaan. Menurut Sida, pelaku UMKM harus mulai berpikir untuk melakukan transformasi usaha dari pola konvensional menuju usaha yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Demikian kabar Tam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Paratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah, inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Nita memerankan Ibu, Adnan sebagai Kakak, narator dibacakan Nia, rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih, Bu. Terus, kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga, aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya, kakak sedih. Karena nanti, pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi, karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih, Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus, nanti rencananya ini mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu, aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya, dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang.
2: Iya, sebentar.
1: Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya, Dinda.
1: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
3: Iya, anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa, Bu. Gimana kabar ibu? Sehat?
3: Ibu sehat, nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
3: Iya, Dinda sudah cerita semuanya. Dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini, Bu. Saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana, Bu?
3: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, Bu. Dan lebih menghemat waktu, Bu. Jadi, kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, Bu.
3: Gimana, Kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
4: Gimana ya, Bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi apakah ini sudah kesepakatan kalian berdua?
0: Iya, Kak. Kami berdua kemarin sudah membicarakan ini dan bersepakat, Kak.
4: Baiklah kalau begitu. Kakak setuju. Semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Terima kasih, Bu. Kak, kalau begitu saya pamit dulu.
4: Iya, hati-hati ya.

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Jangan jauh-jauh. Kak, coba lihat keadaan sekitar.
2: Iya, Bu.
3: Dinda, apa kamu baik-baik saja?
2: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
3: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
2: Semoga kita semua bisa selamat ya.

Karena angin semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan, ibunya pun menjadi pulau semama. Sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki, sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Temukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana kasadonya dimanapun dun sana berado. Kembali bersama ambo Udamen, sebelah kanan ambo
1: Uninel,
0: sebelah kiri ambo
2: Uniniar.
0: Acara pesona pesona komunitas ya Pantas Minang.
1: Iya.
0: Edisi 13 Juni 2026.
1: Acara itu disiarkan langsung dari RRI Pro Ampe Samarinda. Dua kali dalam sebulan, di minggu kedua dan di minggu keempat. Agak grogi lihat Mbak Putri dah kayaknya hari ini diriku. Bencana bisa menangkan pulau di gelombang 98,4 MHz. Setiap hari Sabtu di minggu kedua dan minggu keempat satu kali dalam sebulan.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk satu jam kamuko, kami akan menemani dunsana kasadonyo dengan lagu kasukoan dunsana dan bisa juga sampaikan salam. Untuk itu dunsana bisa menghubungi telepon 0541-7272-656 atau 736-152 dan bisa juga melalui HP 08 Sabaleh 581-9984.
0: Iya betul itu Nini ya. Dunsana kasadanya di Bonopun dunsana barado. Iya. Ambo berharap dunsana sudah ado di muka radio ini masing-masing. Kini radio tidak ada ya?
1: Iya, tidak ada.
0: Nah, di muka HP-nya masing-masing. Mandanga acara awakko.
1: Iya,
0: acara awakko sangat luar biasa ya.
1: Iya.
0: Jadi di sana bisa berinteraksi kemari untuk menyampaikan salam-salam tuak kawan-kawan atau keluarga-keluarga yang disayangi ya.
2: Dan sana juga.
0: Iya. Iya. Iya, mungkin apa namanya karena hariko kayaknya Samarinda aku mendung ya.
1: Iya.
0: Mendung siko kedinginan sadonya.
1: Ah, sangat dingin.
2: Iya,
1: kedinginan lah
0: dia. Kedinginan. Sehingga Uninel tadi kayaknya agak ini ya, kedinginan.
1: Kedinginan.
0: Kedinginan ya. Iya. Mungkin bisa disusapu Uninel di sana awak
1: yang ada. Di sana kito yang ada di Samandra seberang. Kayak hari ini sambal ado bapiri atau rumah makan sayang malam Anita nih gitu kan.
2: Iya,
1: di sana kesananya.
2: Iya.
1: Ataupun telabianyo rumah makan Ci Aniu nih kan, mungkin beliau kok sedang di luar mungkin udah kan.
0: Iya.
1: Sedang nongkrong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi on airnya kini beliau ndak ada do uniatnyo gitu.
0: Iya.
1: Kan digantikan sama Uninel gitu.
0: Iya. Adun sama ambo kini yang duduk santai bersama keluarga di kafe
1: angkringan Ambahar.
0: Ambahar ya. Ambahar ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: di depan ya udah ya.
0: Iya. Pak Devi Hendra bersama menyehnya
1: ya.
0: Bagindo Hendra bersama
1: Bagindo Henry udah.
0: Bagindo Henry
2: sama istrinya.
0: Sama istrinya dan ayang bola
1: ya.
0: Iya, selamat mendengarkan acara ko ya. Dan di sana bisa request lagu, bisa minta lagu-lagu kasukuan di sana. Silakan Uniniar juga mungkin nyampaikan salam untuk di sana yang lain.
2: Di sana kita yang ada di Samarinda Sembrang ini. Khusus untuk suami tercinta.
1: Oh, sudah.
2: Untuk Daujang.
0: Iya.
2: Ama selamat mendengarkan. Iya. Kalau ada lagu-lagu yang udah jang minta tolong disampaikan di siko nanti, tolong dikabari kami langsung di RRI Pro 4.
0: Nomor berapa tadi nomor teleponnya?
1: Nomor teleponnya.
0: Iya, paling gampang mainnya ya. 0517222656.
1: Atau bisa pula dun sana menangakan lewat YouTube ataupun lewat Facebook, bisa juga melalui RRI digital gitu.
0: Iya, di download ya.
1: Di download ya.
0: Di download ya, RRI digital Pro Ampe Samarinda itu bisa didengar seluruh dunia ya.
1: Iya,
0: benar. Bagi dosana baik di Aceh maupun dari Aceh dari Sabang sampai ke
1: Merauke. Internasional ya udah.
0: Iya, luar biasa. RRI sekarang kini sungguh sangat luar biasa, bisa didengar di mapun dan bahasa sabananya bisa dipelajari.
1: Iya.
0: artinya kalau ada acara pentas Minang di Danga sekali lama-lama pasti mengerti ya.
2: Oh iya, tentulah iya. Iya.
0: Tapi umumnya kini rancak mana bentuk?
1: Oh, ande. Rancak selalu dah.
2: Terima kasih. Ini
0: membawa bakwan tadi.
1: Oh, itu yang membawanya bersinar ini.
0: Bakwan sama goreng tempe gitu ya. Lama banget ya, ande-mande. Bagi di sana Ambo kini mungkin yang di Palanta ya. Palanta itu banyak miniar. Ada Palanta di Samarinda, ada Palanta di Tanah Krogot, ada Palanta di Balikpapan. Jadi Palanta ko adalah tampek berkumpulnya anak-anak muda orang Minang.
2: Oh, iya.
0: Mereka di situ saling bersendagurau lah,
2: iya.
0: Sedang baca rito, bahkan ada yang main domino ya.
2: Sambil minum teh talus.
0: Sambil minum teh talus. Termasuk di Samarinda di Palantanya Udo Ampera.
2: Udo Ampera.
0: Jalan apa tuh? Lupa ya. Di belakang kantor gubernur.
2: Di belakang kantor gubernur.
0: Iya, di situ ada sate putri. Ada lontong
2: sayur.
0: Lontong sayur. Macam-macam teh talur.
2: Ada salah bule juga lah.
0: Salah bule kalau putri enggak tahu salah bule itu.
1: Oh iya, baru dengar ini. Oh, kayak Mbak Putri coba ya. Boleh, boleh.
0: Tawaran nih.
2: Tawaran. Nah, bau itu. Kada kamu kok atau ke depan Mbak Putri? Ah, tuh janji
0: itu. Ah, mudah-mudahan itu adalah camilan kearifan lokal dari Kabupaten Padang Pariaman. Salah lauk busuk sebenarnya.
1: Salah
0: lauk busuk namanya sebenarnya.
2: Iya,
0: jadi salah itu di dalamnya ditaruh ikan yang lihat budu.
2: Lauk budu.
0: Lauk budu itu dianalogikan oleh orang kampung tuh busuk. Lauk busuk. Jadi sebenarnya lama bana kalau di dalam nya ada lawak budu itu.
1: Iyo,
0: tapi kini kan lawak budu itulah nya campua lo jo apo sad adonan itu sehingga rasonyo ya adolah raso lawak budunyo tetapi yang lebih rancak tuh memang lawak budunyo tak pisah di dalam seperti inti.
2: Iyo. Tapi kalau kini kebanyakan dibuat labahan cuan.
0: Ah, labahan cuan lah dicampur aja, campur aja kan. Nah iyalah, di sana awak mungkin lah menunggu-nunggu kok apa tema awak pada hari ko.
1: Ah, ya itulah dah, tema awak malam.
0: Tema awak malam ko adalah
1: berbaris.
0: Tradisi babaleh pantun di Minangkabau.
1: Ya.
0: Jadi nanti kita akan kupas lebih dalam, lebih banyak setelah mandanga lagu barikoi. Nampaknya sepi kok enggak ada telepon biasa.
1: Oh,
0: biasa ada telepon kok.
1: Iya banyak
0: iya.
1: Mungkin caca mungkin.
2: Ya, sedang siap-siap juga mungkin.
0: Oh, siap di uni.
2: Siap-siap menunggu siaran apa?
0: Oh, lalo. Siap-siap lalo.
2: Ya, lalo dulu.
0: Nah, iyalah. Mari kita dengarkan lagu barikoi terserah Mbak Putri lah, Uni Putri lah, Uni Putri Mbak mutakan lagunya apa? Selamat menangkan busana kasadonya.

Rondir sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya dun sana kasadonyo tadi dua buah lagu baturi turi, lagu yang pertama pai ndak babarito kata di itu.
1: Iya benar.
0: David Istanbul ya, sama putri
2: Rifana.
0: Ya. Mudah-mudahan sana apa namanya terhibur dengan dua buah lagu baturi turi tadi. Lapih taraga ke kampung tentunya.
1: Iya benar udah, iya benar udah.
0: Jadi mungkin nampaknya dun sana awak kok agak talalok nampaknya.
2: Ayo,
0: jadi sapo-sapo lah.
2: Ayo kita sapo lah.
0: Sapo-sapo lah balik.
1: Ayo kita sapo di sana gitu. Yang Iwi-Iwi dulu ni kan. Biasanya beliau ko anu lauda kan mengikuti Tarida.
0: Iya iya
1: iya. Sama dengan Unibet ya Unia.
2: Unibet. Selalu di Unia ziar.
1: Oh nah, yang selalu aktif itu
2: Unia kita tu.
1: Terus ya, ibu. Ibu kita,
2: ibu ketua kita,
1: ibu
2: Nurdiana.
1: Ibu Nau nih, sama pina sekalipun.
2: Oh iya, sampai lupa loh, ambo Univina.
0: Yang ada di mana Univina?
2: Ada di
0: Samarinda. Ada di Samarinda beliau ya. Mudah-mudahan Vina dan keluarga tentu kita berharap sehat selalu.
1: Sehat selalu
0: dan seluruh dusana awak yang ada di Kalimantan Timur kok
1: selalu
0: dalam lindungan Allah lah nak.
2: Amin.
0: Iya, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki tentunya
1: amin.
0: Amin. Dan bahagia dunia akhirat.
1: Kita anu pulo dah bagi dusana kita yang sedang dalam perjalanan.
0: Iya.
1: Bagi dusana kita mah tahu ko arah ke pulang dari Karajo kah ataupun dalam perjalanan paika kamalah gitu kan. Mudah-mudahan di sana kita sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan gitu. Konsentrasi jangan lupa desa.
0: Tapi yang pasti kini di sana kita pulang dari haji.
1: Pulang dari haji.
0: Sibet.
2: Oh, Unibet.
0: Iya nih haji kalau enggak salahnya.
1: Oh, haji ya Uni.
0: Iya.
1: Oh, masya Allah kirain di Bandung loh udah.
0: Atau udah tahun lalu ya.
2: Kalau datang Unibet lagi jalan-jalan.
0: Iya, bagi di sana awak ini yang balik haji ada di Samarinda ko. Udah irawan sama keluarga. Baru 3 hari di Samarinda ya. Mudah-mudahan menjadi haji ya mabrur ya.
2: Amin.

0: haji yang setelah Baba Lia ibadahnya semakin lebih baik.
1: Amin, amin.
0: Hablum minannasnya maupun hablum minallahnya lebih baik daripada sabalutnya.
1: Iya, ya lah.
0: Kita berharap demikian,
1: iya,
0: ya lah. Nah, bagi dusana ambo kini yang sadang tabar yang di rumah sakit, tentunya kita doakan mudah-mudahan cepat cegah.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan ubat 3 kali sehari.
1: Dengarkan
0: petunjuk dokter.
1: Ah, iya,
0: nah,
1: iya,
0: ya lah.
1: Iya.
0: Bagi di sana awak yang santai di rumah?
1: Ya,
0: yuk, selamat mendengarkan.
2: Selamat mendengarkan
0: acara
2: ko.
0: Iya, nampaknya ini niar ko agak tapana sakit.
2: Maklum
0: selang.
2: Kan awak kan baru.
0: Tapi dah
1: baru.
0: Alah mantap nampaknya.
1: Iya, mantap.
0: Jadi awak balik ke tema awak tadi.
1: Nah,
0: tema awak pada malam ko adalah
1: tradisi
0: babaleh pantun
1: di adat Minangkabau.
0: Jadi babaleh pantun ko sabananyo banyak suku lain yang juga melakukan hal yang sama. Termasuk Sunda, Betawi, ya.
1: Melayu
0: lah, khususnya Melayu. Jadi iya, memang bebalas pantun, tradisi pantun ko sabananyo sudah sejak zaman dahulu itu dilakukan oleh masyarakat Melayu, ya.
1: Iya,
0: masyarakat Melayu kok tentu banyak di Indonesia.
1: Batu
0: kan
1: ada.
0: Banyak bana.
1: Iya,
0: termasuk salah satunya Minangkabau.
1: Minangkabau.
0: Jadi Minangkabau adalah masyarakat matrilinear yang berbasis Melayu lah, artinya merupakan orang Melayu.
1: Nah, jadi
0: babaleh pantun kok sebenarnya kalau kita caliak lebih jauh itu merupakan khasanah sastra lisan.
1: Iya, betul.
0: Khasanah sastra lisan yang syarat, ya, yang syarat dengan nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya. Ini sangat luar biasa. Nah, bebalas pantun kok biasanya dilakukan pada saat-saat ada acara adat ya,
2: acara pernikahan
0: misalnya,
1: galadatua
0: misalnya, acara orang makan menjamu orang. Menjamu orang juga ada acara babaleh pantun. Setelah babaleh pantun baru makan.
1: Baru makan ya.
0: Banyak acara-acara tradisi-tradisi adat ya di Minangkabau yang didahului dengan babaleh pantun. Ada telepon sapo dulu.
1: Kita sapo dulu di sana kita yang sedang.
0: Sapo Uniniar.
2: Halo, assalamualaikum. Dari mana iko Uda atau Uni?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau dah?
3: Dari Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Lemang Tapai.
2: Mantap. Dari Sumatera Barat.
1: Di sana kita
0: distributor Lemang Tapai.
2: Distributor Lemang Tapai. Paham.
0: Ya, kabar di sana.
3: Sehat-sehat aja.
1: Pak Ahmad, alhamdulillah. Tidak lama tidak terdengar ke Pak
0: Ahmad. Iya, sama Pak Ahmad selama kok. Nah,
3: coba dengar rambut tuh, cuman kan ini baru masuk, karena lagi sibuk.
0: Oh.
3: Nanti pas dengar itu, ada makanan katanya di Jalan Meru.
0: Betul, Jalan Semeru. Iya, tadi berarti udah Ahmad kok lebih tak paham daripada awak.
1: Oh iya.
0: Jadi itu hampir itu Jalan Semeru.
1: Oh, Jalan Semeru. Oh, ya. Emang daerah di sana kebetulan beliau tinggal.
3: Itu pasti Pak. Nanti dicoba di situ.
0: Udah coba sate Padangnya.
3: Ya, sate Padang.
0: Walah, alhamdulillah. Sampaikan salam ya sama Ali Sanchez.
1: Iya, Pak.
3: Nah, malam
0: besok
3: lah, insya Allah,
0: buat tugas itu. Iya, Sabu, Ali Sanchez tuh masih keponakan tuh demo. Oh,
3: jadi, kamu kan dari dengaran tadi, Anuni Putri.
0: Iya.
3: Jadi kalau bisa bepantun itu harus balas.
0: Iya.
3: Jadi, penyiarnya harus membalas ke pendengarnya, kan jadi itu seru dirinya.
0: Oh gitu.
3: Pantun kan. Kalau di Samarinda tuh kalau ambo dengar malam besok tuh enggak bebalas pantun, cuma pendengarnya bepantunnya dia punya sendiri, nah penyiarnya kan nggak bisa balas.
0: Oh iya.
3: Yang itu harus yang membalas.
0: Iya iya iya, udah Ahmad. Ya. Jadi nanti kami sabananya tradisi babale pantun ini itu nanti ada beberapa seri. Jadi ya, nanti khusus kita siarkan lagi khusus acara adat ini dalam babalas pantun. Jadi ya, beberapa seri ini umum aja dulu hari ini.
1: Berarti mengupas lebih banyak, ya, lebih dalam lagi.
0: Mengupas lebih dalam lagi. Ini bisa bisa berapa periode nih? Berapa anu nih?
1: Berarti kita ini
0: tunggu 2 minggu akan datang ya.
1: Hari ini berarti kayaknya garis besar aja ya, Pak Ahmad.
3: Ini ngurukut-ngurukut ini kucingnya. Soalnya anak Ambon ini tidak ada, jadi aku ngurusin kucing ini, 6 ekor ini.
0: Oh alah.
3: Dia mau minta makan.
0: Iyalah.
3: Dan ini aja nanda. Di batas kota nan di batas jurang nan dalam.
0: Oh iya, di batas jurang nan dalam. Iya dah.
1: Terima kasih dari Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Terima kasih banyak Pak Ahmad.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat semuanya.
0: Iya,
3: salam. Kemarin sponsor dari pabrik Leman Tapai Tekanujo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Ahmad kok salah satu penyiar juga ya?
1: Iya.
0: Bukan.
1: Bukan. Pendengar. Ya, pendengar setia.
0: Pendengar
1: setia.
0: Dari Lamang. Alhamdulillah, dari distributor Lamang Tapai. Terima kasih. Udah Ahmad ya, udah Ahmad lah ada interaksi kemari ya. Nanti kita jawab nanti baso tema pada malam hari ko secara umum. Hanya menyampaikan bahwa tradisi ada tradisi babale pantun di Minangkabau. Namun tradisi babale pantun ko pada acara apa? Nanti akan kami bahas
1: lebih dalam lagi.
0: Perbagian. Jadi nanti minggu depan kita khusus berbalas pantun khusus acara tradisi ini gitu.
1: Oh, itu ya.
0: Nanti minggu berikut ini lagi. Itu beda-beda soalnya. Iya,
1: dikupas berbagi-bagi gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi yang kami bawakan pada malam ke tema ko adalah secara umum. Tadi sudah disampaikan bahwa berbalas pantun itu merupakan khasanah sastra lisan ya, di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan bait pantun secara bergantian.
1: Itu pun merupakan media komunikasi orang-orang zaman dahulu yang memakai adab dan sopan santun gitu kan. Itu pun tidak secara langsung, Putri Mbak Putri ya Mbak Ada ya.
0: Iya,
1: jadi cara komunikasinya itu pun penuh dengan adab unik. Nah, tidak to the point gitu kan intinya gitu ini.
0: Jadi mungkin ambo
2: ada telepon
0: ambo lengkapi. Ayo terima dulu ini ya.
1: Terima dulu ini. Ayo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, udah
2: atau ini?
1: Atau ini
2: dari Adia kita. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari udah siang.
0: Dari Jambi kok nampaknya.
4: Iya, ini dari Morakama.
0: Udah ini. Udah apa? Lupa udah.
1: Udah Misra.
0: Oh, udah
1: Misra. Gimana kabarnya Udah Misran?
4: Bunda sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan apa panen di situ?
4: Ya danu musim
0: Oh hujan ya, berarti dingin lah udah malam kona.
4: Ini bahasa apa nih?
0: Bahasa Minang.
4: Oh bahasa Minang ini jago pantunnya bahasa Minang.
0: Iya, jago pantunnya. Kami termasuk yang tak jagonya.
4: Minang terkenal pantunnya Minang nih.
0: Betul.
4: Minang nih.
0: Iya betul dah. Udah sampai salam mungkin.
1: Atau udah
4: ya, mau ke salamnya yang sudah turun tadi siapa? Ini dengan
0: Udah men
1: sama Uninel
2: sama Uniniar udah.
4: Oh iya salam.
2: Salam kenal udah.
4: Salam kenal balik. Semoga tambah sehat dan galak-galak.
1: Amin. Udah. Atau udah mau menyampaikan salam atau mau request lagu udah?
4: Lagunya ngikuti aja.
0: Iya.
2: Siap.
0: Sama, iya. Terima kasih.
4: Salam-salamnya buat semua Mas Berataan. Kalau pantunku ini, pantunnya macam ini, ikan kakap, ikan patin, ya.
2: Cakep.
4: Mohon maaf lahir dan batin.
2: Sama-sama mohon maaf lahir dan batin.
0: Kita balas ya, kita balik ya.
1: Jadi dah, cuma udah balik.
0: Duduk di tepian dengan kekasih. Demikian, terima kasih.
1: Pantunku dua bait saja.
0: Dua bait.
4: Ada lagi nih, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus.
0: Terima kasih, alhamdulillah. Hebat nampaknya udah apa ya, pantun.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang konsep kita malamko adalah secara umum bahwa tradisi babalai pantun itu ada di Minangkabau. Walaupun termasuk juga ada di suku-suku lain. Nah, untuk edisi siaran nanti dua minggu yang akan datang, kita akan khusus membahas mengenai bebalas pantun acara apa. Nanti kita tentukan acara apa. Sehingga kita harus siap. Nanti ada yang pantun bingung kita
1: jawab. Ada tunyo yo. Tunyo dia.
0: Balik tadi ke Inel ya, bahasa Inel tadi menyampaikan, Uni Inel menyampaikan bahwa bebalas pantun kota masuk adalah media komunikasi. Batua. Betul, itu merupakan salah satu merupakan media komunikasi atau alat diplomasi budaya. Nah, disebut juga sebagai alat diplomasi budaya serta dalam suatu acara merupakan bagian yang sakral itu. Bagian yang sakral kalau babalai pantun kan. Acara apa saja? Sabar makan. Jadi sakralnya itu babalai pantun dulu. Acara menerima marapulai. Acara mandudu anak daro.
1: Atau menyambut anak daro datang pun dengan babalai
0: pantun.
2: Pantun itu baru bisa masuk dalam
0: memang media komunikasi sebagai satu bagian yang sakral dari suatu upacara adat. Itu memang luar biasa ya. Nah, mungkin kita acok mandangakan acara apa ya? Acara Nayak Datua lah, apa namanya itu?
1: Gala Datua.
0: Gala Datua itu memang luar biasa pantun-pantunnya.
1: Sampai
0: awak nak mengerti dah. Nak mengerti awak pantunnya dah.
1: Itu yang ada anu tu dah. Lebih banyak memakai komunikasinya dengan pantun. Karena di situ niniak mama duduk sadunya dulu. Kalau mungkin kalau prosesi nih nak daru datang atau pengantin lah udah kan tak sebanyak Gala Datua kayaknya dah gitu kan. Kalau Datua tu duduk kan basamu di situ saling babalih-balih gitu pantun
0: saling babalih cik pantun tu ada pasan yang disampaikan ada pasan disampaikan apalagi baso Minang baso Minang tu banyak banyak pantunnya. Kalau baso Indonesia kan diketahui oleh semua orang nah memang pantun tu kalau secara umum memang ada sampai bait
1: selalu dah.
0: Selalu baik. Tapi ada yang 6 bait. Kalau Minang tuh ada yang 8 bait.
1: Tapi kebanyakan sampai bait.
0: Kebanyakan sampai bait secara umum di Indonesia tuh sampai bait. Dua bait itu merupakan kalimat bayangan. Yang dua bait kalimat pesanan, pesan. Nah, di situ intinya. Nah, salah satu contoh misalnya. Nah, kalau ambo ada pantun koreko niar ada lo pantun dah. Balaya kapa ka Indragiri. Banyak muatan baju dan kain.
1: Cakep.
0: Angke tangan kami 10 jari. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi dua bait di atas itu merupakan kalimat bayangan.
1: Kalimat bayangan.
0: Kalimat
5: yang dibawa itulah isinya ya.
0: Isi,
5: ya.
0: Isi pesan yang disampaikan. Yang disampaikan. Ya. Mungkin Unimir dulu pantunnya kayaknya
2: kok oh, itu enggak. Oh, baci bolo cilu pantun
0: bolo.
2: Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Singgah Sabanta di Jam Gadang. RRI Pro 4 selalu di hati. Siang malam selalu terbang.
0: Ini yang selalu di hati penyiarnya atau RRI-nya Pak? Memang RRI ko adalah radio kita kasadonyo.
2: RRI ko radio tercinta.
1: Udah sama Uni kita ada gabungan telepon lewat WhatsApp nih. Kita sapa dulu ya.
5: Boleh silakan dari WhatsApp Mbak Putri.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di ma?
6: Dari Wahyul.
0: Udah Wahyul di ma?
6: Iya. Udah Wahyul di LBS atau
1: di Lubuk ya, Sawah.
6: Kesejahteraan situ.
1: Iya, di daerah Lubuk Sawah.
0: Iya, dekat ini ya, dekat apa Maya Sofa ya?
1: Iya, daerah Lopake sebelum Lopake.
6: Di situ.
0: Alhamdulillah di situ banyak produksi sayur di situ enggak?
6: Kalau sayur banyak di sini.
0: Banyak ya, produksi sayur termasuk juga kolam-kolam ikan.
5: Tambak ya dah.
6: Sebentar dulu nih.
2: Kalau ada email mah.
6: Sebentar dulu ini ada pembuka dulu nih.
1: Iya, ini salah satu pendengar yang jago pantun ini.
0: Oh iya. Ini malu kita nih.
6: Iya. Saya ini gabungin karena wah panas juga kalau dengar pantun ini.
0: Lanjut Bunda Wahyu.
1: Kalau begitu kita berpantun. Silakan.
6: Pagi hari mendengar radio.
1: Cakep.
6: Radionya radio bekas.
0: Wah.
6: Apa kabar semua yang di studio?
0: Iya.
6: Wahyu bertanya, silahkan dibalas.
0: Uninel bisa balik enggak?
2: Uninel aja lah kalau
0: mau. Uninel yang balik, coba Uninel yang balik nih.
5: Iya. Udah main lah kayak. Uninel.
1: Ini dibalasnya ada jedanya ya.
5: Kayaknya dibalas.
1: Iya.
0: Oke.
5: Apa ya kalau
1: kabarnya katanya nih apa kabarnya
5: tapi mungkin agak lari lah dari ya, dari konsepnya pantunnya udah siapa tadi
0: udah Wahyu
5: mohon maaf udah Wahyunya kalau salah ada pasar beli ikan teri jangan lupa singgah membeli nasi kapau kita ketemu lagi sama Uni Putri di tema tradisi berbalas pantun adat Minangkabau.
1: Oke,
0: mantap.
1: Bisa diterima ya?
0: Nampaknya nggak boleh dibalas itu.
5: jadi
0: udah Wahyu malam Miko kami temanya secara umum.
1: Iya.
0: Umum nanti 2 minggu yang akan datang kami tunggu. Kami akan membahas satu upacara adat berbalas pantun adat tertentu. Nanti akan kami sampaikan.
5: Barangkali
0: nanti agak nyambung enggak?
5: Barangkali pantunnya udah Wahyu itu ada jawabannya mungkin. Kalau sekarang ini kayaknya kami yang ada lebih ke universalnya ya Daya, lebih yang enggak mendalam gitu ya.
0: Tapi boleh juga bawa balik ya. Buah mangga, si buah duku.
1: Cakep.
0: Dimakan oleh anak darah. Terima kasih pantun saudaraku. Udah Wahyu memang luar biasa.
2: Asik
0: ya. Terima kasih ya Udah Wahyu ya. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kami tunggu. Jadi kami nanti 2 minggu yang akan datang mungkin membahas masalah
5: yang lebih dalam kayaknya
0: deh. Ini ya khusus berbalas pantun ada tradisi Minangkabau sebelum makan bajamba.
6: Ini adalah pantun penutup ini.
0: Oh iya, baik.
5: Kami tunggu ada apa
6: coba. Pergi ke pasar membeli batik.
0: Cakep.
6: Jangan lupa membeli belati.
5: Cakep.
6: Masa depanmu terlihat cantik.
0: Alhamdulillah.
6: Jika berjuang sepenuh hati.
5: Asik.
0: Terima kasih Dawayu.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih atas pantunnya Dawayu.
0: Nanti 2 minggu ku harus siap-siap.
5: Harus siap-siap.
0: Pokoknya penyiarnya mau orang. Ada dunia siap.
1: Karena kalau apa namanya Uda Wahyu ini bisa menyiapkan sampai 10 tuh.
0: Luar biasa, senjata.
1: Ya iya itu, jangan salah ya dia.
5: Ini ibaratnya jual beli gitu.
1: Wah iya itu.
5: Jadi jualnya kita beli. Mbak Putri, kita itu harus punya anulah
1: persiapan ya dia.
5: Biar nyambung ya Uda.
2: Persiapkan dong enggak tiga pantun.
5: Latihan sudah tahu.
2: Tergantung waktu.
0: Iya, dan sana dimanapun dan sana Barado, kalau dan sana Ambo menangakan acara ko, kami tunggu 2 minggu akan datang ya, khususnya orang Minang untuk membalik pantun-pantun pandangan yang sudah masuk berinteraksi sama kami nanti, ya enggak?
5: Iya.
0: Kami tunggulah 2 minggu akan datang dan sana yang pandai pantun, enggak?
5: Iya.
0: Soalnya kalau kami itu yang menjawab beko, enggak masuk.
5: Ayo, nyambung gitu ya.
1: Karena awak bukannya orang disebut orang sastrawan, enggak belum.
0: Iya.
1: Bukan orang
0: sastrawan. Tapi Nel tuh mirip sastrawati.
5: Masa ya Allah, bisanya gimana miripnya udah.
0: Namanya sastrawati.
5: Enggak nyambung pula ya.
0: Ayolah. Kalau begitu dan sana dimanapun dan sana berado karena waktu juga yang membatasi awak. Kini waktu jam 10 ya.
5: Iya.
0: Jam 10 lewat 10 menit waktu kita tinggal sabantah. Namun kita putarkan lagu dulu untuk Pak Amai ya.
5: Iya, Pak. Sesuai permintaan tadi.
0: Dan sana awak yang lain ya. Dua buah lagu ya Mbak Putri ya. Dua buah lagu Mbak Putri. Selamat mendengarkan.
2: Selamat mendengarkan
5: di sana.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ya Don Sana Kasadonyo dimanapun Don Sana berada. Mudah-mudahan Don Sana terhibur mendengarkan sebuah lagu tadi mendayu-dayu ya. Iya, mungkin ambo sapo dulu. Ada adik kita ini yang sedang menangkan acara kok, Ricky Fernanda.
1: Wah,
0: di Samarinda.
1: Itu pendengar setia udah kayaknya.
0: Anda ini ya, mudah-mudahan ini bisa mengikuti Tarwinda. Karena dua minggu akan datang Ricky, kita akan babaleh pantun ke Ricky. Antara penyiar, antara kami narasumber dengan pandangan.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan Ricky bisa menangkan juga untuk dua minggu.
1: Tahu Ricky-nya manggil pantun pulon.
0: Iya. Di samping itu Ricky juga bisa sebenarnya interaksi kemari ya.
1: Atau barangkali Mbak Putri nanti siap-siap pantun juga. Kita berbalas juga di studio Mbak Putri ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Ricky Fernanda ya. Di sana kesadarannya mungkin karena waktu juga yang membatasi awak ya. Namun kami akan membahas mungkin seketek lain, mungkin ada dari sudut pandang lain, mungkin Uni Nel bahas sebenarnya babaleh pantun kok. Tradisi di Minangkabau kok. Mungkin
1: kalau babaleh pantun kok kayaknya udah ada nilai filosofinya pula.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi untuk pantun-pantun yang dilantunkan syarat akan nilai adat sudah gitu kan, agama dan filosofi hidup Adam Takambang jadi guru. Dan itu pun sudah tidak jauh pula dari adat Basandi Sarasandi kita.
0: Betul. Jadi memang pantun-pantun itu sebenarnya nilai-nilai spiritualnya, sebenarnya nilai religinya itu dibatasi oleh filosofi orang Minang, ada Basandi Sarai, ada Basandi Kitabula. Walaupun itu sebenarnya pantun jenaka. Pantun jenaka pun harus memperhatikan nilai-nilai yang ada.
1: Sopan santunnya
0: ada, adabnya ada. Jadi tidak sembarang berpantun. Apalagi pantun itu sampai menyinggung orang. Karena kada orang beda. Itu sebenarnya ndak.
1: Iya benar. Apalagi yang langsung to the point menembak ke orang langsung. Makanya diadakan media komunikasi lewat pantun ko duda. Awak menyampaikan pesan tadi itu tidak to the point, ibaratnya lebih halus gitu kan. Jadi yang mau disampaikan ke orang yang bersangkutan itu tidak tersinggung gitu kan.
0: Nggak
1: tujuannya duda kan. Nah, tidak tersinggung deh.
0: Tidak tersinggung apa tersungging?
1: Tidak tersungging.
0: Iya betul. Awak kalau di siko kadang-kadang tak sadar bahasa Indonesia tak?
1: Karena awak komunikasi hari-hari awak.
0: Bahasa Indonesia. Tapi kalau ambo di rumah kadang-kadang bahasa kampung saja. Kenapa tadi kau?
1: Iya udah. Tapi anak-anak paham dah.
0: Mengerti, tapi mengucapkan tidak bisa.
1: Tapi sudah seorang, itu bahasa Minang tuh.
0: Kalau bahasa Minang, kalau lagi berang, kantoi, kaman. Kembali ke pantun tadi. Jadi batua tadi, memang pantun tadi ada rel-rel yang harus kita aturan-aturan atau norma-norma atau nilai-nilai yang harus kita patuhi dalam membuat suatu pantun. Jadi kalau pantun itu memang ya tadi disabuikan harus berlandaskan filosofi masyarakat di sana, berdasarkan nilai-nilai hidup masyarakat di sana, dan sampai itu juga berdasarkan apa namanya yang disabui tadi, Alam Takambang jadi guru.
1: Jadi kalau pantun pun itu dah sesuaikan pula dengan situasi. Situasi kalau untuk orang barale itu pun sesuai pula dengan tujuan awak menyampaikan pantun tadi itu, awak mantan karena ndak daru ndak pula beko tiba-tiba manuan datu beko basabui pula masalah pantun anak daru kan ndak masuk do daru kan.
0: Disesuaikan ya ini area disesuaikan. Jadi kalau awak menjamu orang makan itu pantun-pantunnya mengarah kasih nanti menghormati orang nandudu, menghormati orang nandata, menghormati yang tua-tua.
1: Tapi sesuai lah dengan isi pantun tadi ya dah, yang untuk awal pertamunya itu, pembukaannya itu apa tadi itu?
0: Maksudnya bait pembayang.
1: Magia bayangan. Baru yang keduanya itu isi.
0: Pasan yang disampaikan. Ya itulah. Jadi memang apa namanya kalau kita lihat masyarakat Melayu secara umum ya, termasuk Riau itu lebih hebat tuh pantunnya. Iya. Jadi memang segala sesuatunya nyumulai dengan pantun di samping membaca basmalah tentunya.
1: Iya,
0: itu udah pasti ya, nah. Iya, tapi nan pantun para lujuo.
1: Betul.
0: Kadang-kadang pantun ini ada ubi dulu.
1: Iya,
0: barunya, barunya membaca basmalah.
1: Aduh, juga mau itu
0: lah. Aduh, belum membaca basmalah dulu, barunya membaca pantun. Tapi sebenarnya ya, kalau ambo raso sih samo saja.
1: Samo saja.
0: Iya, ya. Tapi kalau menurut Uninel ba kira-kira membaca basmalah dulu atau bapantun dulu?
1: Kalau di awak bahasa sesuai dengan adik bahasa di sarak sandi kita bunda. Untuk memulai itu kayaknya harus bismillah kayaknya di awak gitu
0: dulu. Iya, betul.
1: Matawan menurut Uni ba menurut Uni niar.
2: Nya terkadang ko mancelak situasi dan keadaan di sinan
1: bisa
2: bisa juga wak baca bismillah dulu, bisa juga sekadar berpantun dulu. Jadi tergantung keadaan juga sih sebenarnya.
0: Bisa pula bismillah bismillah itu dalam hati.
1: Jadi tak menengah orang.
0: Mulai saja. Mulai saja mengaruh.
1: Dan tentu lebih bismillah juga.
0: Iya. Boleh insya Allah sebagai orang Muslim tentu awak segala sesuatu pekerjaan yang akan awak lakukan barek atau ringannya tentu harus diawali dengan itu
1: basmalah.
0: Itu harus tuh. Nah seperti awak siaran dalam hati awak lah bismillah dulu sholat baru awak baca assalamualaikum kan. Iyalah, karena waktu juga, karena waktu tinggal 5 menit ya, maka kita mungkin kita akhirilah sesi berikut, tema berikut. Nah, wah akhiri dan wah akhiri juga siaran wah malam ko, siaran pantas malam ko edisi 13 Juni 2026 ko. Mudah-mudahan seluruh pandangan memaklumi apa yang kita sampaikan dan tentu kita ucapkan terima kasih juga kepada
2: pendengar
0: Nusana yang langsung berinteraksi
2: berinteraksi tadi.
1: Mudah-mudahan Nusana memaklumi lah kalau
0: siapa tadi masih ingat
1: yang mana Pak Ahmad
0: Pak
2: Wayu
0: ada seorang lagi
2: aduh siapa tadi M depannya.
1: M depannya
2: Mamat
1: Misra.
0: Dari Muara Kaman ya. Terima kasih banyak aduh sana ambo kasadanya yang telah berinteraksi kemarin. Tentu kami batigo go tindak ndak ado gadi yang ndak retak do
1: nah. Iyo banar.
0: Tentu kita pasti ada kesalahan.
1: Pasti iyo.
0: Kesalahan kato, kekurangan kato, kekurangan bahasa, kekurangan macam-macam lah.
1: Yeah.
0: Untuk itu tentunya kita
1: minta maaf
0: yang sebesar-besarnya ya. Sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita selalu apa namanya
1: dalam lindungan Allah.
0: Lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggak perlu simpulkan dong kan waktu terbatas.
1: Waktu terbatas sudah.
0: Nggak perlu simpulkan yang jaleh berbalas pantun merupakan tradisi untuk masyarakat Melayu
1: termasuk
0: orang
1: Minangkabau. Ayolah udah untuk selanjutnya kita
0: akhiri. Nah, salamai. Basobo Walia
1: akan datang
0: di waktu yang sama.
1: Di jam yang sama. Di RRI Pro Ampe.
0: Minggu kedua dan minggu keempat. Kalau bisa 2 minggu akan datang ya.
1: Dan minggu bisa datang.
0: Kami akhiri.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Agro gih udah.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

0: Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda, Kerenet Sana, dalam rangkaian Samarinda malam kali ini kita kembali nikmati rangkaian kesenian budaya Lamut. Ketemu dalam episode 26. Selamat mendengarkan.

bakal disuruh tempat tadi melompat semua dari tanah. Saya meluncak lalu duduk kasuhan sama bapak. Tak kajut kasan mandi, bapak kasan bapak kekajutan nih. Mendapau lalu meluncak. Wah ramah. Lalu tidak ada man ramai lawan sampian. Sambil memusut-musut pun gulu bapaknya. Sambil menggutak-gutak lintuhut. Sambil menyusur-nyusur tangan ramanya. Macam itu aje, pina buah harum ni kan, buah kembang ni kan apa? Bukan yang harum, pak. Ulun ramai kada tahu lagi kan. Banyak kawal-kawal penau nang bakawal ban ulun anak petinggi nang bakawal banar. Jadi nak apa kabar? Nah, ada kabar an ramai ulun betakun sampian. Ulun ini banyak kawal ditakuni orang. Ulun ni jurang siapa ngaran ikam? Orang tua lima benakar menyahut di dapur. Oh, kadikan pedakan kangarannya. Kada Daniel, cuma lo nyambat Raden Kacil. Nah, aku ini cucu-cucu Raden Kacil. Siapa kangarannya? Ngan anak ulun, ya ngaran ikan mereka Raden Bujang Maluala. Oh, jadi ulun Bujang Maluala ngaran lah. Ih, ikan mereka yang ngaran Bujang Maluala. Ngaran pas sampian pengrama. Nah, ngaranku nak pada akan kena keluar betakun. Ngaranku Raden Kasan Mandi Sandia Mandi Kuala yang mandi. Lagi ramai lu betakun pulang siapa? Kalau ulang ibu, siapa janang ibu? Mbah menangan ibunya Raden Kasan Mandi, cerucusan baju mata. Oh, ya Raden Bujang Malala. Oh, kenapa ramah sempian? Pina keluar baju mata kenapa? Kada nak kaya. Ini nak kaya, ngaran umai ikam ni kada kau diutuk-utik nak kaya. Kada kau disambat-sambat ngaran umai kam nak eh. Makan apa ibu? Kada kau disambat-sambat ngaran ibu anu rama. Nah, sambat ibu kam nak eh. Kada kau disambat lagi ibu kam betapa keranggang bermesan cundung. Jadi rama sebenarnya walaupun kada dari rama Allah ibu ulun padahakan jua siapa ngarannya. Pas nak aku rasa barat bibir anak menyambat anak ngaran ibu ikam ni. Jangan jaraden padahakan siapa ngaran ibu. Anak tahun nak yang ngaran ibu ikam pas ngaran putri di sini ngarannya Galuh Kacil Mas Masari Junjung Masari. Nah tahu lu yang ngaran ibu sudah ngaran pakaian siapa? Wah batan garam panggungan nenek. Ngaran pakaian ikam nak yang ngaran pakaian ikam ngarannya Ratu Indra Bungso. Nang bini-bini pang siapa? Nah nang bini-bini Galuh Mas Nelam Kasuma Nelam ngaran. Kalau negeri kita lama di mana ada negeri kita? Negeri di mana asal? Wah, batandar ke negeri pulang ikam lah. Mereka ramai cicip orang menakuni, mereka ada tahu lagi. Nangaran undur sukbaib ini bilang undur sukbaib. Lalu benar berdua. Kali ke mana tahu nak yang ngaran negeri kita ngarannya negeri Pelinggam Cahya ngarannya. Ya, para menang pengharapan di negeri Pelinggam tu kalau pian tahu. Woi, pengharapan kita nak

memang iya udah cuma raden kaca kemarin tunggu tunggu raden kada bergaduh medet buka kejar aja aku nak berbaju nak berselawar dulu apa ya sampai ke tangga melege malunya keingatan kegancangan secepat dalam hutan ini yang meluncat buka dengan lembaran segera naik ke atas sebelah ke melege manggah muka kanak-kanak datang galuh terkejut kanak-kanak bertelempuh duduk bersila. Nak bertahun tahun sampian mana pajajan mana bajunya mana selawar mana mana kopi aja deh ucapkan orang aja putih cukup nak kaya sudah cukup kanak-kanak kaya ya dukanya nana gak cukup sudah dia suk sama nyata tapi anak bayi takun dulu aku siapa ngayani kamu cepat-cepat duduk nah lu lah bayi pada duduk main nyatakan dulu nah malamnya kanak-kanak lu kasih sekolah apa ngaruh lu main nyatakan dulu duduk kanak-kanak sampai jam tambun cilak anaknya kopi aja suruh anak kalau kupiak lawan baju andak duitnya nang 10 ringgit tuh. Ini mah kujar amban lo. Pintar aban alu kayak anak-anak yang dewa inggi yuma pintai aban ya anak kujang ini yuma. Ini minta andakan baju sayawanya yuma eh. Minta andakan duitnya yuma eh. Andakannya galo kadir yang ngasa kalian. Nah sampai nak tau lah dengarkan. Ngaran ulun Raden Bujang Malwala. Nah, ngayani kam Bujang Malwaya, ngayani damai kampang. Ngaran Ramaulun Raden Kasan Mandi, Sandia Mandi, Ulayang Mandi. Iya, jar kalau tahu kok sudah ngaran ibu kampang. Simpah sama ibunya gerabakan baju matanya. Oh, kenapa ikam kanak-kanak maka yang menangis, kanak-kanak mendangai ibu. Cih, ibu ini lu kadang kau disambat ibu ulun. Ibu lu gak tau kalau disambut-sambut lu kalau keingatan ibu pilih ke baju mata melangis keingatan ibu ibu lu nantinya sudah betapa kerandang bemesan cunduk asal meninggalkan dulu ibu lu ini aslinya asalnya membunuh diri kalau mendengar menjibar semangat wah aja galuk ada salah lagi ya ini sudah sambat aja ujarannya galuk jangan mayu-mayu sambat aja siapa gak yang ayak cih ulunya kena kalau menyambat pas ngaran sampian kalian lagi sidin ngaran sampian sama banar galo kacil mas masari junyong masari penekat galo handak banar merukup sudah handak banar masuk ayo kanak-kanak sudah cukup aku betakun siapa ngaran pakai nikam nah pakai nurun ratu indra bongso nang peninian mas nilam kasuma nilam nah gripang.

itu mulut loh, kalau tanah kerajaan aja kan matuh tuh bodohnya. Ya, bukannya anak bujang mayu, ya anak ikam, nak kaya sebenarnya anakku. Aku nang mengayang junjung masa yang membunuh dia. Ini Pak Raden mendengar, meragap Pak Huitan, Pak Hibo. Ya, kalau tahu deh, pakai apa, lu bernyamuk-nyamuk, guring di buncu sana. Ini mah kaya ibu, kesempian ibu lu kah? Ini nak ikam, nak kaya ibuku yang sebenarnya, nak kaya pilih. Tahunya pakai apa? Lu tinggal di pondok nang kosong macam pondok nang bencamuk pada sebermalam. Niatnya awak lu berbiar-biar kena nyamuk. Ikan nak kaya jangan kemana-mana aja nak tinggal di atas baya di maya gaya nak kaya. Aku nak kagayo junjung sama saya. Ibu ikam ya doknya ya anak. Sampian jadi bulan banyak apa? Dulu guring lo sampian. Yang macam apa ramak? Nah, nak ya maikam nak bisa aja kena mencari ikam.

cucu suka benar atuh Indra Bayu adukannya cucu panjang umur panjang ayat cucu di mana cucu ramai kam cucu mah mau ulun kaya di ujung negeri di ujung kampung lawan ini kabayan.

Nyonya Ratna sepertinya tahu ada tangan Raden Kasan manisan dia mandi. Wah, kujuang nanti lagi dia mesti peperangan besar apabila tang Raden. Demikian dua tukul besi landasan besi amping besi batu hitam. Jadi Takudin, Kapudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin lengkap semuanya. Ianya sudah kemana hati pagustiannya datang adina agri maser. Hanya menunggu kutikanya masa menunggunya kari kutika kari. Apa mampik ke menapak nyamuk ini.

akan Raden Kasan mandi sendia mandi pula yang mandi. Tunggu-tunggu aja Raden, sudah betetang bulan kah disini datang anaknya bah, sudah Kasan mandi. Ini makanya nih ya, sudah setengah bulan anak ini kan dari muncul-muncul, nyaman. Aku nanggu bujang mola ini lapang sudah nih. Ini bujang mola ini bekawal banget nyala anak petinggi. Banan di lena, ada kada keingatan lagi pondok halus nih. Lamun damin tu dinia hendak diperik.

Nabi Masyid dengan barat segera Raden melihat anak raja-raja kada gampang banyak somnya anak raja-raja. Kapal perangnya, kapal kawannya, ngarannya Sukma Pati Tanjung Laleun. Janggutnya laksana mayang setundun, sesenggotnya mendaduk karbau, giginya laksana baju pembelah batang. Bulu dadanya

punya raden kasan manisan, dia mandi kuayang mandiang dia koparkan. Punya raden kasan manisan, dia mandi kuayang mandi aduk punya nih badan ulun nenek. Ulun nenek akan tak

yang dia mandi pula yang mandi. Melihat rupanya satrak, melihat simpangan. Lautnya kadar matanya Raden. Ah, bukan Raden kada salah lagi, nagih Masir Bahari pang, Nek. Apa Raden dahulu bisa menjabat menjadi raja 5 tahun sudah?

Tiada lain lagi bangunannya demikian juga setempo aku dokulu menjabat menjadi raja. Nah, ini jadi kesan mandi. Dua kali aku artinya menjabat sudah. Kalau 5 tahun aku menjabat, sekarang ditambah 5 tahun lagi.

bohnya. Ojar dan bujang malualah. Ya dukunya ibu, ini maka ibu ulun, ibu hendak menonton ibu. Awas kada melihat karsimin orang ibu.

Tukul besi, landasan besi, amping besi betul itu. Wajah siapa-siapa, awal, anak ratu, raja Mesir, anak menonton. Aku disediakan kursi kerajaan yang sekalian demikian, apalagi obat jaga-jaga. Maka hanya galau.

Oja Raden Bujang Mala, ibu, ibu. Ya aja nak napa aja anak ikan sampai abut jauh ibu nak. Pinabaya kekajutan ya nak. Eh, bos. Itu ramal ya, bertanda di kepagar lihat. Bawa ambil tangan. Ya ayo nak kaya yang

kesan mandi lalu marah keplan anaknya dengan barel segera. Pasat, bu harum mana di mana deh? Nah, harum lalu ramai lawan ibu. Ibu ini pilih ke belapai minyak harum sebenarnya. Harum tak kasar kan, tak kasar pagi. Ya, dibadi orang aja minyak harum, 2-3 botol. Pasat, bu harum mana awaknya belapai mana sok minyak harum? Be, mana?

munculnya kakang tiada disangka-sangka kakang kita bapak temuan kakang itu yung tuyung lewat kayangan sama sekali kada menyangka-nyangka sama sekali aku kira orang lain atau negeri lain atau putri lain kita aku bisa memangku kerja di sini nih penandu bana aku melihat satrat

sukara di atas sebalaya di Melaka. Kayak setara sebut pelabarkan si anak raja yang 40. Si anak raja dia, wah kaparat, dia sok lepas kita jual ya. Hei, kompok anak raja dia. Pecah-pecah kompok, pak, apa kabar? Wah, kita kemasukan. Datang anak raja yang mana? Wah, nyelekat sebalaya mereka. Ayo, siapkan alat senjata. Kita pukul anak raja bin datang. Siapa? Pembuan beri bantuan, ngarana pun kasan mandi pelor pelingap, ah ketumbuk kasan mandi langsung. Kita belum tahu langsung apa kita nyung layon. Ada kata mukon aku putar lehernya, ucabut gurunya. Ya, anak rajanya, ngarasa nak senjata sedia. Ada yang selampang, hal isi semuanya. Anak rajanya lagi hepon, jangan khawatir pun.

dan yang lalayon. Hei, orang pinggan, kasam mandi. Ya, turun karkam bujur-bujur orang lanang, uang asli ya, turun. Inna tegap nyaman-nyaman merabot, ini tunangan ku junjung masari. Anak makhaja, Ratu Indra Payo. Sudah lawat, buat tunangan anak ku. Inna tegap datang, hanya merabot. Ayo, turun ke pasangan kalan-alan. Aku menetakan, siapa di desok ni, andar guna. Orang kasan mandi orang pelinggam, maka telinga jajagat hati panas jakasan mandi binatang. Aku sebenarnya sukma petitanya lalayun, bukan mengambil binika, bukan mengambil tunangan ikan. Ini junjung asari, bini ku awal, bini kuasa. Ah, kau jadikan binatang, tolong.

0: tangan Mbara segera, makanya Raden. Lalu setangkap tangan Mbara si Kutunggal menadah jari.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
8: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, karena sekarang masih ngawain kita segalanya di malam minggu kali ini dengan lagu-lagu Aceh ya. Yang mau lihat playlistnya silahkan lewat Facebook ya, atau juga di RRI Digital dari nomor 1 sampai 13 ada di sana ya. Ini sudah ada masuk gabungan ya, Bu Sumba dari Bu Suwayu, kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Su, salam budaya.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Waalaikumsalam, sehat kita Bu Su?
1: Sehat aja Bu.
0: Alhamdulillah. Lagu malam ini kita lagu Aceh Bu Su. Mau lagu apa Bu Su?
1: Nomor 7 aja Bu.
0: Lagu nomor 7 boleh.
1: Back apa atau back pun gitu.
0: Back panik.
1: Back panik.
0: Iya, back panik.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Enggak sapa-sapa enggak siapa ucapannya malam ini Bu Su.
1: Segalanya aja Bu. Ucapannya selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Ini udah mau tidur pulang ini. Besok ada bola lagi tuh.
0: Itu sedang di begadang ya Bu Su ya.
1: Kalau ini subuh jam 3 itu Andi terlalu menarik Bang, karena Qatar Boy.
0: Oh, tiga itu kah?
1: Nah, yang seru itu yang jam pagi-pagi itu.
0: Subuh.
1: Ada. Iya, ada Brazil soalnya. Nah, itu yang seru tuh sampai ke siang gue.
0: Bah, berarti ya anu ya sebelum subuhan dah Bu Su ya.
1: Sesudah subuh.
0: Oh,
1: itu,
0: benar sesudah subuh dah amun di sini yo.
1: Iya sekitar jam 6 lah.
0: Iya, 5-6 lah Bu Su ya.
1: Ada 4 pertandingan tuh gue sampai zuhur itu.
0: Iya benar.
1: Di kelar-kelar itu.
0: Iya benar sampai ketemu malam lagi sampai subuh ya tuh Bu Su.
1: Di ketemu malam juga. Terlalu juga orang disuruh main bola sampai ke malam.
0: Tapi kan beda tim Bu Su, beda lokasi juga.
1: Iya sudah. Iya. Untuk Mbak Putrinya sampai bertugas saja saya selalu. Makasih juga atas waktunya Mbak Putri. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Wahyu, kita sapa lagi di belakangnya nih, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya,
2: tadi saya nonton bola kok di Palaran rame Bu.
0: Bu Su di Palaran kan nih?
2: Di tadi.
0: Oh tadi. Oh Maria.
2: Palaran dengan Andil main bubuhan Bu Su Irfan Bu.
0: Be.
2: Awas Andil dengan bubuhan Bu Su Bambang di Palaran tuh Bu.
0: Siapa menang Bu Su?
2: Palaran.
0: Wih mengerikan mantap.
2: 3-1.
0: Beh Palaran mantap.
2: Menang. Apalagi
0: Mbak. Apa di dapat apa dapat apa sembako?
2: Sembako Mbak.
0: Wis mantap lumayan dapat minyak lo.
2: Esam tuh harus hidup tuh harus pede dengan siapapun, harus berkawan Mbak yo.
0: Iya lo Bu Su.
2: Jangan minder berkawan. Ya, Mbak orang kaya seorang yang dikaya sih. Pokoknya kawan saya mau harus apa namanya percaya diri kan gitu Mbak ya.
0: Iya pede, tapi jangan juga terlalu pede Bu Su. Itu GR namanya.
2: Benar. Jadi Bu Su karena Mbak artinya berkawan tuh Mbak harus ya pede lah. Tidak di warung ya. Orang senyum, teman senyum, kamu berkenalan, ini jadi sahabat kan kawan, ada penawaran barang kan gitu Bu.
0: Itu benar. Bu Su kita ada lagu apa Bu Su? Aceh nih malam ini.
2: Anak yatim ada kah?
0: Anak yatim dimasuk playlist kita malam ini Bu Su.
2: Ya sudah putar aja teman gitu.
0: Oh iya dah, oke Bu Su.
2: Abi Rahim saya monitor, Mbak Reni monitor tuh.
0: Iya.
2: Mbak Yuli saya monitor Mbak.
0: Oke Bu Su, iya hatu tidak
2: nyanyi. Bu DM yang lagi di jalan ya hati-hati. Tapi ada ke rumah saya Mbak. Nonton bola aja itu Mbak, komentator dianya tuh.
0: Ih mantap.
2: Terima kasih Mbak Putri, Mbak Putri ini senang juga bola nih.
0: Iya hatu, tapi di kawal saya begadang nih.
2: Iya.
0: Udah habis malam. Tapi nanti
2: dia Mbak di RRI Mbak, kan ada.
0: Itu sudah Bu Su, paling akhir-akhir kalau Bu Su ya pas finalnya tuh Bu Su rami tuh orang.
2: Pokoknya siapkan memang dah kentong tebal kan ya.
0: Siapkan hak tuh.
2: Ya kan, kan. Ini kapan beres saja itu.
0: Awas tersalah pukul kentongan.
2: Iya. Cuma pembawa datang ketemu Mbok insya Allah Mbok.
0: Iya Bu Su.
2: Perompat tuh kebersamaan ya nih Mbok ya.
0: Iya.
2: Pertama aja di radio tapi kok berkawan Mbok ya susah itu.
0: Itu sudah.
2: Kumpul-kumpul lagi perompat kan rame kan Mbok ya.
0: Iya jangan juga tapi di studionya Bu Su. Sesak.
2: Di depan.
0: Di depan aja iya.
2: macam-macam makanan pokoknya boy.
0: Iya, bawa sedot jagungnya tuh, dia kita rebus, kita bakar.
2: Makasih Mbak Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, di belakangnya ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya, halo Busu.
3: Iya.
0: Apa kabarnya Busu Abdurrahim nih?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat Busu ya di Batuah ya.
3: Iya.
0: Malam ini kita lagunya lagu Aceh Busu. Sudah di format. Kita punya lagu Bek Panik, ada Lawan Taluka, ada Beingat, ada Cinta Bukan Main, ada Intan Payong, ada Len Coba-Coba, ada Bungong Selunga, terus ada lagu Bungong Kemang, ada Jambo, ada Beda Derajat, Timang Rindu, Manyam, ada Penawar Luka.
3: Bersama
0: Bek Panik.
3: Ya.
0: Oke dah, kalau begitu sama nih Tegak Busu Wahyu juga. Kita ndak sapa salam gasan siapa nih ucapannya malam nih Busu?
3: Ya.
0: Iya, gasan siapa nih sapa salam malam ini ucapannya?
3: Iya, sapa salamnya kepada teman-teman pendengar dari Pro 4 Samarinda. Uh-huh. Antara lainnya ada Busu Mamat, Busu Misran.
0: Iya.
3: Busu Wahyu. Heeh. Uh-huh. Busu Sehul Kulko, kemudian Mboknya, Mbok Yuli, Mbok Rini, Mbok Sanawia, Mbok Nurul, keduanya Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Samarinda.
0: Iya.
3: Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbok Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, malam selamat.
0: Iya, Busu.
4: Dengan Mbak Putri kan ya?
0: Iya, dengan Busu Misran kan ini?
4: Bener. Belum tidur kan nih, jagain Mbak Putri siaran lagi.
0: Aduh, kenapa belum dijaga, ditangkap kah ini? Anda kemana gerang?
4: Anu Mbak Putri, anu kadang hilang, kadang anu datang dari itu, anunya. Kalau kapal tanggung lewat loh, hilang, timbul. Tadi Busu Mamat tadi kan jelas, hilang lagi tadi. Siapa yang masuk yang kedua habis Busu Mamat tadi Mbak Putri?
0: Ada Busu Abdurrahim.
4: Nah itu mana nih kapal lewat ini bawa batu bara ini?
0: Terhalang ke angin.
4: Hilang nggak tahan lagi. Tiup lagi kemahani.
0: Nah, ditiup Busu itu biar lantas anu buka kapalnya Busu, bacai tiup. Fuh.
4: Sudah jalurnya nih, Busu itu jalurnya sudah kan?
0: Oh itu sudah Busu paling
4: malam. Kan sebelah kanan Mahakam, sebelah kiri Sungai Bentulung. Kami ini kan dua sungai di tengah-tengah. Biar pulau cacak alam.
0: Pulau lokal Busu lah.
4: Nah, ini kembusannya sampai ke sana ke pulaunya ini sampai ke mana ini sampai ke ini Senior kembusannya ini
0: jauh Busu ya
4: jauh punya mungkin pulau panjang pulaunya ini kembusannya pokoknya iya kembusannya ini dulu cacak alam ini nggak kita kelihatan binatang-binatang tuh kan?
0: Iya.
4: Hewan itu. Berhubung sudah banyak perumahan sini kan? Nah, itu kesannya tuh, Mbok.
0: Para senior sana juga kita.
4: Ini rame, Mbok. Pulau ini waletnya orang aja mungkin ada 30 walet.
0: Banyak tuh juragan-juragan walet, bagi dong.
4: Ya, Mbok, waletnya banyak.
0: Yang kosong
4: banyak perumahan walet daripada waletnya Bu.
0: Oh iya benar ya, banyak suaranya aja daripada liurnya lah.
4: Kalau dekat rumahku nih Bu, 4 walet susun Bu.
0: Ih tapi ini kedengaran suara waletnya Busu yo.
4: Mana kedengaran di atas rumahku nih walet anu burung berkicau-kicau
0: kicau mania. Ya
4: itu mana bisa tidur anu burungnya Bu.
0: Iya Busu, kita lagu Aceh nah Busu.
4: Lagu Aceh ya?
0: Iya, malamnya Aceh.
4: Oh, mbak Putri pilih kan yang sendu-sendu aja lagunya, yang sendu-sendu.
0: Apa ya? Ini aja sudah, penawar luka dah.
4: Oh, penawar luka, ya.
0: Oke.
4: Mbak Putri.
0: Woi.
4: Kapan-kapan melaku-melaku neng Muara Kaman, yo.
0: Wih, jauh juga, Bang, tapi melaku-melaku neng Muara Kaman itu loh. Ya Allah.
4: Ya tadi Mbak Putri ya, saya buat semuanya sebelatan. Enggak, siapa sih kan Mbak Putri?
0: Siapa ya? Duh, lupa lagi saya nih. Yang jelas amunnya malam ketemu sama saya lagi, Pang.
4: Ah, semangat Bu Mitra nih.
0: Iya.
4: Bu Mamat semangat juga kalau Mbak Putri siaran tuh.
0: Hancapi buannya lah.
4: Kapan-kapan Mbak Putri jalan-jalan makan di puja, jalan-jalan ke anu situ ke Kapan juga kamu tidak ada, Mbak. Mau batu apa itu kalau di anu itu kalau kamu meragaman asli meragaman Mbak dapat nano balikan batu itu Mbak.
0: Iya.
4: Kalau nggak hujan darat, kalau asli kamu meragaman atau hujan darat itu kan.
0: Adakah yang lebih jauh lagi dari meragaman sekalian ke Berau aja saya nih. Ya Allah, segala makan cukup pijah jadi kita sampai ke anu lah. Muara Kaman, Mbak, ya Allah.
4: Ada kebun Cina, ada sini, Mbak, kebun Cina, Mbak.
0: Bah, sini kan juga ada, masa orang Cina di sana aja. Allah, aku rewes ini, leh.
4: Makanya malam ini kan, lalu, bekasan dulu kan, maaf, selamat, bekasan dengan Mbak Putri. Anu, Mbak Menya tidur, Mbak Putih.
0: Itu sudah.
4: Nggak tahu, nggak tidurnya, Mbak.
0: Nyaman, orang goreng. Apa nyawa nih dah?
4: Nah, ngajak Mbak Putri, Mbak Putri ya?
0: Iya aja dah saya nak.
4: Iya dah Mbak, iya dah Mbak. Iya. Semoga pulangnya waspada Mbak.
0: Iya, su.
4: Berhati-hati Mbak ya, malam-malam Mbak ya.
0: Oke.
4: Itu aja Mbak, kesalahan yang bersemisikan. Jangan lupa bahagia Mbak ya.
0: Pasti, su.
4: Biar makin dikit-kitak bahagia.
0: Gaspol.
4: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Mak Setia Beneh leh nih menunggu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lawas Beneh ini menunggu.
0: Itu sudah. Untung orangnya sabar ini, yo.
1: Iya, harus sabar. Sesuai dengan nama juga, Mbak.
0: Wih, iya bersyukur.
1: Sudah. Alhamdulillah. 7 kali pencet.
0: Wih, 7 kali pencet akhirnya gol, cetak gol.
1: Gol juga, iya. Maksudnya ada 3 partai malam ini, Mbok. Pas subuh, jam 2. Sampai pagi, jam 5, jam 8 itu, Mbok. 3 partai ini.
0: Makanya, jadi nunggu yang keberapa ini? 1 kah 2, 3 nih?
1: Ya, pas subuh aja, Mbok. Sembayang subuh ya, kan?
0: Kalau air, anu apa nunggu hasil aja.
1: Ya, bila subuh kan sembahyang subuh kan, iya. Sembahyang subuh kan bisa nonton langsung boleh iya. Kan?
0: Ya apa ya intip-intip sedikit nyantap lah ya.
1: Ya intip dulu ya kan, intip-intip dulu ya kan. Biasanya serunya itu bo, 16 besar bo, 8 besar,
0: 8
1: besar. Biasanya itu seru-serunya sudah itu bo. Maksudnya tim-tim yang bagus-bagus sudah itu Mbok. Kalau iya. Ini kan belum terlalu juang Mbok ya kan.
0: Iya, masih pemanasan ya.
1: Pemanasan mah ini masih ya kan. Kayak, tapi lumayan juga.
0: Iya.
1: Apa nih Korea Selatan semalam itu lawan itu Ceko itu 2-1.
0: Iya, 2-1 itu sudah busuk. Tapi Pang yang terakhir itu juga Amerika sama ini Paraguay mantap juga tuh. 4-1.
1: Ada lemah juga Paraguay. Tapi gendik terlalu juga itu Mbok. Kalau Paraguay kukira iya. Kalau Uruguay itu kencang juga Mbok. Ini Paraguay aja Mbok.
0: Iya.
1: Terlalu juga Mbok. Nanti kalau Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris, Portugal tuh. Nah, mantap-mantap itu Mbok.
0: Itu sudah busuk. Itu bikin deg-degan tuh busuk.
1: Nah, deg-degan itu Mbok. Ini habis nonton pak tadi ini Mbok juga.
0: Apa pula?
1: Usia 19 Mbok. Thailand dengan Australia. Menang Australia 1-0 mah.
0: Wah, itu
1: juga Indonesia Kamboja tadi. Kamu cari 3-4. Kamu Indonesia menang 1-0 mah, Mbok. Tadi.
0: Ini papa itu.
1: Bah, apalagi, Mbok. Yang penting dia telah mele-mele jua mata Mbok ya kan.
0: Iya, yang penting yang lancar tuh. Mumpung
1: malam Minggu juga, malam Minggu. Orang begal malam Mingguan kan berjalan seorang di depan TV mah sambil mengunyah-ngunyah Mbok ya kan.
0: Ini papa cocok aja itu busu. Apalagi cuaca mendukung nih lo.
5: Iya, itu pendukung sambil mengenawani anu RRI Pro 4 Samarinda kan, kadang-kadang kadang mendengar juga, kasihan juga penyiarnya sorangan, lagu terus diputar.
0: Iya, itu sudah busu nangis nanti saya.
5: Ngawali, itu sudah mau sampai ngawali mulang ya kan, jam 12 kan, abis siaran kan mulang. Yang tinggal sorangan, tinggal sekuritanya mambo yo.
0: Iya, tinggal gurinya aja pang. Bolanya jelajah diputar.
5: Tapi biasanya bila malam ini siaran, biasanya itu malam kenemani, biasanya sore, biasanya itu yang siaran biasanya di dangdut itu.
0: Iya, biasanya pang ya, tapi
5: aku tancet nih mendengar, oh ini Mbak Putri siaran malam ini. Sekalinya di pro anunya acara dangdut sore juga Mbak Putri lagi ibu siaran.
0: Iya itu sudah, tapi besok saya malam lah busu.
5: Oh malam kah?
0: Iya.
5: Oh malam ya. Jangan juga terlalu anu bersiaran terus mboyo.
0: Itu mau lagu apa busu nah?
5: Ya mbo.
0: Apa
5: ya? Lagunya dipilihkan aja mbo.
0: Oh ya sudah, lanjut deh dulu. Ya, yang penting apa?
5: Pokoknya tadi dah yang datama tadi buat busu mama, busu Ibrahim tadi siapa dah segalanya deh.
0: Iya.
5: Busu Rinjani di Bali kayaknya tadi itu ada dikirimkan foto mbo di itu Bali sih. Kayaknya.
0: Pasti
5: itu.
0: Sama bule tuh.
5: Itu sudah sama bule ini ketujuh deh. Bule sama foto dengan bule.
0: Iya. Awas tepanu tepaling bule sama belin.
5: Itu sudah bahaya juga men tepaling sama bule ya kan. Aduh, repot terusannya. Berarti berjualan kasih beliau ya kesan. Mau lancar aja di sana embo ya. Jekinya beliau busu Rinjani juga. Tadi busu jual busu Misran. Wah, menubusi mambra busu Misran itu yo terusnya embosu. Mo.
0: Iya, Pak lagi
5: ya kan. Itu sudah berkisah banyak kisahnya beliau itu. Sudah buat bombo-bombonya juga. Apa disebut namanya Super 1 pokoknya berhasilkan semuanya buat Mbak Putrinya sehat juga yo dan selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh busu. Iya teman-temannya yang dah gabungan juga semoga sehat selalu, yang masih monitor juga sehat terus pokoknya busu mbok ya, yang sempat bergabungan juga pokoknya sehat, yang lagi nelingat tulak mana aja busu mbok ya sehat panjang umur murah rezeki pokoknya malam minggu malam yang panjang katanya siapa kata yang bikin lagu lah ya busu mbok. Dah kita nikmati lagu Aceh kali ini ya daripada Mbak Putri kicau-kicau mania terus ya, kita ketemu sama B Panik.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Balik lagi kita ke Ronda dan Snack dengan lagu-lagu Aceh ya, ngawannya tamgalanya. Kita gantian dulu kali ya, Bu Sumbo tadi kan udah rame bener nih lewat telepon ya, lewat WhatsApp juga. Ini Mbak Putri mau lihat ke Facebook dulu ya, Bu Sumbo. Tadi ada masuk ini ya, komen dari siapa di mana ini. Coba Mbak Putri lihat dulu ya. Ada masuk dari Busu Ahmad Hudori, bunyi sih di Jakarta Barat hadir, request lagi nomor 9, terima kasih. Lagu nomor 9, nomor 11, iya 11 ini ada Timang Rindu. Oke, Timang Rindu nanti Mbak Putri putarkan yo. Di atasnya lagi dari Mbak Farida ini tegaknya yo, mengirimkan stiker love love. Wah, selamat menikmati lagu-lagu Aceh ya Mbak. Dan Etam Kelaya juga selamat bermalam minggu Mbak Putri, kawannya di perempat kali ini dengan lagu-lagu pop daerah Aceh ya Bu Sumbo. Dan yang mau bergabungan lewat WhatsApp juga silah kan Mbak Putri tunggu gabungannya juga. Mene masih ada mau mengirim pesan singkat ya buat Etam Kelanya juga Bu Sumbo. Malam ini ya, malam minggu, malam yang panjang juga dikawani dengan rangkaian Piala Dunia ya Bu Sumbo. Jangan lupa disiapkan makanan-makanan ringannya ya untuk kawan Etam Kelanya bergadang tentu malam ini. Tapi Mbak Putri ini kawani Etam Kelanya yo sampai rangkaian begadang Etam Kelanya kan dia. Karena Mbak Putri harus mulang ya Bu Sumbo. Dah kalau begitu sambil kita nikmati lagu-lagu Minang sambil beristirahat Bu Sumbo, ini Bu Putri mau putarkan lagu requestan dari Busu Ahmad Tudori ya, sambil ngawani kita galanya juga. Ada Timang Rindu dari Fadil featuring Melisa.

Perubah TRI Samarinda, Kronen Sanak ya. Tegaknya sampai di sini Mbak Putri. Ngawannya tamu segalanya. Terima kasih banyak yang udah bergabungan. Iya, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu di besok malam Kronen Sanak. Satu lagu terakhir, ketemu sama lagu Cinta Bukan Mainan.

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya. Kalau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya, karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

saat hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Keronan senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar rekam segalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda, Kurandeng Sana. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah At-Talaq ayat 1-3 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Ompati Tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesa. Kerandek sana kalau bergabung bersama kami tentunya melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Aulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya, kerajaan selanjutnya tamu empati bersama sajian program Tausiah Matni dengan Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris S.Ag. M.Si. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh Masjid Jami'ul Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab syai'ul lillahi allahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perintah untuk ikhlas dan berniat baik dalam seluruh amal kebaikan yang nampak maupun yang tidak nampak. Imam Zunnun Al-Misri menjelaskan ada tiga perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang itu telah ikhlas. Jadi tanda ikhlas itu kan kata Zinnun Al-Misri ada tiga. Yang pertama, kesamaan antara pujian dan celaan dari orang lain. Orang ikhlas itu mau dipuji kah, mau dicela kah, dikritik sama saja. Kenapa? Karena mereka tahu ketika orang memuji, maka akan muncul di dalam hatinya yang meletakkan pujian di hati orang itu Allah juga. Ketika orang mencela, yang meletakkan di hati orang itu untuk mencela siapa? Allah juga. Selesai urusan. Kalau kita kan kadang-kadang bila dipuji hidung beganal, baju beganal, tapi bila dikritik sedikit saja tekanan langsung naik. Padahal biasa aja. Coba bayangkan pian. Rasulullah aja sering kadang-kadang Umar bin Khattab tuh kadang-kadang sering, ya Rasul, kenapa begitu? Kenapa begini? Contoh, ya kan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditatangi seorang perempuan. Perempuan ini jauh-jauh dari pedalaman, setelah panen anggur datang ke kota Madinah, memberikan oleh-oleh, membawakan oleh-oleh anggur. Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat. Kemudian perempuan tadi memberikan anggurnya, ya Rasul, ini anggur saya bawa. dari kampung halaman saya baru panen, tolong dicicipi ya Rasul. Karena perempuan tadi ngasihkan dan minta dicicipi, langsung Rasul mencicipi anggur tadi. Beliau makan sebiji, dua biji, tiga biji di hadapan perempuan tadi. Umar bin Khattab hatinya mulai sudah bicara. Kata Umar, sejak kapan Rasulullah kada berbagi? Nah ini nih Umar nih. Biasanya Rasul kalau makan itu mesti ngasih, ayo kalian makan, ambil, ambil. Ini diperhatikan oleh Umar, Rasulullah di hadapan perempuan tadi diam, makan sebiji, dua biji, tiga biji. Hati Umar dongkol sudah ya. Mulai, kan Umar itu memang petarung mian. Tidak bisa lambat, ya, ya, tidak, tidak. Ketika Rasul sudah makan beberapa biji, perempuan tadi puas. Apa kata Rasul, apa kata si perempuan? Ya Rasul, terima kasih. Ulun sudah bawakan pian anggur dan pian sudah cicipi. Terima kasih banyak. Pamit pulang. Baru beberapa langkah perempuan tadi pulang, ya kan? Belum hilang dari pandangan Rasul, Umar langsung ngomong, "Ya Rasul, enaknya pang makan. Ah. Kau ndak ngasih-ngasih kami?" Rasulullah santai aja. Rasulullah tidak komentar. Rasulullah diam aja. Kata Rasul, nih makan. Kalau kita kan tutut langsung membalas. Kan Umar langsung, ya Rasul, enaknya makan anggur. Nggak nawarin kami, nggak ngajak kami makan. Rasul cuma senyum aja. Kata Rasul, nih makan. Artinya Rasul biasa aja dikritik. Ketika Umar mau makan anggur tadi, baru sekali mengunyah, langsung wajah Umar berubah. Kenapa? Ternyata anggur tadi kecut, masam, tawa Rasul. Nah, apa kata Rasul? Kata Rasul, kalau aku kasihkan kepada kamu dan kamu makan di hadapan perempuan tadi, maka malu perempuan tadi ngasihkan ke kita anggurnya masam. Nah, ya. Artinya biasa aja tuh. Jadi tanda orang ikhlas itu pertama, mau dipuji kan tetap aja, biasa aja, sama aja. Yang kedua, tanda orang ikhlas itu melupakan amal kebaikan yang telah dilakukan. Jorong banjir kada ingat lagi, habis bantu orang, lupa sudah. Kalau ini lupa, berarti tanda orang itu ikhlas. Cuma kadang-kadang kebiasaan kita tuh kada lupa, ingat, ya Allah, ingat. Sekecil apapun, kadang-kadang kebaikan kita tuh biasa ingat. Yang lupa tuh satu aja, hutang kita lawan orang tuh lupa kita. Kalau hutang orang biar 1000, ingat sampai tuha. Si Anu tuh dulu hutang sama aku 1000, hutang kita 2 juta, kada ingat. Kalau orang ikhlas itu dia ketika berbuat kebaikan dah pernah ingat-ingat, bantu orang sudah, nah, apapun sudah. Jadi kata Guru Bahit gini, kalau kita beramal kebaikan dan kita lupa tentang amal tadi, berarti tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih mengingat-ingat, berarti belum sepenuhnya ikhlas. Yang ketiga, tanda orang ikhlas itu menghendaki pahala itu nanti aja, dari kiamat aja, tidak ingin pahala di dunia. Makanya diriwayatkan dalam kitab-kitab itu, orang-orang alim itu, wali-wali itu, mereka kalau berdoa kepada Allah, doanya kabul, menangis. Berdoa ingin motor, dapat. Berdoa ingin punya rumah, kabul. Berdoa ingin jabatan, kabul. Berdoa ini, kabul. Orang-orang alim zaman dulu itu kalau setiap berdoa kabul terus itu menangis. Kenapa jadi menangis? Khawatir, takut kalau-kalau nanti di akhirat tidak dapat apa-apa lagi. Beda dengan kita, Pak Hidir lah. Kalau kita berdoa kabul, berdoa kabul, berdoa kabul, bisa muncul dalam hati, memang wali aku nih. Kalau orang alim pian lihat aja, Orang-orang alim itu kalau berdoa untuk orang lain panjang doanya, tapi untuk doa sendiri ada banyak. Gua seumpul aja dulu pernah Haji Sidin apa? Haji Sidin. Doa Sidin tuh mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, selesai. Ada panjang doanya. Dulu di sekumpul ada, bila habis pengajian itu, habis baca Habsi, habis baca doa mulut Habsi, kemudian Al-Fatihah. Habib Ali itu doanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tum'alayna innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ah, pendek aja. Ya Allah, kabulkan segala permohonan kami. Dah selesai. Ada panjang. Cuman yang paling lucu ulun masih ingat almarhum Datulun. Nah, Sidin berdoa tuh paling, mungkin paling pendek dan paling unik. Ya Allah. Puji Sidin apa? Ya Allah, hamba terserah pian aja. Amin. Ah. Itu doa ulun sampai saat ini masih ingat. Sidin kalau manggil Allah paduka, wahai paduka, hamba terserah paduka. Amin. Ya. Kayak Prof. Mas Jaya, ya Allah. Bah, pun ini banyak bilang direktur, lebih banget ini. Kaget tulun, bayangkan. Ya Allah, hamba terserah pian. Itu keikhlasan tingkat tinggi. Tapi ulun perhatikan pian berduit saja sini. Duit saja. Kada banyak apa-apa, berduit saja. Hebat. Bila tiap pagi itu ada kehanakan bersidin duit. Nah, sidin dulu ada penyakit katarak, tapi beribadah ke masjid terus, sholat berjamaah ke masjid. Siapa yang mengantar bagi duit, si sidin duit. Siapa yang ngantar, si sidin duit. Bayang. Tahun 90-an ada bupati dulu ngasih sidin duit. Bupati tahun 90-an ngasih duit 10 juta. Berapa tuh Prof. Mas Jaya? Ya. Ah, 10 juta. Jadi sidin tanya istri beliau. Kata beliau sama istri, kayak pak di rumah. Ini orang-orang alim tuh biasanya persiapan iwak tuh banyak. Persiapan minuman tuh banyak. Kalau orang banyak kan setrop tuh nah banyak tuh. Kadang-kadang sayur, iwak, karena biasanya tamu banyak datang. Uji sidin, aku nimi sidin, kayak pak dapur. Oje bini sidin baras cukup sebulan, sayuran cukup, lauk pauk cukup. Dah habis sudah selesai. Ya sidin dan bupati pemberian pian ulun terima. Nah, kemudian karena pian mau pulang nanti ke sana, di sana ada pesantren, pian kasihkan duit 10 juta ke sana. Pian dapat pahala, ulun dapat pahala. Ya sidin, hebat kalau. Beberapa tahun kemudian ada lagi bupati yang lain ngasih lagi duit 15 juta. Sidin tanya bini sidin, kayak pak ujianan bini habis. Berapa cukup? 500 cukup. Udah, ambil sidin 500 saja. Uji sidin, aku ambil 500, 14 juta 500. Pian beriakan bupati di sana ada orang memerlukan. Nah, kalau kita Pak Haider, nyata kokot sudah ya Allah. Tapi sini berduit saja pian. Ulun ingat bujur sampai itu berduit saja. Ya itu tadi tingkat keikhlasannya tinggi. Tingkat keikhlasan. Kemudian lagi. Nah, kemudian lagi. Patut bagi orang yang mengetahui amalan-amalan. Ini kan kisahnya kemarin adalah perintah ikhlas dan banyak baik dalam seluruh amal kebaikan. Nah, bagi orang yang mempelajari atau mengetahui amalan-amalan sunat, patut untuk mengamalkannya walaupun seumur hidup sekali. Misalnya belajar tentang bab sholat sunat wudu, paling kada seumur hidup sekali. Belajar tentang sholat duha, minimal seumur hidup sekali. Nah, hal-hal yang sunat ini, pokoknya siapapun yang belajar tentang hal-hal sunat, hendaklah ia mengamalkannya walaupun sekali saja, agar ia termasuk fadilah dari orang yang mengamalkan itu. karena amalan tuh banyak pian. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi, ya kan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Nah, jadi kalau beramal itu tergantung apa kesenangan masing-masing. Ya Allah, yang senang puasa sunat, monggo silahkan puasa sunat. Yang senang baca Quran, silahkan baca Quran. Yang senang apalagi baca salawat, silahkan. Karena pintu surga tuh banyak macamnya, mau lewat mana aja bisa. Kayak kita aja ada lewat VIP, ada lewat VIP, ada lewat ekonomi. Yang penting kan masuk surga. Nah, penting itu dulu. Jangan kita meremehkan orang lain. Jangan kita. Pokoknya siapa terserah aja, ujar Nabi, kerjakan sesuai menurut kemampuan kalian. Apa mampunya? Makanya zaman dulu ulama-ulama itu kalau ditanya orang, guru apa amalan yang baik? Jawaban sidin sederhana, apa kesenangan pian nih sidin? Ya Allah, apa kesenangan pian? Sesuai dengan gawian masing-masing. Kalau gawian begawi mulai jam 7 sampai jam 4 disuruh membaca Quran sehari 5 juz kada degawi dah. Atau orang yang setiap hari jadi petani, mulai habis subuh berangkat, pulang jam 3, jam 4, suruh mengaji banyak-banyak, kada tegawi. Guru Bangil tuh pernah ditanya orang, ya kiai, apa amalan yang baik? Baca salawat aja ya sidin. Berapa? Tasarah menurut kemampuan pian. Nah, nyaman gua lah. Jadi masing-masing ada, hendak apa aja terserah, hendak apa aja terserah, sesuai kesenangan. Ay, kayak makan juga, makan kan lain-lain nih. Ada yang senang makan soto, ada yang senang makan sate. Ya? Pada kesimpulannya, semuaan kenyang. Masing-masing, Pak Haidir senangnya apa? Yolah. Masing-masing, Pak Mataji apa kesenangannya? Masing-masing kada dapang nang samanya, cuma kesimpulannya kayak apa caranya habis makan kanyang semuaan. Nah, kayak itu juga beribadah tuh sesuai dengan kesenangan masing-masing. Yang senang bertahajud, bertahajud. Yang kada bisa bangun, ya apa yang dilakukan, yang penting subuh jangan kesiangan, itu aja sudah. Apalagi musim-musim kayak ini nah. Pian mengkada lawan Allah lagi berpegang ke mana lagi? Mana lagi kita berpegang? Minta lawan Allah, mohon lawan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi habis subuh nih bagus pian duduk misalnya sampai nanti isyraq. Isyraq habis isyraq baru berjalan, baru buat usaha, insyaallah ada aja rezeki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, sebagaimana dianjurkan berzikir, sebagaimana dianjurkan beramalan. Nya zikir itu adalah sesuatu amalan yang kita lakukan membuat kita ingat lawan Allah, itu namanya zikir. Pian baca la ilaha illallah, pian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apapun yang pian baca, apapun yang pian kerjakan, apapun yang kita lakukan, pada intinya mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Nah, kata beliau, sebagaimana dianjurkan berzikir, beramal soleh, amal-amalan sunat, maka disunnahkan pula untuk duduk di majlis zikir atau di majlis ilmu. Jadi beramalan digawe, datang ke majelis ilmu juga digawe. Kenapa? Karena amalan yang paling baik ini dua aja, majelis ilmu dan beribadah. Sehingga pian lihat aja di Madinah itu nah. Di Madinah tuh yang digawe orang dua aja, bila kada halaqah membaca Quran, berzikir, atau orang majelis ilmu, kada ada yang lain. Jadi kata Imam Nawawi, sebagaimana dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak beramal soleh, maka disunnahkan pula duduk di dalam majlis ilmu, duduk di dalam majlis zikir. Dan ini amalan yang paling nyaman bagi orang nang tuha-tuha, paling nyaman. Kenapa? Kalau berzikir, kalau kau ada sanggup, apalagi berzikir subuh, paling dua putaran tasbih gugur, mengaji mengantuk, nyata sudah. Tahajud mengantuk, yang paling nyaman tuh datang ke majelis taklim ya. Asal niatnya datang ke majelis taklim, bila sudah datang ke dalawas taguring, tetap dapat pahala. Ini hebatnya, ini amalan yang paling mudah, yang paling nyaman. Abdullah bin Umar menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Apa ujian Nabi? Idza amartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikri. Fa inna Allah ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilqal dzikri fa idza ataw alaihim haffu bihim. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati kabun surga, maka menyebarlah di situ. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah kabun surga itu ya Rasulullah?" Ya kan? Karena sahabat tuh bingung juga, hidup di dunia masa iya ada kabun surga? Surga kan apa, kabun surga kan nanti. Sedangkan Nabi mengatakan, apabila kalian melewati kebun surga, menyebar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kebun surga itu? Rasulullah menjawab, majlis zikir, majlis ilmu. Nah, artinya bila datang ke majlis ilmu, duduk. Hendak di mana kau duduk, terserah aja. Mau di muka, muka, mau di mana, yang penting menyebar aja di situ. Dudukan, kata Nabi. Nah, sungguhnya Allah mempunyai banyak malaikat yang berkeliling mencari majlis zikir. Apabila mereka mendatangi orang-orang yang berzikir, mereka pun mengelilingi majlis itu. Malaikat itu turunnya yang dicari malaikat mana? Di majlis ilmu mana? Mana majlis taklim? Mana majlis zikir? Bila menemukan, malaikat pun mengelilingi tempat itu. Nah. Jangankan itu, Bian. Kita aja mulai rumah naba niat hendak datang ke majlis ilmu, niat hendak menuntut ilmu, maka malaikat itu mengepakkan sayapnya melindungi kita, sehingga orang datang ke majlis ilmu tuh pengen lihat aja hatinya tenang kan, damai, tenteram. Kenapa? Hendak ke masjid, habis sholat subuh ada majlis, habis sholat maghrib ada pengajian, hendak kayak itu berangkat aja hati tenang. Itu salah satu bagian daripada malaikat mengepakkan sayapnya melindungi kita, sehingga orang yang datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim itu biasanya hatinya tenang-tenang, lebih damai. Rasulullah aja ketika melihat datang ke bila melihat orang, oh iya ada majelis ilmu, Rasulullah duduk di situ. Duduk di situ. Karena itu tempatnya malaikat. Adam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kelompok zikir dari para sahabatnya. Nah, datang Rasul. Lalu beliau bersabda, "Ma ajlasakum?" Apakah yang menyebabkan kalian duduk ini? Kata Rasulullah. Qalu, mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullaha ta'ala wa nahmaduhu 'ala ma hadana lil Islam." Wa man nabihi alaina. Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah dan memujinya atas hidayah dan karunia yang diberikan kepada kami berupa agama Islam. Qala, Rasulullah menjawab, Allahi ma ajlasakum illa zaka. Kemudian beliau bertanya, demi Allah, apakah hanya untuk itu kalian duduk? Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Nah, sungguhnya aku tidak menyuruh kalian bersumpah sebagai tuduhan terhadap kalian, akan tetapi Jibril mendatangiku dan mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Nah, jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, duduk di majlis taklim itu, ujar Nabi, Jibril itu mengabarkan lawan aku, Allah itu apa? Membanggakan kita kepada para malaikat. Coba malaikat ini kada kawanya. Malaikat itu kalau satu diperintahkan sujud, sujud seumuran. Kalau satunya misalnya rokok, rokok seumuran. Kalau yang lain berbaca beramalan aja. Kalau kita ini kan bisa beribadah, bisa datang ke majelis ilmu. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashituhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indahu." Tidaklah suatu kaum duduk sambil berzikir kepada Allah melainkan mereka itu dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat. Turunlah ketentraman atas diri mereka, orang-orang itu disebut Allah di antara malaikat-malaikatnya. Nah, jadi kalau orang itu

macam-macam sudah. Tapi kalau sudah datang ke majelis ilmu itu lebih adem. Enak pulang 2-3 hari kadang mengaji panasan pulang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dan ulama lainnya berkata bahwa keutamaan zikir tidak terbatas tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya. Akan tetapi setiap orang yang beramal karena Allah maka ia pun berzikir kepadanya. Nah, jadi namanya zikir tadi tidak terbatas itu apapun intinya apa orang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atar radhiyallahu an berkata majlis zikir adalah majlis halal dan haram. Yaitu bagaimana kita mengetahui tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara jual beli, tata cara berhaji, tata cara berumrah dan lain-lain. Nah, makanya di sinilah bedanya apa? Orang yang beribadah semata-mata beribadah dengan orang yang datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu diajarkan ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih, kemudian apalagi ada pelajaran tasawuf dan akhlak. Nah, ini yang membedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 tahun membina sahabat itu dengan pelajaran tauhid. Makanya Nabi umur 40 tahun sampai umur Nabi 51 tahun tidak ada perintah tentang sholat, belum ada lagi. Yang diajarkan Nabi tentang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang itu kalau tauhidnya mantap, insyaallah hidupnya mantap juga. Kalau tauhidnya lemah semua. Kalau tauhid kuat, ya Allah. Kalau tauhidnya kuat, kenapa kuat? Ya tauhid. Orang belajar tauhid itu yang wujud siapa? Allah. Yang kuasa siapa? Allah. Yang berkehendak siapa? Allah. Kadang hawa kita macam-macam. Misalnya Pak Haidir, misalnya pas waktu orang hendak jabatan tiba-tiba kada terpilih. Maka Pak Haidir ketika belajar tauhid muncul di hati Pak Haidir, boleh jadi waktu Sidin hendak memilih pejabat-pejabat, saat memilih itu nama Pak Haidir kadida dalam radar, kadida hilang. Bisa kalau itu namanya orang belajar tauhid. Kalau kita kadang-kadang kenapa kada, padahal Sidin kenal dengan aku, kita biasa bertamu, kita akrab, kenapa aku kada masuk pilihan? Nah, kalau orang belajar tauhid, boleh jadi pada saat Sidin memilih hendak mencari pejabat, namaku Jabah Haidir kadeda di hati Sidin, dalam radar tuh kadeda, kocokan kadeda. Nah, pas kena suatu saat bertamu, baik Pak Haidir menjabat kalau kadeda, nah kada ingat, nah, selesai. Coba kada orang kada belajar tauhid, Sidin lawan aku. Nah, ini. Kalau orang belajar tauhid, sabar aja, santai aja. Makanya pian lihat ya, sahabat-sahabat ketika belajar tauhid, habis belajar tauhid, kalau ada perintah sholat tahun ke-11 kenabian, 2 tahun berikutnya lalu hijrah ke Madinah. Hijrah itulah pertarungan tauhid yang sebenarnya. Di mana pertarungannya? Siapa nak hendak berangkat ke Madinah, ujar orang kafir Quraisy, silakan ke Madinah. Cuma barang yang ada di Makkah kada boleh dibawa. Yo. Wanilah pahasan lah. Pahasan silakan hendak hijrah ke Madinah. Rumah kada boleh dijual. Barang yang ada kada boleh dibawa. Yang dibawa hanya ala kadarnya. Kayak apa? Itu kekuatan iman aja lagi, kekuatan tauhid. Makanya siapa? Abdurrahman bin Auf tuh orang paling sugih di zamannya. Waktu hendak hijrah, santai aja Sidin. Santai aja, tenang aja, tinggalkan aja. Kadang bawa apa-apa Sidin, padahal orang paling sugih di zamannya. Sugih luar biasa itu. Sampai ke Madinah pun santai Sidin. Nah, sampai di Madinah tuh dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Nabi itu hebatnya orang muhajirin dari Makkah
orang Ansar di Madinah, bertamu di Madinah, dia para saudara,

Disaudarakan oleh Nabi, dan Nabi mempersaudarakan sejajar yang pedagang-pedagang, petani-petani, jadi sama pemandiran. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang kaya Madinah juga. Yang hebatnya bendona, orang kaya Madinah itu ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf langsung mengatakan, Abdurrahman, tuh ada rumahku, mun handak ambil. Tuh ada kebunku, handak ambil. Tuh ada biniku, mun handak ambil. Hebat kalau. Karena dulu belum ada lagi itu, artinya boleh habis diceraikan, kami ini silakan. Karena persaudaraan kekuatan iman. Abdurrahman santai aja, ya Abdurrahman saya tidak perlu semua itu. Saya cuma mau tanya di mana pasar. Keyakinannya hebat kalau tunjukkan saya di mana pasar. Itu aja Abdurrahman. Kalau Umar, lihat keyakinannya Umar. Kalau sahabat-sahabat yang lain hijrah karena bawa apa-apa tapi masih sembunyi-sembunyi. Umar karena tauhidnya kuat, mantap, bukan sembunyi-sembunyi. Bahkan dia bikin pengumuman oleh Umar. Puja Umar, kafir Quraisy kumpul semua. Dikumpulkannya. Besok aku mau hijrah ke Madinah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, tunggu di bawah gunung, tantangnya, ayo. Ini keyakinan. Nah, kemudian apalagi lalu belajar fikih lagi. Nah, kan di majelis ilmu belajar itu. Oh, ini bab tata cara berwudu. Oh, ini bab tata cara sholat. Oh, ini bab ini, bab ini, bab ini. Nah, kalau orang belajar itu santai aja. Contoh, nah, atau misalnya lagi belajar tentang adab, tentang sopan santun dan lain-lain. Santai aja. Nah, contoh sederhana gini nih. Misalnya di dalam Kitabul Adab itu dijelaskan, ujar Nabi, tamu yang datang ke rumah kita itu dia hanya memakan rezekinya, kadang mengambil rezeki kita. Orang yang belajar datang di majelis ilmu tahu, oh iya aman. Tapi kalau orang kalau belajar bisa ngomel itu, tamu datang habis pulang beresku, nah, habis pulang lauko, padahal tamu yang datang tuh yang dimakan adalah rezekinya. Sama misalnya lagi orang hutang piutang, ya Pak Haidir berhutang lawan Nulun 10 juta, ujar Pak Haidir, Ulun bayar kena 1 bulan. 1 bulan Pak Haidir kada bayar, Ulun tagih kan. Ulun Pak Haidir ada kada duit, kan Ulun perlu jual 10 juta. Maka di dalam Kitabul Adab itu dijelaskan Pak Haidir kada boleh marah lawan Ulun. Kada boleh. Kenapa? Karena Ulun hendak mengambil duit Ulun yang ada wadah Pak Haidir, itu aja. Kalau orang kada belajar bab tentang adab ngomel ya. Bisa ya aku bayar aja. Nah, pion. Kada percaya kada dengan aku, padahal Ulun hanya hendak mengambil duit Ulun, kada ngambil duit Pak Haidir. Ya kalau. Nah, inilah namanya majelis ilmu. Majelis apa? Majelis ilmu. Di situ diajarkan. Kayak Bibi Nian misalnya darah haid. Itu kadada kita kalau kada di majelis ilmu, oh diajarkan oh haid itu minimal 1 kali 24 jam, maksimal 15 hari. Rata-rata 6 sampai 7 hari. Kalau orang kada belajar ilmu fikih, nanti bibinian tuh nya kada tahu, kadang-kadang bilainya haid, bilainya bersih. Yang jadi masalah kalau putus nyambung kayak apa? Nah, putus nyambung karena bibinian ini pian kada kawat salah sedikit. Bila otaknya atau lagi berpikiran banyak, haidnya bisa putus nyambung. Nah, kalau orang kada belajar fikih, oh tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Tanggal 7 bersih sampai tanggal 12 bersih. 12 sampai 18 haid lagi. Itu orang kada belajar fikih. Kalau orang belajar fikih, oh tanggal 1 haid berarti tanggal 16 itu wajib mandi, wajib bebersih, wajib sholat. Kenapa? Karena lebih daripada 15 hari itu bukan darah haid tapi darah kotor istihadah. Nah, itu orang belajar fikih. Misalnya 1 sampai 7 haid, ya haid. 8 sampai 12 suci, ya suci. 13 sampai 18 haid, yang dihitung haid itu 13 sampai 15 saja.
16 wajib mandi. Bila bulan puasa wajib sholat. Nah itu namanya di majelis ilmu. Sama misalnya lagi, ini contoh lah. Contoh kadang-kadang lucu. Ujar Nabi, bila apa nih? Bila kalian memasak, masak nih, yang berkuah-kuah, maka perbanyak kuahnya. Orang yang kada, yang memahami hadis itu apa adanya, dia akan mengatakan paham. Karena apa kata Nabi? Banyak kuahnya supaya memberi kepada tetangga-tetangga. Orang kalau hanya belajar sendiri, tidak belajar dengan kiai, dengan ulama, bisa salah mentafsirkan. Artinya ujian Nabi, banyak kuahnya, yang diantar itu kuahnya aja. Karena kata Nabi, siapa yang memasak yang ada kuah-kuahnya, maka perbanyak kuahnya supaya kuahnya bisa dikasih kepada tetangga. Nah, orang kada belajar fikih, berarti yang dikasih kuahnya aja. Lalu pahitirlah. Karena kata Nabi, perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetangga. Padahal maksud Nabi itu adalah perbanyak kuahnya, beri tetangga itu kuah dan apa yang ada di dalam kuah itu. Masa rawon banyak kuahnya, kuahnya aja, dagingnya kadeda. Nah itu tersalah pemahaman. Di sini disebutkan, ujar Imam Atha berkata, majlis ini adalah majlis di situ dipelajari tentang tauhid, tentang fikih, ya kan, tentang tasawuf, tentang akhlak, supaya apa? Supaya membuat kita tuh lebih berkualitas dalam hidup. Oh tahu, oh tata jual beli itu kayak ini, kayak orang bahaji bahiram kayak apa? Nah, ya Allah, berapa? Misalnya ada babnya lagi, ini contoh aja, bab memakai wangi-wangian. Ternyata tidak semua tempat sunat baharum-haruman. Ada baharum-haruman tuh waktunya makruh, bahkan kada boleh. Kapan? Orang kalau sudah memasang niat baihram, kada boleh lagi baharum-haruman. Nah, ujah pahidir, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, dan mati sengaja aku berhaji dengan ihram karena Allah Ta'ala. Nah kan berniat sudah, ada lawas berminyak haram. Nah karena denda, Bayar denda. Atau misalnya lebih Perempuan itu kan berdandan boleh, bawangi-wangiannya boleh untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi pas suaminya sudah meninggal dunia, masa idah jangan berharum-haruman. Nah kada bagus. Kenapa kada bagus? Dikhawatirkan menyakiti perasaan keluarga suami. Kenapa ini sudah mati laki pina bermodel-model baharum-harum? Nah, ya kan. Itu namanya orang belajar. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wadzakirina Allah katsiran wadzakirati 'indallahi law maghfirata wa jannatima." Sesungguhnya kaum laki-laki muslim, laki-laki dan perempuan, dan mereka banyak mengingat Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Karena kita tuh intinya yang kita inginkan tuh ampunan Allah aja. Kita kada minta apa-apa, biar Allah mengampuni selesai. Ya Allah. Kita hidup kita di dunia tuh yang penting biar Allah mengampuni, aman sudah. Aman. Jangankan kita dengan Allah, Pak Haidir aja misalnya bermasalah lawan bini di rumah, Pak Haidir sakit kepala mahedir, makan ngalih, guring ngalih. Kalau anda meminta makan susah, bermasalah, guring bisa di muka tipe. Tapi kalau kada ada bermasalah, aman enggak ada? Mun sudah jadi ini, sudah selesai urusan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسنا ما سوءنا فهما أذن ما سوءنا إخلاص في طلب العلم وفي النشر في جميع الطاعات رحمتك من الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Baik, selamat pagi, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda setelah tamu empati atau hikmah pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda. Saatnya kita menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu islami, dan nanti akan ditemani dengan sajian lagu pop daerah Nusantara untuk menemani aktivitas tamu galanya hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, selamat hambat kerandang sana, kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Tentunya informasi pertama hari ini ya, kita mulai dengan informasi tentang perakiraan cuaca untuk wilayah kota, untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari Kabupaten Pasar, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat. Kota Kartanegara, udara kabur dengan suhu 25-30 derajat. Berau, hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat. Kutai Barat dan Kutai Timur, udara kabur dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Penajam Pasar Utara, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24-29 derajat. Mahakam Ulu, hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat. Kota Balikpapan berawan, Kota Samarinda berawan dengan suhu yang sama yaitu 25-29 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lajanan Ilir, hari ini galanya diperkirakan berawan dengan suhu kisaran 24-25 derajat, 24-29 derajat Celcius maksud kami. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan Jawa Bukit Pinang, segalanya diperkirakan berawan dengan suhu yang sama yaitu 25 derajat hingga 29 derajat Celcius. Untuk di kawasan Miamen sendiri memang masih terpantau diselimuti awan-awan kelabu ya, busuk embun untuk wilayah Miamen gitu ya. Untuk kawasan arus lalu lintas juga masih terpantau lengang, lancar, dan baru mulai meningkat ini untuk volume kendaraan di kawasan Miamen. Jadi tetap berhati-hati dimanapun berada, Bu Sembok, dan juga hari Minggu ini ya, yang mau jalan-jalan tentunya tetap diperhatikan cuaca dan juga arus lalu lintas juga diperhatikan ya, semoga tidak ada hal-hal yang di luar kendali kita hari ini ya Bu Sembak. Demikian informasi seputar cuaca yang kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Yang kerana sana beralih ke informasi lainnya, program parkir berlangganan yang digagas pemerintah kota Samarinda masih belum menarik minat masyarakat secara optimal, meskipun menawarkan diskon hingga 50% untuk kendaraan kedua dan seterusnya dalam satu keluarga. Hingga pertengahan 2026, jumlah kendaraan yang terdaftar baru sekitar 300 ribu unit dari total sekitar 900 ribu kendaraan yang beroperasi di Samarinda. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program tersebut serta kebiasaan warga yang masih memilih membayar parkir secara harian. Selain itu, kondisi ekonomi yang menuntut masyarakat lebih berhemat menjadi faktor yang mempengaruhi minat pendaftaran. Banyak warga memilih mengurangi mobilitas atau menggunakan satu kendaraan secara bersama-sama untuk menekan pengeluaran sehingga manfaat parkir berlangganan belum dirasakan secara langsung oleh sebagian masyarakat. Di sisi lain, pembayaran parkir tahunan di muka juga dinilai cukup memberatkan bagi sebagian warga sehingga DPRD Samarinda bahkan mengusulkan skema cicilan agar program ini lebih terjangkau. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan juga terus melakukan sosialisasi dan melakukan promosi melalui berbagai kegiatan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi lainnya, Krandeng Sana, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kaltim tengah bersiap mengambil langkah untuk mengadukan media-media yang dinilai melanggar kode etik ke Dewan Pers. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyebut bahwa pihaknya sedang mematangkan persiapan tersebut. Sidang mengatakan tindakan ini diambil bukan untuk menyasar pihak yang belum paham, melainkan menyayangkan sikap oknum berkompeten yang justru mengabaikan kaidah jurnalistik demi mengejar viralitas. Faisal mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa jurnalis senior untuk melayangkan keberatan terkait persoalan moralitas profesi ini. Namun sebagai kepala dinas, Sidajo menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai bagian dari birokrasi daerah. Sementara untuk persoalan media sosial, Faisal menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Kalimantan Timur. Sidajo menyampaikan sudah ada informasi bahwa proses penanganan kasus tersebut sedang berjalan. Faisal juga menegaskan bahwa dirinya tidak alergi terhadap media, namun fokusnya adalah pada individu yang sudah berprofesi sebagai jurnalis namun tidak menjalankan tugasnya sesuai etika. Saat ditanya apakah akan ada tahap tabayun atau klarifikasi sebelum laporan resmi disampaikan ke Dewan Pers, Faisal menjelaskan bahwa toleransi terhadap kesalahan tetap diberikan namun ada batasnya. Menurut Sida, kesalahan yang terjadi sekali atau dua kali masih bisa dimaklumi sebagai kekhilafan, namun jika berulang kali hingga berkali-kali, hal ini sudah dianggap sebagai kesengajaan. Informasi ini masih kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Dan tentunya selain Etam akan lanjut lagi di Dendang Nusantara, dan selain akan ada esensi buku, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya Ed Jewell. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara Ed Jewell menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, Ed Jewell menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim.

Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya Ed Jewells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerunding sana, sektor pariwisata Kalimantan Timur tetap menunjukkan kinerja positif meski kenaikan harga tiket pesawat mulai memberikan tekanan terhadap industri perjalanan dan perhotelan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyebut jumlah kunjungan wisatawan lokal pada April hingga Mei 2026 mencapai sekitar 1,1 juta kunjungan, sementara wisatawan mancanegara tercatat lebih dari 10 ribu kunjungan. Kunjungan wisatawan asing masih didominasi destinasi unggulan seperti Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara. Meski angka kunjungan masih tumbuh, kenaikan biaya pesawat mulai berdampak pada tingkat okupansi hotel di sejumlah daerah dilaporkan masih di bawah 30%, serta memperlambat aktivitas industri pertemuan, insentif konvensi, dan pameran. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah. Kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kerana senang lanjut etam di Dendang Nusantara hambat ini ya. Dah etam siapa nih yang ngetok-ngetok lawang WhatsApp dari tadi nih ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya salam.
0: Apa kabar jelak?
1: Sama siapa nih?
0: Mita ini.
1: Mita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Kita juga apa kabar?
1: Sudah sarapan nggak belum?
0: Belum.
1: Minta nasi kuning sama Bu Sumamat.
0: Siap.
1: Suruh kirim ke RRI.
0: Bujur.
1: Salam seberatan Mbak Yuli, Mbak Nana, siapa-siapa tuh.
0: Enggi.
1: Ya, mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga.
1: Hari ini apa bola? Bola hari ini apa main? Bola.
0: Nah, nanti kita cari dulu ya.
1: Bola ada apa main nih? Pada Ibu Sumamat. Enggak mana Bu Sumamat.
0: Ui, ngeri bener.
1: Jangan bertaruhan, jangan berjudi lah.
0: Nah, Kak Bujur.
1: Jangan bertaruhan, jangan berjudi. Yang penting kirim nasi kuning ke RRI.
0: Bujur, siap.
1: Iwak Arwan. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Julak Hamdan. Sehat-sehat juga kita yo, amin ya rabbal alamin. Ini ada juga WhatsApp-nya dari Bu Serinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahajeng enjing. Selamat hambat. Salam budaya, berikan salam. Apa kabar kita di Danau Nusantara hambatnya? Saya request lagu dari Betawi, Jali-Jali yo. Untuk teman-teman pendengar perempat di mana aja berada, ucapan selamat hambat, selamat aktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk wanita, terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita ya. Salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa yang sama untuk kita ya. Etam sapa dulu Bu Wahyu ya. Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Wahyu, sehat ya?
2: Baik aja.
0: Baik aja. Gak apa di sana tuh hujan jonde.
2: Mendong-mendong
0: maha.
2: Jadi nonton bola.
0: Ih mantap. Ya tuh berkas lagu apa tuh mendong-mendong tuh sambil nonton bola.
2: Lagu dari Kutai ya Jembo.
0: Apa judul?
2: Jangan hak lagi.
0: Jangan hak lagi.
2: Iya.
0: Oke siap. Nggak lagi, iya. Nggak sapanya.
2: Salamnya segalanya Jembo.
0: Siap.
2: Siap selalu. Tetap semangat terhadap kita, walaupun membutuhkan dia.
0: Siap. Ini apa bentar tadi? Anu bolanya siapa lawan siapa Busu?
2: Ini yang. Kalau yang sekarang Brazil lawan Maroko.
0: Brazil lawan Maroko. Oke deh, iya. Siap. Terima kasih Bu Wahyu ya.
2: Ya, siap. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Iya, apa kabar?
3: Hari ini mau merian main bola rame, boy.
0: Iya.
3: Pada dengan sana-sana, Bu.
0: Oh iya, enggak di mana?
3: Mainnya di Murakaman.
0: Oh.
3: Tapi gitu. Sendi pergi, boy. Gitu. Bu Sri dia yang nonton.
0: Oh iya, hak tuleh.
3: Sampai, Bu, Murakaman dengan sana-sana sampai Murabada.
0: Heeh.
3: Dengan anu, Bu. Dengan ini nah. Apa namanya itu Muramuntai, boy.
0: Iya, nah, siap.
3: Lagunya ini jalan Mbok Pekda Setia, Mbok
0: Pekda Setia, oke, ada sapanya.
3: Jadi saya tak nonton bola, kan dia Mbok yang main di sanga-sanga dengan Julak Hamdan, Mbok. Ya ada Mbok, lagunya tadi itu Mbok yo.
0: Pekda, sapanya.
3: Sama-sama nang dia nonton bola itu di RRI, Mbok.
0: Iya.
3: Kepatannya Mbok yo. Sama final, itu rame, jadi Mbok kumpul situ.
0: Jadi mau
3: banyak kuliner mulai kembali aja kentong di bisnis itu di kentong
0: itu sudah
3: jadi mau tua baru nih dengar radio lagi, radio sudah rusak mau makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Etam sapa dulu sebelah sini. Halo
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Bos Abdurrahim, sehat?
4: Iya sehat.
0: Alhamdulillah, batua aman-aman terkendali.
4: Batua cuacanya pada pagi hari ini mendung.
0: Mendung sama berarti segala sama rindah nih ya. Dari kos lagu apa Busu Abdurrahim?
4: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis judulnya?
4: Kalau ada petenung.
0: Ya.
4: Kalau judulnya ada petenung.
0: Petenung.
4: Ada petenung.
0: Ada
4: cenung.
0: Sebentar, lagunya. Sebentar. Ada maceningmu. Lain juga.
4: Ada patenung.
0: Dan oh, ada. Oh, ya ada. Oke. Okay.
4: Nia Mukhtar sama ya.
0: Basri Ilham, Nia Mukhtar.
4: Basri Ilham dan
0: Nia Mukhtar.
4: Nia Mukhtar.
0: Iya, oke, okay, sudah ada Ade Patenung. Ada
4: siapa Patenung?
0: Iya, ada. Siapanya, Bu Su?
4: Siapanya kepada semua teman-teman pendengar dari Profesor Meringa di mana pun berada. Siapa semuanya sampai terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih ya Bu Sabdurrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, menonton bola aja Kak Bu Sundi.
5: Oh iya loh, berarti dengan Turki, Mbok. Habis itu lanjut lagi Australia.
0: Weh. Aslinya hari Minggunya man ya nonton bolanya.
5: Iya, dan dia ada habisnya, Mbok.
0: Itu sudah.
5: Mumpung hari Minggu, Mbok.
0: Benar, sampai malam kita jabani segalanya hari ini ya, laganya ya.
5: Itu sudah, Mbok. Ya, empat kita aja mata, Mbok. Yang penting ada cemilan, Mbok, di samping.
0: Ya Allah,
5: ini sambil mengunyah hari pagi ini nasi kuning, Mbok, ya kan. Sambil nonton ya kan. Alhamdulillah. Ya, busu apa tadi tuh diminta busu Mamat ngirimi ke studio ya kan. Busu Hamdan.
0: Ujur itu. Ini enggak beri keselga apa nih busu bersyukur.
5: Ada di lagunya Patampa Uda nih, lagu Bugis.
0: Patampa
5: Uda nih.
0: Tar.
5: Patampa Uda nih penyanyinya apa Fajri Eko.
0: Oh, ini ada nih.
5: Bahan dimasukkan Mambo Nita Mas itu, maka sudah gua nulis Mam itu. Iya, yes, siap jan ini dimasukkan di playlist.
0: Nah, iya saya pada Mbak Tata lagi ya.
5: Itu deh Mbak Tata.
0: Itu yang di
5: bikin Mbak Yo.
0: Oh, ini Patampa Uda nih. Oh iya nih, sian dia, saya anukan ya.
5: Oh, siap.
0: Mbak Tata lagi. Lagunya yang lain ha apa? Umpatan aja.
5: Ya udah. Umpatan aja dah, Mbok, lagunya. Siap aja, Mbok. Pokoknya segalanya deh, Mbok. Salam buat tadi buat semua Mamat, Bu Samdana Tete, tadi Bu Suabrahim juga, Mbok Yuli, Mbok Nana. Siapa lagi Mbok ya? Mbok Elsa juga, Bu Sumisran. Pokoknya segalanya nih Mbok. Salam hambat semuanya buat Mbok Nitanya. Sehat selalu Mbok. Di sini hanya habis selesai hujan Mbok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sabrusyukur ya. Assalamualaikum. Siapa dulu?
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Bu Suhamza, sehat?
6: Alhamdulillah, sehat. Monita, apa kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Di sini mendung-mendung, di sana panas kah mendung juga?
6: Nah, mulai cerah sedikit.
0: Mulai cerah sedikit, alhamdulillah.
6: Kalau kemarin petang, hujan.
0: Oke. Okay.
6: Deras sekali, sekitar setengah enam, Pak.
0: Oh siap. Ini mau request lagu apa Bu Suhamzah?
6: Lagu Jambi.
0: Apa itu judul?
6: Judulnya Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih. Oke, ada sapanya?
6: Sapanya pertama sekali untuk nyambut tamu
0: Benita. Iya.
6: Pagi selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Kemudian untuk semua lawat, Pentro 4 Samarinda sampai terkecuali dari A sampai Z, karena waktu yang singkat ya untuk Nyamunita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini ya? Assalamualaikum, salam budaya.
7: Waalaikumsalam budaya, salam Nusantara. Mbak Nita, selamat pagi.
0: Iya, Bu Sumisran, apa kabar? Selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kita baik ya?
7: Di sana mendung, di sini mendung.
0: Di tengah-tengahnya Pulau Jawa lain. Pulau Kumala benar.
7: Di sini dingin ya kan? Sama-sama memikirkan Mbok Nita.
0: Nah, dede. Iya tuh berkas lagu apa Bu Sumisran?
7: Lagunya anu aja dah. Ini Kemaya, ada kan lagu Kemaya. Lagu Kutai. Kemaya kan ada itu lagunya dah.
0: Apa judulnya?
7: Kemaya.
0: Pro.
7: Kemaya.
0: Mana ya?
7: Apa Maya?
0: Apa judulnya, Mso?
7: Judulnya apa Maya? Apa ya? Pemaya anu kutai.
0: Apa yuk? Nek tahu nih
7: kan. Kan lagunya kutai Pemaya, itu kan anunya orang kutai, Pemaya.
0: Aduh, siapa tahu dengar ya yang tahu ya, biasa aku sering jane nih tahu judul nih. Nek tahu judulnya nih, Mso, dia ada di sini men lagunya.
7: Wah, Mus Muhammad nanti kalau nyanyi ada lagi Pemaya, lagi kutai itu Pemaya.
0: Siapa tahu ada pendengar ya, biasanya Tama sih dan dia ya.
7: Nah, lagi Pemaya. Kalau nggak ada, nggak di kesan aja dah. Lagu Janji Mutakai aja dah. Iya kan, cepat protes ya, iya kan?
0: Janji?
7: Janji Mutakai.
0: Mana nih?
7: Ada nggak Janji Mutakai? Ada nggak?
0: Lagu siapa tuh?
7: Lagi Bugis, janji mutawai agar sabana.
0: Semat busu ya, semat.
7: Angsar kalem dulu.
0: Iya, boleh.
7: Ya, buat Mus Muhammad, good morning, selamat pagi. Jani, good morning, selamat pagi. Edo, good morning, selamat pagi. Buat Mbak Nana, good morning, selamat pagi. Oh, betul juga
0: sih,
7: no.
0: Ngeri benar sih, Dani, memang. Ya Allah, lagunya mana kita nih?
7: Tapi aku nggak tahu, Balai Lipa aja dah.
0: Balai Lipa aja dah.
7: Balai Lipa aja sih dah. Yang aja yang nyari. Balai Banjar aja dah.
0: Balai Lipa ada, Man, Balai Lipa.
7: Balai Lipa itu aja dah.
0: Oke dah.
7: Abang Mbak Nana. Mbak Nana, selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi buat Acil Mbak. Nih lagi nih, Umi Dila. Umi Dila banyak busu misalnya kalau masuk nih, pernah nyala nih Bang.
0: Ya kita kena kita.
7: Aku kena sih, soalnya ada semua nomor-nomor orang bini sama rendah sama busu misal janda paling banyak di nomor HP.
0: Ngeri bener.
7: Kalau nomor ngejana banyak di HP musim
0: itu. Iya, itulah.
7: Domen ini tahu anunya Mbok Nita baiknya biar aku begadang sama orang bini kemarahnya Mbok.
0: Mantap tuh, pertahankan Musa.
7: Iya, hati anu, hati nabi kan.
0: Masya Allah.
7: Cari 10 kayak bomeng nih mau kamu lihat dah.
0: Itu sedah. Ya tuh.
7: Ya tadi mau ya sama kayak semua kita ya.
0: Makasih Musu ya.
7: Banyak assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sembo yang tidak tamu lagi boleh ya bergabung ya. Udah hampir setengah jam kebersamaan Netam di terasa ya. Yang tidak tamu lagi boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga di live chatnya RRI Digital Pro 4 Samarinda. Iya, keren di sana. Masih ada beberapa waktu, tapi kita nalinga lagu hak dulu ya. Nih, seperti biasa lagunya yang panjang-panjang benih nih, kita foto hak ya. Tagi 8 menit, 5 menitan nih, waktu kita mendik cukup ya. Kita nalinga lagu pertama, Jali-Jali.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Ya karena sana lanjut lagi ya etam di Dendang Nusantara Hamat ini etam sapa Darda sebelah sini deh. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Bos Ari, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat baru minget kah?
1: Iya.
0: Iya. Enggak berkas lagu apa hatu Bos Ari?
1: Banjar.
0: Lagu Banjar judul?
1: Umma
0: Abah. Ayah yang mana lagi salamnya? Siap, terima kasih Bu Suari, sehat-sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo. Tiganya si Dani habis begadang ya Bu Suari yang nonton anu Piala Dunia kan. Betul tumben benar nih agak-agak siang masuknya tamannya si Daya ya hak betul kesehatan aja pokoknya yang nontonan bola segalanya yo ndik menonton bola aja sehat-sehat sih. Ya tetam siapa sebelah sini dulu ya. Sebelah mana lagi nih? Oh sini. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam budaya, salam.
0: Bosu siapa di mana nih?
2: Di Pasar Kedondong.
0: Siapa di Pasar Kedondong ya?
2: Pasar Kedondong.
0: Bosu siapa ya?
2: Ada tulisan di situ.
0: Oh, ini ada di sini.
2: Tua Basran nih.
0: Oh iya ya Allah Tua Basran. Ya Allah lawas bener sih ketemu tegeknya yo dengan ya. Kita nih. Sehat aja kita.
2: Baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Gak apa tuh Pasar Kedondong ramai bener nih ini hari Minggu nih.
2: Iya, anu nih hujan hari hujan.
0: Oh hujan situ.
2: Iya.
0: Oh, sini nih belum kayaknya nih tua.
2: Oh
0: si kesini kan dia tentunya yo.
2: Iya tuh.
0: Itu hak tuh. Nggak request lagu nih.
2: Hah?
0: Nggak request lagu.
2: Lagunya anu aja. Apa nih?
0: Duduk termenung. Oke, siap. Ada sapanya tua silakan.
2: Segalanya aja ya.
0: Heeh.
2: Dan kesehatan galanya.
0: Amin, kita jual.
2: Iya, oke.
0: Iya, Mbak Nita leh. Waalaikumsalam. Ya, tuh ada Jani Bu Sutemi dari Palopo Sulsel, mereka lagunya Salam Margaret, judulnya Kenangan di Kota Rantepao. Lagunya buat teman-temanku ojek resmi, Sauro Dakeliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma di Jalan Ponegor Palopo Sulsel. Buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Reski Saputra di Jalan Sudirman, Poros Songka, Takkalala, Palopo Sulsel. Buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta. Buat Tony Suhandi beserta istrinya di perumahan Cakalang Mas Blok C2 di Jalan Cakalang Palopo Sulsel. Buat Indriani beserta suami dan anaknya di Toko Bintang Makmur di Jalan Cerede Palopo Sulsel. Buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya di Jalan Datuk Sulaiman Palopo Sulsel. Buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat pagi aja. Terima kasih Bu Sutemio. Oke, keren deh sana, dah pukul 7:43 ya, mun lagunya di sempat diputarkan di Halo Benua Etam. Di sempat diputarkan di hambatnya biasa ya, di Etam putar bikin dia ya. Etam nalinga lagu dulu, lagu Bugis nih ya, requestnya Busu Abdurrahim.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Grand Nixon di Trans Waktu sudah menunjukkan pukul 7:51 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu Dendang Nusantara hari ini ya, Bu Mbak ya. Makasih banyak yang dah tama hari ini ngawalin Mbak Anita ataupun dah monitor tolak pukul 7 tadi sampai wih ini. Makasih ada Jolak Hamdan, Bu Serenjani, Bu Wahyu, Bu Muhammad, Bu Abdurrahim, Bu Bersyukur, Bu Hamzah, Bu Misran, Bu Suari, Tua Basran, ya Bu Temi. Dah ngawalin Mbak Anita hambat ini ya. Etam jumpa lagi di lain Dendang Nusantara ya, kesempatan lainnya. Makasih banyak Bu Sombok ya yang sempat seperti biasa di awal halo Bunda Etam tetap bersama kami di area perempat Samarinda atau Nalinga Balolipa.